0: di keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
0: ya,
4: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Siap, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah. Sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%.

0: 5%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal, sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
12: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
12: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
13: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
14: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
13: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
15: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah
16: berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Di hari ini jadwalnya ada 13 tim.
11: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syiarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
10: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Yeah.

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta PT Pertamina Patraniaga Sumbaksel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Sumatera Selatan. Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patraniaga, lanjut Herman Deru, diketahui salah satu kendala yang terjadi berada pada distribusi bahan baku FAME ataupun fatty acid metal ester yang digunakan dalam proses pencampuran ataupun blending biosolar. Herman Deru menerangkan keterlambatan tersebut terjadi karena bahan baku FAME ini berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Bahkan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pasokan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang Lampung untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Selatan. Karena itu dia mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena Sumatera Selatan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit terbesar. Untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar di Palembang menyapa hari ini, kita akan membahas tema yaitu mengenai ancaman kelangkaan BBM terhadap harga kebutuhan pokok. Bersama dua narasumber kita dari Statisti Ahli Madya BPS Sumatera Selatan Ibu Tuti MSI dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. M. Ihsan Hajri MM. Tepat pukul 8 hingga selesai akan kami hadirkan Palembang Menyapa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya, Elvira Damayanti, dalam Palembang Menyapa untuk edisi hari Selasa 15 September 2026. Pendengar, coba kita bayangkan sebentar. Setiap pagi, kita berangkat kerja, mengantar anak sekolah, berdagang, kuliah, ataupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Hampir semuanya membutuhkan satu hal yang sama, yaitu BBM. Ketika pasokan BBM ini terganggu atau terjadi kelangkaan di suatu wilayah, persoalannya tentu bukan hanya soal kendaraan yang sulit mendapatkan bahan bakar. Karena ketika BBM menjadi sulit didapat, biaya transportasi bisa ikut terdampak. Distribusi barang bisa terganggu dan pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat juga berpotensi ikut bergerak. Dan inilah yang belakangan menjadi perhatian, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi persoalan ketersediaan BBM. Bahkan, kondisi tersebut sudah berdampak pada aktivitas masyarakat. Lalu seberapa besar sebenarnya pengaruh ketersediaan BBM ini terhadap harga kebutuhan pokok? Apakah ketika BBM langka, harga kebutuhan pokok otomatis ikut naik? Pagi hari ini, kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Sudah hadir.

0: Hadir bersama kita di melalui sambungan virtual pada pagi hari ini ada Ibu Titu MSI Statisti Ahli Madya BPS Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Titu.
1: Pagi Mbak, terdengar suara saya Mbak?
0: Iya terdengar. Ibu mohon izin untuk kameranya belum dihidupkan.
1: Oh iya tunggu sebentar.
0: Baik, dan juga sudah tergabung bersama kita melalui sambungan virtual ada Bapak Dr. M. Ihsan Hajri, MM, Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Ihsan.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih, Pak Ihsan, sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk bergabung bersama kami di Palembang, menyapa Prosatu dari Palembang. Dan juga pendengar, tentunya pembahasan pagi hari ini akan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi silakan sampaikan pertanyaan pendengar melalui WhatsApp Prosatu RR Palembang di 0821-7927-9090 atau di line telepon di 0711-3699-77 atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di Prosatu Palembang dan juga live chat RRI Digital. Pagi hari ini di Palembang Menyapa kita membahas mengenai ancaman kelangkaan BBM terhadap harga kebutuhan pokok. Kita ke Bu Titu terlebih dahulu nih. Kalau kita melihat kondisi harga kebutuhan masyarakat sekarang, Bu Titu, seperti apa sebenarnya gambaran harga kebutuhan pokok di Sumatera Selatan berdasarkan data BPS, Bu?
1: Kita terakhir kemarin tanggal 1 September ya Mbak ya. Jadi di bulan Agustus kan kita memotretnya di bulan Agustus ya Mbak. Kemudian dalam 2 minggu ini ya kita sudah mencatat beberapa harga. Kalau dilihat dari kemarin ketika rilis itu memang kan terjadi beberapa kenaikan ya seperti di apa namanya di beras, kemudian di daging ayam ras. Nah itu memang terjadi beberapa kenaikan, tapi itu terjadi bukan disebabkan karena BBM ya, kalau kita link dengan kelangkaan BBM yang sekarang terjadi ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya nantinya istilahnya itu pada bulan September ini ketika BBM itu memang langka, itu kemungkinan besar kan memang berpengaruh ya Mbak ya, apalagi kita ini jalur pengiriman barang itu kan bisa lewat beberapa cara, yaitu dari udara, kemudian dari laut, dan kemudian dari darat. Yang terpenting ini itu ketika langka BBM ini kan ada terpengaruhnya pasokan itu melewati jalur darat. Nah itu yang perlu kita perhitungkan dan kita perlu istilahnya merekapitulasi komoditas-komoditas mana nih yang kita masih berkepentingan mengambil dari luar Sumsel. Mungkin itu Mbak yang bisa kita kasih tahu terlebih dahulu ya, kalau untuk dari mulai Agustus kemarin ya, itu aja Mbak.
0: Baik, kalau dalam kondisi situasi sekarang, komoditas kebutuhan pokok apa Bu yang perlu diperhatikan? Karena harganya cukup berpengaruh terhadap inflasi Sumatera Selatan ya Bu Titu?
1: Iya, diulang Mbak, tadi ada putus-putus.
0: Untuk situasi sekarang, Bu, komoditas kebutuhan pokok apa yang ini paling perlu diperhatikan masyarakat karena harganya cukup berpengaruh juga terhadap inflasi Sumatera Selatan?
1: Kalau lihat dari inflasi kemarin ya Mbak ya, di bulan Agustus itu memang kan dua hal yang tadi ya yang telah saya sebutkan itu dari beras dan daging ayam ras. Nah beras ini kan kemarin terjadi beberapa kelangkaan ya Mbak ya, itu tapi mungkin sekarang karena beberapa kelangkaan itu mungkin dari Bulog pun juga sudah menyikapinya, yaitu dia membagikan istilahnya beberapa pasokan itu di beberapa tempat atau di beberapa pedagang. Nah kalau untuk yang daging ayam ras ini mungkin ada penyesuaian, apalagi sekarang kemarin kan bulan kemarin itu bulan Agustus itu mungkin harga ayam ras itu naik itu dikarenakan banyak ya Mbak ya konsumsinya, permintaan dari program MBG yang baru mulai gitu kan. Terus kemudian di petaninya itu sendiri, di peternaknya itu sendiri, itu terjadi penurunan produktivitas. Kenapa? Karena sekarang ini kan cuaca lagi panas ya Mbak ya, jadi kemarin itu karena langka istilahnya produktivitas ayam tersebut terganggu. Nah kalau untuk penjagaannya hingga sekarang ini beras sudah disikasi oleh TPID ya Mbak ya, tim pengendali inflasi daerah. Kemudian kalau daging ayam ras ini berkenaan dengan sekarang ini kan sekolah ya Mbak ya, sudah mulai daring. Jadi karena asap ya Mbak ya, jadi mungkin untuk yang permintaan MBG ini kita kembali kembali turun. Jadi kemungkinan daging ayam ras ini harga kembali normal. Seperti itu sih Mbak. Kemudian kalau hortikultur itu kan kemarin beberapa harga ya, seperti bawang merah, cabai merah, tomat. Ini kan memang kan produsennya itu tidak hanya di Sumsel, tapi juga di, kita mengambil dari beberapa daerah di Jawa dan kemudian di Sumatera Barat. Kalau kemarin pada saat posisi di Agustus itu terjadi banyaknya panen. Kalau sekarang untuk 2 minggu ini saya belum melihat adanya kenaikan harga yang signifikan Mbak ya. Tapi nggak tahu nanti ketika di akhir bulan, ketika di penghitungan ternyata mengalami kenaikan kembali. Kalau itu mungkin itu Mbak.
0: Iya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Bu, apakah tahun ini cukup besar pengaruhnya dari kelangkaan BBM ini?
1: Kalau tahun lalu, kita tahu ya Mbak ya, kalau, nah yang anehnya ya Mbak ya, sekarang ini kan permasalahan langka BBM ini, pengaruhnya nanti itu ke komoditas yang lain ya Mbak ya, sedangkan di harga BBM ini, kalau saya perhatikan ya Mbak ya, dari 2 bulan ini, dari bulan Juli dengan Agustus ini, justru BBM itu mengalami penyesuaian harga, itu adalah menurun. Terlihat itu ketika beberapa ya Mbak ya, di bulan Juli itu penurunan itu di Dexlite, kemudian di Pertamina Dex, kemudian di Pertamax Tubuh, sedangkan di bulan Agustus itu juga mengalami penurunan juga Mbak. Makanya saya bilang kalau misalnya kelangkaannya ini itu mungkin disebabkan karena adanya permintaan solar ya, yang dari daerah itu yang tidak dipenuhi kuotanya. Nah, kemungkinan harusnya pemerintah itu sudah bisa kan dari tahun dari bulan kemarin itu kita sudah turun nih harganya nih. Tapi untuk permintaan subsidinya ini kan semakin meningkat ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya seharusnya tepatnya di dari pemerintah pusat itu melakukan jalan keluar karena harga mungkin ya, karena harga yang BBM non subsidi ini mengalami peningkatan, jadi orang balik lagi ke yang subsidi. Nah, seharusnya pemerintah itu sudah berjaga-jaga untuk BBM yang bersubsidi ini di backing lah istilahnya, ditingkatkan kembali dengan adanya gerakan masyarakat yang pindah balik lagi ke subsidi seperti itu Mbak.
0: Baik, setelah kita mendapatkan gambaran berdasarkan data, kita geser ke Pak Isan kembali untuk melihat mengapa persoalan BBM ini bisa merembet ke ekonomi masyarakat. Pak Isan, kelangkaan BBM ini terjadi tentu berdampak akan supply Pak. Apa yang Pak Isan lihat di fenomena ini Pak?
2: Ya, memang kita mungkin nanti kita lihat dulu ya, apakah memang ini langka gitu ya, atau memang ada hambatan dalam distribusi ya BBM khususnya ke daerah-daerah ya. Artinya kalau kita lihat memang antrian panjang itu bukan berarti sebenarnya BBM itu secara nasional habis ya. Bisa saja memang kelangkaan itu sifatnya lokal atau temporer karena mungkin keterlambatan distribusi, mungkinnya ketidakseimbangan supply dan demand di suatu wilayah gitu ya, termasuk juga pergeseran tadi sampaikan Bu itu juga dari BBM non subsidi ke BBM subsidi gitu kan. Selama ini mungkin kayak solar itu kan harganya sekarang relatif naik kembali kemarin kan, sehingga yang tadi bisa menggunakan BBM non subsidi karena melihat tren pemakaian atau konsumsi BBM solar subsidi misalnya yang bisa diprediksi dengan adanya peningkatan atau migrasi dari konsumen ke non-subsidi ke subsidi, sehingga perhitungan perencanaan yang dulu di bulan-bulan sebelumnya tidak sebesar itu jadi berubah gitu. Sehingga memang membuat antrian gitu ya, peningkatan pembelian. Sebenarnya kalau kita lihat Mbak Alvina ini kayak pisau mata dua gitu ya. Satu sisi

0: BBM yang non-subsidi, tentu ada peningkatan harga distribusi di situ. Ada peningkatan biaya transportasi di situ. Dampaknya harga naik. Tapi satu sisi kalau kita ingin terpaksa nggak mau mungkin dengan signifikan harga itu naik karena adanya biaya transportasi meningkat, terpaksa kita ikut antri nih. Ya, ikut antri untuk BBM subsidi. Tapi dampaknya yang mungkin bisa satu hari itu bisa 4-5 rit bolak-balik karena kita ngantri berapa jam, mungkin hanya 2-3 rit per hari misalnya. Itu kan contoh, artinya ada gangguan distribusi. Artinya ketika suatu supply dan demand tadi tidak seimbang nih, kebutuhan di daerah misalkan suatu bahan pangan itu tinggi. Tapi skema pertama, karena tadi biaya transportasi dan logistik yang meningkat, sehingga harga beli harga jual meningkat. Ketika harga jual meningkat, otomatis daya beli juga tertekan. Ya, satu sisi kita memaksakan untuk ikut ke antrian BBM subsidi, tapi karena yang tadi harusnya distribusi tadi lancar, satu hari bisa berapa kali rit, ternyata hanya beberapa kali itu, sehingga supply dari satu daerah yang surplus atau daerah produsen ke daerah yang distribusi, tempat distribusi, tujuan distribusi itu terhambat. Sehingga persediaan barangnya sedikit. Nah, ketika persediaan barang sedikit, demand-nya tinggi, otomatis harga naik juga. Makanya saya bilang tadi kayak pisau mata dua sebenarnya. Gitu kan? Sebenarnya dua-duanya jadi masalah. Karena apa? Ujung-ujung ke harga yang meningkat. Gitu, harga untuk pokok. Sehingga ketika harga meningkat dengan catatan pendapatan masyarakat tetap, gitu ya, ada budget constraint di situ, daya belinya menurun seperti itu.
1: Sebenarnya komoditi apa Paisan yang sangat besar nantinya berpengaruh akibat kelangkaan BBM ini?
0: Ya, saya pikir hampir semua komoditi ya, kalau namanya distribusi logistik dari daerah sentra produksi ke daerah yang membutuhkan itu kan macam-macam, gitu kan? Tapi kalau sekarang ya memang tadi Bu Tito sampaikan kalau yang penyumbang inflasi saat ini kan seperti daging ayam gitu ya, memang permintaan meningkat. Termasuk produktivitasnya menurun, karena ada program-program pemerintah yang membutuhkan bahan tersebut dalam jumlah besar, dan tersambatnya distribusi tadi, gitu kan, sehingga memang pasokannya turun, gitu. Sehingga permintaan meningkat, ya harga melambung, gitu ya. Dan saya pikir daging ayam itu sekarang penyumbang inflasi yang cukup besar di bulan Agustus kemarin. Termasuk beras juga. Berasnya juga satu sisi karena El Nino kemarau, satu sisi distribusinya terbatas karena tadi banyak hambatan distribusi, sehingga menjadi ini juga ya, menjadi komoditas yang berdampak juga ke harga yang naik dan juga inflasi juga gitu kan, termasuk cabai merah, cabai rawit dan sebagainya, telur ayam juga seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini tertekan sebenarnya, satu sisi karena cuaca, satu sisi karena ada permintaan yang tinggi di program-program prioritas pemerintah. Satu sisi distribusinya, belum lagi karena BBM gitu ya. Sehingga walaupun stok kita melimpah, kayak beras kan kita tahu, beras sebenarnya kita swasembada. Tapi karena distribusinya mungkin terhambat, sehingga tidak semua daerah itu imbang mendapatkan suplai yang melimpah dari situ. Gitu, Mbak.
1: Tapi sejauh ini, apakah Pak Isen melihat ada upaya-upaya dari pemerintah, Pak?
0: Ya, tentu kita yakin ya. Pemerintah perlu tentu dengan berbagai lembaga ya, dengan berbagai instansi di bawahnya tentu bekerja keras ya untuk mendukung ini ya. Cuma memang saya sampaikan tadi ya, ini situasi kan kita terhimpit ya, banyak sekali ya. Satu sisi memang ini perlu pengawasan. Kenapa pengawasan? Ya kita tahu kan distribusi, jalur logistik ini kan tentu harus pengawasan aktif juga dari aparat gitu ya, kemudian dari petugas yang lainnya. Satu sisi kita juga dihadapkan pada misalnya seperti kebakaran hutan, kebakaran lahan. Ini kan tentu menyita perhatian juga seperti itu. Sehingga memang saat ini perhatian kita terbelah, jujur saja gitu, Mbak Tina gitu ya. Sudah berbelah. Aparat yang saatnya bisa membantu, mengawal, kita ditugaskan juga untuk memadamkan api misalnya. Artinya kita beberapa program juga harus jalan juga gitu kan. Sehingga memang keterbatasan tadi yang menyebabkan kita belum fokus sekarang akhirnya untuk mengurusi ke logistik ini. Karena banyak juga sektor-sektor lain membutuhkan perhatian dan terbatasnya kita gitu ya. Sehingga memang itulah kejadian saat ini gitu.
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Ada pendengar yang telah bergabung pagi hari ini di Palembang Menyapa. Pro 1, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Pina.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
2: Dengan Mbak Fitri di Spojo.
1: Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri.
2: Iya Mbak, ini mau tanya nih ya. Kan saya sehari-hari kerjanya pakai motor nih. Kebetulan saya pakai Pertalite ya. Kalau BBM sulit didapat dan harus antre lama, ini

0: dampaknya bisa sampai ke penghasilan kami nggak ya? Soalnya kan ya kita antri lama Pak, terus takutnya telat nanti gaji dipotong gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu aja sih Pak. Mungkin ada solusinya. Kan karena beberapa di SPBU tuh untuk antrean vertikal itu kadang cuma satu baris, mungkin bolehlah nanti dikasih kebijakan untuk dua baris gitu antreannya biar menghemat waktu. Selajap.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Fitri yang ada di Skojo. Silakan Pak Isan untuk menanggapi keresahan dari Mbak Fitri ini mengenai kelangkaan BBM ini, apakah bisa nantinya sampai berpengaruh ke penghasilan, Pak?
2: Ya, terima kasih ya, Mbak. Jadi saya pikir itu bisa ya. Kenapa bisa? Kalau misalnya tadi, gitu kan, kita menggunakan alat transportasi tadi itu untuk bekerja misalnya. Ya, bekerja kan sekarang alat transportasi kan digunakan bekerja. Misal, kita sekarang kan kayak motor itu kan digunakan untuk transportasi online misalnya, gitu ya. Harusnya dengan waktu, misal kita bekerja, anggaplah kita bekerja 10 jam per hari. 10 jam itu kan kalau kita tidak ada hambatan dalam mengantri BBM, ketersediaan BBM, ya itu tentu tidak ada hambatan dan kita bisa menggunakan waktu lebih lama untuk kita bekerja. Tapi satu sisi kalau dari 10 jam kita tetapkan untuk bekerja, 2-3 jam saja untuk ngantri BBM misalnya, nah itu tinggal 7 jam sisa waktu kita untuk mencari nafkah. Artinya kan itu ada pengurangan penghasilan, pasti itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita juga misalnya gitu ya, kita kan makan, mengangga ke pelanggan gitu ya. Itu dengan adanya waktu tambahan gitu ya, added time untuk kita tentu akan mengurangi juga frekuensi kita dan juga pelayanan kita ke pelanggan juga berkurang gitu kan. Ketiga juga misalnya kita seorang pekerja juga gitu kan, tentu kita bisa saja nanti ini terjadi juga ya, walaupun nggak semua perusahaan gitu ya, kita kan ada beberapa perusahaan itu kan yang menerapkan ketika kita terlambat itu nggak dapat uang harian misalnya, nggak dapat uang makan gitu ya. Nah itu ada juga real juga terjadi karena dia telat dia ngisi BBM gitu ya, atau datangnya atau pulang lebih cepat karena dia mungkin harus ngantri supaya nggak ini, sehingga ada beberapa penghasilan yang sifatnya variabel gitu ya, yang bisa dibayarkan kalau dia datang tepat waktu atau dia pulangnya tepat waktu gitu ya, nggak didapat karena dia harus ngantri BBM. Jadi baik dari sisi pekerja formal, informal tadi seperti transportasi online maupun pedagang, itu ketika ada waktu tambahan dia untuk mengantri BBM, tentu pasti akan berdampak penghasilan gitu Mbak Fina.
1: Ya, kita kembali bergabung bersama pendengar di line telepon 369977. Selamat pagi, ada Mbak Ellen di Pelaju.
3: Ya, halo.
1: Silakan Mbak Ellen.
3: Iya, ini Mbak Pina, saya mau nanya. Ini kenapa ya kalau kita sering lihat harga di pasar tuh beda sama angka yang diberitakan. Ini kok bisa begitu? Jadi kita tuh juga bingung ya kalau ke pasar tuh kok beda dengan berita.
1: Baik, itu saja Mbak Ellen.
3: Itu aja Mbak Pina, mohon kejelasannya ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita ke Ibu Titu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Ellen ini. Ibu Titu, silakan.
4: Harga di pasar berbeda dengan harga yang diberitakan.
1: Iya, betul Ibu.
4: Lihat harganya di mana dulu ini Mbak. Kenapa kalau daftar harga, kalau kami ya Mbak ya, karena BPS itu mencatat itu kan selama sebulan ya, itu harga dari kami itu menghitungnya itu kan inflasi itu kan perubahan harganya. Perubahan harga itu terjadi tidak hanya di satu titik, melainkan di beberapa titik. Jadi misalnya dalam seminggu itu ada misalnya perubahan harganya dalam sebulan itu misalnya perubahan harganya itu misalnya 2 kali, 3 kali dalam minggu ya Mbak ya. Misalnya dari minggu pertama dia naik, kemudian minggu kedua dia turun, kemudian minggu ketiga dia naik, itu dalam penghitungan inflasi. Sedangkan kalau tadi kayaknya Mbak siapa tadi ya, itu kan bertanya kenapa harga yang diberitakan dengan harga di pasar berbeda. Jelas berbeda, itu pasti. Kenapa? Karena lihat dulu Mbak, harga yang diberitakan itu adalah harga di tingkat apa? Apakah di produsen, apakah di konsumen? Karena jelas-jelas ya Mbak ya, harga produsen dengan harga konsumen itu akan berbeda. Kenapa? Karena pasti di konsumen itu sudah ada tambahan biaya istilahnya. Seperti misalnya biaya angkutnya, kemudian misalnya ada biaya transportasinya, kemudian margin perdagangannya. Jadi dari sisi konsumen itu akan mengeluarkan harga pula yang berbeda. Makanya harga yang diberitakan itu dari sisi mananya? Apakah dia dari sisi produsennya, apakah dari sisi konsumennya? Seperti itu, Mbak.
1: Ini kalau kita dari harus saya, cermat-cermat ya, juga membaca dari mana iya, asalnya, Bu, ya.
4: Iya, kayak seperti kemarin ya, Mbak. Jadi ketika misalnya suatu titik Pertamina mengeluarkan pengumuman harga, itu belum tentu terjadi di daerah. Maksudnya di lapangannya. Kenapa? Karena pasti berbeda, Mbak. Kayak misalnya contoh, Pertamina mengeluarkan harga. Itu dikeluarkan di harga di yang di mana? Apakah di Jakartanya, di pusatnya, apakah di Sumpelnya? Wilayah. Karena berbeda, Mbak, pasti. Di Sumpel itu dia wilayah, masuk wilayah mana, Pertamina wilayah mana. Yang diberitakan itu Pertamina wilayah yang mana juga. Karena itu pasti berbeda-beda, Mbak. Wilayah timur dengan wilayah barat.
1: Baik, kita kembali tergabung ini bersama pendengar lagi. Ada Bu Lina di Kalidoni. Selamat pagi, Bu Lina.
5: Selamat pagi, Mbak Vina.
1: Silakan, Bu Lina.
5: Narasumber nih, pengen tahu nih dengan narasumber, ini sebenarnya penyebab kelangkaan BBM dan juga kenaikan BBM ini apa sih penyebabnya? Karena kalau dulu kan ibarat kata kalau yang namanya kelangkaan tuh kayaknya jarang terjadi deh. Kalau walaupun harga naik tapi barang nggak langka gitu kan. Kemudian satu lagi akibat kelangkaan ini kan bikin jalan jadi macet kayak gitu, antrian untuk bisa dapetin BBM, dan ini juga kan pasti berpengaruh terhadap kebutuhan bahan pokok. Ya kita sebagai emak-emak kan pasti agak menjerit hati ini begitu ya. Jadi minta tolong penjelasannya. Terima kasih, Mbak Vina.
1: Baik, terima kasih Bu Lina yang ada di Kalidoni. Kita ke Pak Isan terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dan juga keresahan sekaligus dari Bu Lina di Kalidoni. Silakan Pak Isan.
6: Oke, terima kasih Bu Lina ya. Memang saat ini kita faktor yang paling menonjol sebenarnya adalah pergeseran tadi ya, konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi gitu ya. Kita tahu kan memang harga, karena harga BBM non subsidi tadi itu meningkat cukup tajam gitu ya. Sementara ya kayak Pertalite atau Biosolar itu tetap dipertahankan harganya. Akibatnya memang konsumen itu beralih gitu ya. Yang biasanya menggunakan pertama, Dextrite, beralih ke BBM subsidi. Itu sebutnya kita sebut namanya shifting consumption sebenarnya. Nah, ternyata besaran itu juga cukup signifikan gitu ya. Malah migas itu pernah menyebut ya, bahwa konsumsi Pertalite itu meningkat 11% dalam kondisi normal gitu ya. Nah itu yang menjadi salah satu kenapa adanya antrian cukup panjang gitu ya. Nah, kedua memang kita lihat harga minyak mentah gitu ya, kita tahu atau ICP mencapai sudah 90-an ke atas per barel gitu ya, itu melonjak gitu ya dari bulan Juli gitu. Kementerian kita di dalam hal ini punya STM juga menjelaskan bahwa sebenarnya itu banyak faktor-faktornya, karena risiko politik juga masuk peran AS gitu ya, platform segala macam gitu ya, dan juga menjadi hal yang menyebabkan kenapa harga juga meningkat gitu ya. Nah kemudian kita tahu ya bahwa kan kita ketika kita menganggarkan untuk berapa besar subsidi BBM di tahun 2026 ini, itu sudah dianggarkan sebenarnya di 2025 sebenarnya, dengan menjaga defisit fiskal yang kita tidak lebih dari 10%. Jadi di undang-undang juga ada bahwa kita tidak boleh lebih dari 10%. Nah dalam menjaga hal ini kita sudah berusaha nih, APBN sudah kuat naga karena banyaknya kejadian ini gitu, sehingga harga minyaknya itu melambung. Nah demi menjaga itu ya, tetap akhirnya memutuskan yang dipertahankan tetap harganya subsidi itu Pertalite dan juga solar gitu ya. Yang lain termasuk otomatis harga ekonominya, nah, memang mau tidak mau paksa naik yang non subsidi. Jadi sebenarnya kenapa seolah-olah itu lama? Karena merencanakan berapa banyak kuota subsidi sebenarnya. Nah kami ada kenaikan harga tadi, banyak consumption, banyak konsumen yang tadi harusnya menjadi targetnya itu BBM subsidi, non-subsidi, dia bergeser. Tadi kan di atas 10% malah, melihat yang bilang. Nah inilah menyebabkan kuotanya itu terbatas, tapi yang memang konsumen yang akan menggunakan itu jauh lebih banyak. Sehingga ya baru dikeluarkan itu habis gitu, karena lebih banyak yang menggunakan gitu. Itu yang penyebab utama kelangkaan sebenarnya. Harga juga karena tadi ya, karena ikut harga ini sudah menyentuh itu sekarang, Mbak. Per barel gitu, per barel.
1: Baik, kita kembali ke Bu Titu. Silakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Lina ini di Kalidoni. Penyebab kelangkaan BBM ini apa sebenarnya, Ibu? Silakan Bu Titu.
4: Kayaknya yang dijelasin Pak Lisan ya,
1: iya,
4: itu kayaknya udah jelas banget. Jadi mungkin namanya kalau kita lihat, karena memang perbandingan antara BBM non-subsidi dengan BBM subsidi itu kan sekarang sudah lumayan ya, Mbak ya, lumayan tinggi ya. Jadi itulah banyaknya masyarakat lebih memilih kembali menggunakan BBM subsidi. Plus yang langka benar-benar nih ya, kalau misalnya saya lihat istilahnya ini, itu adalah usulan tambahan kuota, Mbak. Sekarang kan kita lihat industri di Sumsel ini itu sudah banyak ya, pasti kan kebutuhan dari solar itu pasti juga akan meningkat. Ini kan saya membahasnya dua jenis BBM yang langka ya, itu solar dengan Pertalite. Jadi kalau misalnya saya lihat itu kuota solar dari daerah itu kan setiap daerah biasanya akan menambah, mengusulkan istilahnya ke pemerintah pusat itu berapa kuota dari masing-masing BBM tersebut. Nah, usulan yang kita usul dari daerah ini itu tidak semuanya disetujui istilahnya. Jadi tambahan itu kita tidak dapat. Jadi makanya yang turun dari pemerintah pusat itu, istilahnya yang dikirim dari pemerintah pusat itu tidak sebanding dengan yang diusulkan. Jadi itu tadi, mau nggak mau dengan kebutuhan solar yang meningkat istilahnya di daerah itu, dengan yang tiap saat istilahnya, misalnya pemerintah daerah itu, pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan solar itu misalnya untuk 100 meter kubik ya, itu 100, ternyata di daerah itu mintanya udah 150, pasti itu akan ada kesenjangan ya, perbedaan jumlah. Nah itu pasti mau nggak mau sebenarnya bisa langka, Mbak, tapi tidak terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi, masyarakat itu akan panik kan, kemudian akan melakukan anti. Belum lagi itu satu kuota, belum lagi dengan pasokan yang tersendat. Itu kan ada pengiriman dari pusat. Nah, baru ketika dia distribusi bahan baku ini nih, yang dibawa ini nih, itu tidak lancar, mau nggak mau akan terhambat, semakin membuat istilahnya di daerah itu tidak terpenuhi. Nah itu yang perlu. Jadi seharusnya ya, kalau seperti itu tuh kan berarti pemerintah itu harus menjaga baik distribusi, baik kuota, kemudian rencana pemerintah untuk biar enggak warga beralih kembali ke BBM subsidi itu gimana. Harusnya pemerintah mengambil jalan itu untuk memperlancar pasokan, kemudian untuk biar kuotanya itu tidak senjang istilahnya, apa yang diminta dari daerah itu harus terpenuhi di pemerintah pusat kan, tapi tidak semuanya itu bisa, Mbak, karena ya itu tadi akan cadangan dari minyaknya itu sendiri itu sudah kita berkurang.
1: Ini kalau kita berbicara kembali mengenai sembako, Bu Titu, wilayah mana saja yang sebenarnya menunjang sembako kita ini paling banyak, dan apakah ini juga cukup mempengaruhi, Bu?
4: Wilayah mana saja sembako ini, 9 bahan pokok ya, Mbak ya. Mbak, kalau saya ngambil satu aja boleh nggak, Mbak? Beras,
1: silakan.
4: Karena beras. Ini kan apa ya, Mbak ya? Saya ngomong takutnya terlalu politik. Bingung juga nih. Jadi gini, beras itu tadi kan Mas Iksan juga bilang ya, Pak Iksan ini udah bilang kalau kita ini sebenarnya suah kembali. Belum lagi Sumsel itu lumbung kedua terbanyak setelah Lampung, produsen berasnya. Nah, maksud saya kan di Sumsel sendiri itu berasnya banyak nih. Kenapa kita bisa mendapatkan nilai harga yang besar? Kenapa? Karena rata-rata petani beras, istilahnya petani padi di Sumsel ini tidak balik lagi. Beras itu balik lagi ke konsumsi masyarakat Sumsel, melainkan dia akan menjual keluar. Jadi konsumsi beras di Sumsel ini dia itu dapatnya dari luar Sumsel ya, Mbak ya. Jadi gimana ya, karena mungkin masih yang namanya petani ya, Mbak ya, butuh mencari keuntungan lah istilahnya, namanya juga pelaku usaha ya. Ketika dia ditawarkan misalnya harga gabahnya di Sumsel itu karena harga gabahnya itu kemarin kan 6.500 itu sudah diakomodir dengan bulog. Tetapi ketika di luar ditawarkan, contoh misalnya di Lampung, ini contoh yang besar, yeah. Di Lampung menawarkan harga yaitu 6.700 dan bersedia diambil, petani itu akan langsung kembali ke situ. Jadi walaupun istilahnya ya, walaupun suatu daerah itu dia itu produsen, belum tentu harganya itu akan aman. Saya hanya memberi contoh-contoh kasus seperti ini, contoh aja di Oksi. Oksi itu dia tuh berasnya banyak ya mbak ya, beras Oksi itu kan lumayan ya kalau berhayat. Terus kemudian kita punya produsen beras besar yang bisa menghasilkan 4 juta ton per hari. Tapi tadi konsumennya itu kan belum tentu di Sumsel lagi. Nah, jadi itu ya mbak ya, belum tentu daerah produsen itu dia bisa buat daerahnya.
1: Baik. Ini selain kelangkaan BBM ini Bu Titu, fenomena tanam ini apakah mempengaruhi produksi bahan pokok? Mengingat sebentar lagi kan kita sudah mau menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Apakah nanti akan berkepanjangan sampai di momen tersebut Bu?
4: Ya kalau bisa jangan nambah. Nanti inflasi terus kita sampai akhir tahun. Nah, kan kita sudah ada TPID ya mbak ya, tim pengendali inflasi daerah. Dengan adanya istilahnya kita itu pengawasan kan inflasi itu sekarang sudah dipantau ya per minggu mbak. Jadinya ada IPH ya, indeks perkembangan harga itu tiap minggu. Jadi TPID itu bergerak berdasarkan itu mbak. Jadi ketika suatu daerah di kabupaten kota di Sumsel misalnya ada peningkatan beras, harga daging gitu, misalnya di Pali gitu kan. Jadi TPID Pali itu akan bergerak. Bergerak itu maksudnya mbak, itu melihat ada apa permasalahan di Pali itu hingga misalnya berasnya meningkat tajam. Terus kemudian TPID akan melakukan beberapa gerakan untuk melakukan penekanan harga tersebut. Jadi Bismillahnya mudah-mudahan hingga Nataru jangan sampai istilahnya kelangkaan ini terus-menerus terjadi. Itu tadi mbak, ketika kita sudah menyadari sekarang nih, pemerintah pasti nggak akan diam begitu lihat daerahnya itu. Ini ada apa nih, antri panjang berapa, ini nih langka, kenapa nih BBM langka, ini ada apa gitu. Nah, itu pasti pemerintah itu akan mengambil beberapa tindakan seperti itu mbak.
1: Baik, kita kembali ke pertanyaan dari pendengar. Ini ada kan di channel YouTube Prosoto Palembang, ada pesan masuk dari akun Nur Isabel. Pertanyaannya, mau minta pandangannya Pak, selain kita harus hemat uang belanja, ada gak sih harapan atau sinyal bagus dari kondisi ekonomi kita bulan ini, atau kita harus siap-siap ikat pinggang lebih kencang lagi? Waduh, ini kayak lebih saran ya. Boleh silakan Pak Isan untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu pendengar kita.
6: Ya baik, terima kasih ya. Ini memang kita bijak-bijak juga ya dalam menggunakan uang kita di kondisi yang memang ketidakpastian cukup tinggi ya di saat ini gitu ya. Karena kita kan ada saat-saatnya kita memang harus mikir banyak tuh belanja misalnya. Ada satu sisi kita memang harus agak sedikit ngerem ya. Memang saran saya gitu ya, karena saat ini kan kita ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier gitu ya buat kita ya. Kalau namanya keinginan tuh pasti banyak sekali keinginan. Tapi let's talk about the need, kebutuhan gitu ya. Sekarang primer pun naik gitu ya, cenderung naik ya. Karena ada beberapa kondisi kita bahas tadi gitu ya. Sekunder dan tersier juga berpotensi naik gitu ya. Karena biasanya kalau primernya naik, itu yang lainnya juga akan berpengaruh ke situ. Jadi apakah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sebisa mungkin gitu ya, apa yang kita belanjakan itu sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu. Ini penting karena kita tidak tahu nih nanti bulan depan, dua bulan lagi seperti apa gitu ya, kita tidak tahu. Jadi kalau bisa memang kita menggunakan uang sebijak mungkin, karena kalau di istilah di manajemen di ekonomi itu ada seperti impulsif buying gitu ya, ada viral buying. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin, kalau memang uangnya lebih ya silakan saja. Kita juga tidak melarang seseorang mau berbelanja, karena kalau kita melarang nanti roda perekonomian, akibat ekonomi juga nanti cenderung berkurang atau melambat gitu ya. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah gunakan sebijak mungkin. Ya, dan satu visi gitu ya. Ini juga menjadi fenomena yang saya pun lebih pikir ini gitu ya, di kampus gitu ya. Seiring dengan meningkatnya gitu ya fasilitas-fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang semakin mudah gitu ya, hanya cukup terkadang lewat telepon atau lewat WA atau mungkin sekadar aplikasi, ini meningkatkan jumlah transaksi pinjaman online gitu ya. Kita tidak melarang apabila memang sangat dibutuhkan, tapi sebisa mungkin hindari pembelian-pembelian yang sifatnya impulsif buying, pembelian sifatnya konsumtif hanya untuk memenuhi keinginan, itu kita menggunakan utang. Kenapa? Karena utang itu harus dibayar. Dan juga sekarang ada fenomena meningkatnya non-performing loan, sebenarnya NPL, di beberapa lembaga keuangan non-bank, ya, termasuk salah satunya kan ada perusahaan pembiayaan. Nah, ini perlu kita bijak. Terkadang kan, apalagi sekarang nih, Pak Pina gitu ya, contoh tadi ya nih, ini bentar lagi bakal keluar nih banyak handphone jenis baru nih Mbak Pina.
1: Betul.
6: Merek I dan merek S itu lagi keluar. Karena kita ingin sekali gitu kan, padahal uangnya nggak ada. Oh, ada fasilitas nih. Ah, kita kan ada fasilitas, kita bisa pinjam di sini. Nah, itu dipertimbangkan kembali. Kalau memang handphone kita masih bagus, ya monggo dipakai lah dulu yang bagus. Tapi kalau memang sudah rusak, kita sangat membutuhkan, atau untuk bisnis nih, kalau saya nggak pakai ini, saya tamat bisnis saya, ya monggo. Itu kan ada produk tip item namanya, item yang bisa produktif, bisa menghasilkan kembali. Tapi kalau hanya karena keinginan, kita hanya makainya sebentar gitu ya, karena untuk apa namanya, prestis saja, tapi kita tanggung utangnya 2 tahun ke depan, nah itu perlu diperhatikan kembali. Seperti itu, jadi kita bijak-bijak menggunakan uang kita, hemat-hemat dulu untuk saat ini, ya, kecuali memang mendesak sekali, utamakan kebutuhan dulu baru keinginan. Itu sudah saya,
1: Mbak. Oke, ini juga sering terjadi di masyarakat kita, Pak, ya. Ketika muncul isu kelangkaan, seperti apa yang Pak Ihsan jelaskan tadi, masyarakat ini bisa ikut panik dan membeli lebih banyak dari biasanya, atau kita kenal dengan fenomena panic buying. Apakah panic buying ini justru bisa membuat masalah pasokan semakin berat, Pak Ihsan?
6: Ya, tentu. Apapun itu panic buying, nanti kita mau beli, apalagi bahan pokok nih ya. Tadi kan Mbak Ina sempat-sempatnya kita sebentar lagi mau masuk periode yang sangat ditunggu.
1: Iya.
6: Yang taruh. Nah, taruh ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, ini pengungkit kegiatan ekonomi. Ya, ada beberapa momen dalam satu tahun itu yang kita harapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kita ya, seperti lebaran, ya, libur panjang, libur anak sekolah, termasuk Nataru ini karena momennya bertepatan dengan akhir tahun dan harapnya banyak orang belanja di situ. Ya. Nah, panic buying dalam hal ini kan ini karena kurang edukasi dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu takut gitu. Kalau nanti kita nggak beli sekarang dalam jumlah yang besar, itu nanti barangnya langka, kita nggak dapat. Terkadang juga adanya berita-berita yang false, ya, falsifikasi, berita hoax, itu memperburuk sebenarnya. Ya. Contoh misalnya, contoh saja, karena kayak lagi naik misalnya harga tadi misalnya harga ayam misalnya, beli ayam. Karena kalau kamu beli sekarang dalam jumlah besar, ya nanti ayam tuh habis misalnya. Kalian tahu ayam kan salah satu komoditas yang dipakai juga tuh program pemerintah saat ini gitu kan, yang harganya dulu 30 ribuan, sekarang udah hampir 50 ribuan gitu kan. Udah akhirnya kita nyetok deh. Yang biasa kita satu hari mungkin cuma butuh setengah ekor, karena kita ada 4 orang saja ya keluarga kita, akhirnya kita beli berekor-ekor gitu kan, ayam tadi gitu kan, karena kita takut kita beli freezer, tahan kita beli freezer untuk menyimpan dalam jangka panjang. Oke, kalau satu orang saja membeli dari dua kali saja dari kebutuhan dia, ya, penduduk Palembang ada hampir 2 juta, bayangkan berapa banyak misalnya kebutuhan yang meningkat akan ada panic buying tadi. Itu contoh simpel saja. Mm-hmm. Nah, artinya kita juga harus bijak ya, jangan sampai gara-gara ada isu-isu atau adanya misinformasi, asymmetric information yang menyebabkan masyarakat jadi panik. Nah, kita termakan di situ. Otomatis karena sudah barangnya udah pertama udah langka, tambah lagi panic buying, tambah langka lagi, ujung-ujungnya harga semakin melambung. Yang merugi siapa? Yang merugi pasti kita juga, seperti itu.
1: Baik, Pak Ihsan dan Bu Tito, kita kembali tergabung bersama pendengar di line telepon 369977. Ada Pak Iman di Empat Lawang. Selamat pagi, Pak Iman. Selamat pagi, Pak Iman. Pro 1, selamat pagi. Baik, kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Baik, Pak Iman di Empat Lawang ya.
7: Halo.
1: Halo, baik.
7: 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mak Ega.
1: Silakan, Pak.
7: Saya, nada ini apa, nada sumbernya ini dari mana?
1: Dari BPS Sumatera Selatan dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Bapak.
7: Yang dibahas apa?
1: Mengenai kelangkaan BBM sekarang, Pak.
7: Ah, bagus itu. Masalahnya terjadi di Empat Lawang ini, terjadi kelangkaan BBM.
1: Iya.
7: Ya. Itu sebenarnya itu apa dari kusum minyak yang itu tuh, apa bagaimana kadang-kadang di apanya tuh di pom bensin tuh kadang-kadang sampai 50 orang kadang-kadang antri itu. Itu dan ini sekitar jam-jam tidak tertentu lah dan tutup katanya habis. Mm-hmm. Karena itu ya habis itu tuh bagaimana, apa dari konsumen tuh bermain, apa emang dari apanya tuh
1: dari produsennya apa? Pak ya.
7: Iya.
1: Baik, Pak Iman.
7: Apa yang apa tuh kalau soal harga itu biasa, tapi itulah yang saya tanyakan sama nada sumber. Ya, selamat pagi, Mak Ega ya.
1: Baik, terima kasih Pak Iman. Kita minta tanggapan ke Bu Titu terlebih dahulu, Ibu. Ini di Empat Lawang mungkin sama juga situasinya seperti di Palembang, Bu ya, terjadi kelangkaan BBM. Ini sebenarnya dari konsumen atau dari produsennya nih, Bu? Silakan Bu Titu.
4: Ya, karena konsumen itu kan hanya menerima istilahnya kan. Sekarang ini kita posisinya kenapa langka itu kan karena itu tadi yang ya ada perubahan sistem pembelian, terus kemudian adanya pasokan yang terganggu, istilahnya jumlah kuota yang tidak sesuai. Jadi ini lebih ke produsen ya, Mbak ya. Kalau saya pikir sini sepertinya kayak itu. Terus kemudian pengiriman ini kan kalau Empat Lawang lebih lagi Mbak ya, paling ujung ya daerahnya itu kan lebih lagi istilahnya. Nah itu kan dia perlu begitu sampai di Sumsel, ada lagi dia transportasi yang harus ke Empat Lawangnya. Nah itu kan berarti kan nambah lagi nih, berarti lebih lagi peristiwa istilahnya penyetoran penyuplaian supply dari Sumsel ke Empat Lawang itu juga lihat dulu apakah masih lancar atau terganggu juga. Jadi kan dari ini kan BBM itu kan dari pusat ke Sumsel saja sudah berkurang istilahnya pasokannya. Bagaimana dengan di Empat Lawang? Kalau dia distribusinya sudah tidak lancar, sudah pasti akan lebih lagi dibandingkan Sumsel. Palembang aja sudah nanti berapa jam, apalagi di Empat Lawang. Jadi ini kayaknya lebih ke produsen ya, bukan ke konsumen ya.
1: Baik, ada pertanyaan kembali ini Bu Titu dari Mbak Yayu di Poligon. Apa yang menjadi catatan BPS terkait kelangkaan BBM ini Bu? Bagaimana nasib inflasi jika BBM ini langka nantinya? Silakan Bu Titu.
4: Bagaimana nasibnya ya kalau inflasi, kalau BBM langka? Sudah pasti itu inflasi. Tadi kan sudah saya sebutkan Mbak ya, kalau BBM itu berpengaruh kemana-mana istilahnya. Dia karena dia sebagai sumber daya untuk melakukan transportasi itu sendiri. Belum lagi dari misalnya untuk beberapa komoditas bahan pokok ya, dan yang tidak ada istilahnya tidak ada di Sumsel itu ada di lain. Itu kan pasti butuh pengiriman. Kalau udah BBM langka, nah itu berarti kan bahan pokok istilahnya yang harusnya dikirim itu berjalan dengan lancar, itu pasti kan juga tidak akan lancar datangnya istilahnya. Pasti akan terhambat, entah itu terganggu, dan pasti kita konsumsinya pun juga di sini menerimanya istilahnya itu sudah pasti akan langka juga, bukan langka ya Mbak ya, terhambat juga. Dan itu pasti akan terjadi kenaikan. Maka dari itu tadi kita ini kan wilayah yang tidak bisa dari daerah itu sendiri ya Mbak ya, kita masih ketergantungan dari cabai aja Mbak, cabai. Cabai itu kan kita masih tergantung dari Sumbar, dari Jawa, ke bawang merah. Bawang merah itu juga walaupun di Sumsel ini ada, tapi kan tidak bisa memenuhi konsumsi di wilayah sumber. Dia pasti butuh dari luar sumber. Nah, itu sudah terganggu, pasti terjadi kenaikan harga dan pasti akan inflasi lagi. Jadi memang inline, kalau BBM terganggu, pasti inflasi.
1: Baik, itu tadi. Ini melanjuti pertanyaan dari Mbak Yayu tadi, Bu Titu. Strategi apa sih kita ini sebagai masyarakat yang harus kita lakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk dampak kelangkaan BBM ini, Bu?
4: Kalau saya ya, Mbak ya, kita lihat dari sisi yang pertama itu, tadi kan Pak Iswan cerita tentang impulsif buying, kemudian apa namanya, buat ini. Nah, tadi Mbak Fina juga udah bilang panic buying gitu ya. Kalau saya Mbak ya, kalau dari kelangkaan, nggak cuma dari BBM Mbak ya, karena kan BBM langka ya. Kemarin kita kasusnya pun juga ada di cabai merah. Jadi masyarakat itu Mbak pinter. Itu society yang benar-benar pinter banget. Istilahnya gini Mbak, kalau misalnya ada kenaikan di suatu komoditas, dia itu akan berpikir, substitusinya apa? Contoh, misalnya ya Mbak ya, daging ayam tinggi. Dia akan mengganti dengan menggunakan apa? Apakah telur? Apakah dia beli ayam hidupnya? Harganya yang lebih murah, seperti itu. Terus kemudian, contoh lagi, misalnya cabai. Kalau cabai mahal ya Mbak ya, istilahnya beberapa masyarakat itu akan mengganti substitusi ke, misalnya menggunakan tingkat kepedasannya dengan menambah lada. Hal-hal yang seperti itu Mbak, masyarakat itu sangat-sangat pintar untuk melakukan ini. Nah, kalau untuk yang BBM ini, berarti dengan panik dulu. Pasti ini tidak akan berlangsung lama. Kenapa? Karena pemerintah itu akan masih memikirkan ada apa, kenapa, dan itu pasti akan ada solusinya. Tidak mungkin tidak. Mungkin itu sih Mbak, jadi saya.
1: Baik, Pak Isan dan Bu Titu, kita kembali tergabung bersama pendengar di line telepon 369977. Sudah ada Bang V dari Empat Lawang. Selamat pagi, Bang V.
8: Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Bang V.
8: Oh, begini, ini tentang BBM ya?
1: Iya.
8: Ya, ini terkadang BBM kan terkadang betul kata rekan yang sebelumnya tadi, terkadang langka ya, katakanlah. Jadi maka sehingga BBM terkadang tertentu naik gitu ya, baik ya. Jadi sedangkan kita ini di Sumatera ya, ini BBM kita cukup ya misalnya. Apakah ini PH-PH tertentu dari Pertamina menaikkan harga sehingga BBM dilangkahkan ya? Gitu saja.
1: Baik, itu saja Bang Fri.
8: Ini cukup Mbak Ega, cukup kita, minyak kita cukup ini kan. Pertamina kita misalkan minyak ini tidak kurang, cukup. Namun saja ada terkadang ya langka. Apakah ini dari pihak terkait yang melangkahkan BBM ini sehingga harga dinaikkan? Begitu saja.
1: Baik, terima kasih Bang Vega dari Empat Lawang.
8: Ya, Mbak Ega, sudah baik. Lama kita tidak berbincang ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Isan untuk menanggapi pertanyaan dari Bang V yang ada di Empat Lawang, Pak.
2: Terima kasih Pak V. Ya. Pertama kita pakai harus berkeyakinan dulu ya bahwa pemerintah yang musuhnya terbaik. Ya. Mengapa langka? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita tadi bahas bersama-sama bahwa setiap daerah kan sudah ada kuota sebenarnya. Ya, berapa banyak sudah dipetakan dari jauh-jauh hari sebenarnya berapa banyak kuota BBM subsidi untuk di Palembang, gitu ya, untuk di kabupaten kota di Palembang, gitu ya, dan sudah itu terkonek ke berapa besar anggaran subsidi secara total, secara makro yang harus di cover oleh APBN seperti itu. Nah, tentu dengan adanya kejadian-kejadian yang sifatnya force majeure ya, sebenarnya force majeure gitu ya, ya adanya perang, kemudian adanya situasi-situasi geopolitik, termasuk bencana alam yang terjadi, itu kan menghambat distribusi juga ya. Kemudian adanya beberapa fenomena alam, nah tentu itu menjadi force majeure yang merubah kebiasaan atau bisa merubah suatu pola, gitu ya. Tentu karena adanya tadi beberapa force majeure tadi, sehingga adanya gangguan distribusi, pertama, kedua, memang adanya kemampuan APBN kita yang mungkin perlu menyesuaikan gitu ya, sehingga untuk menambah kuota tadi misal di Parlawang, misal nih kuotanya selama ini misalnya misalkan saja nggak tahu kuotanya berapa gitu ya, misal 100.000 liter misalnya untuk berapa hari misalnya. Nah karena tadi harga minyaknya tadi naik gitu ya, anggaran untuk subsidinya juga saat itu hanya terjadi seperti itu, sedangkan adanya shifting consumption tadi, pengguna konsumen yang bergeser gitu ya dari BBM non subsidi ke subsidi. Nah tentu kuota yang tadi 100.000 yang awalnya cukup gitu ya untuk targetnya berapa ribu orang, ternyata nggak cukup gitu, sehingga dalam berapa hari yang harusnya mungkin satu minggu habis misalnya, ternyata dalam berapa hari udah habis, sehingga kita perlu mendistribusikan lagi atau perlu menambah kuota subsidi lagi. Nah tentu ini yang menyebabkan tidak bisa segera gitu ya, harus ada beberapa stakeholder terkait gitu kan, pemerintah, Pertamina dan lain-lain, sehingga memang terjadi keterlambatan distribusi di beberapa daerah. Dan ini yang menjadi perhatian juga ya, bahwa memang ini terjadi bukan hanya di kita tapi di beberapa provinsi di Indonesia, dan kita berharap memang pemerintah bisa segera mencari solusi akan hal ini sehingga tidak terjadi lagi antrian yang panjang. Itu sih sebenarnya kalau kenapa alasan kenapa seolah-olah ini langka atau seolah-olah ini karena Pak P tadi seolah dilangkakan, saya pikir tidak, karena yeah, kuota kita terbatas sebenarnya gitu Mbak.
1: Baik. Pak Ihsan dan juga Bu Titu, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ke Pak Ihsan terlebih dahulu Pak. Untuk pesan terakhir hari ini Pak, saran untuk produsen dan juga pemerintah terkait ancaman kelangkaan BBM ini, silakan Pak Ihsan.
2: Baik, terima kasih ya Bu Titu, kemudian Bapak Ibu pendengar ya. Memang kita lihat sebenarnya kelangkaan BBM ini jangan kita lihat langsung diartikan bahwa Indonesia ini kehabisan BBM, itu enggak gitu ya. Soalnya sebenarnya jauh lebih kompleks daripada kita kira. Memang harga minyak dunia itu naik, sehingga beberapa BBM non-subsidi juga ikut naik. Nah, akibatnya tadi pergeseran tadi konsumsi ke Pertalite yang biasanya lebih murah. Permintaan lonjak lebih cepat daripada kemampuan distribusi sebenarnya ke TBU. Gitu ya. Ketika ditambah kendala distribusi dan potensi penyalahgunaan tadi lah, muncul antrian dan kelangkaan di tingkat lokal. Jadi itu hal yang perlu disampaikan. Dan juga, pendek saja apa yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama itu jangan panik, jangan pernah kita panik buying dalam membeli BBM, gitu ya. Karena itu akan memperburuk suasana. Sebisa mungkin kalau bisa menghemat-hemat, yang tadi mungkin kalau kita satu keluarga itu ada 3 motor, gitu ya, satu anak satu motor, mungkin kita coba gitu ya. Mungkin satu motor bisa ngantar rame-rame, gitu ya, atau gantian kalau memang memungkinkan, gitu ya. Dan juga kita lakukan belanja secara rasional. Jangan karena kita melihat antrian BBM ini, kemudian masyarakat berbondong-bondong ini karena takut nih, karena antrian panjang, kita jadi pengen belanja lebih banyak juga, nanti mungkin bisa dihindari. Ya, kita yakin pemerintah juga saat ini sedang memformulasikan yang terbaik untuk kita, dan kita juga sebagai masyarakat, kita perlu mengawasi juga ya, peran aktif kita pengawasan terhadap distribusi maupun praktek di lapangan. Mudah-mudahan insya Allah ke depan suasana menjadi lebih baik, itu dari saya.
1: Baik Pak Ihsan, silakan Ibu Titu, saran untuk produsen dan juga pemerintah terkait ancaman kelangkaan BBM saat ini.
4: Kayaknya udah semua diambil sarannya sama Pak Ihsan. Saya boleh gak bilang setuju dengan Pak Ihsan?
1: Boleh Ibu Titu, silakan.
4: Setuju dengan Pak Ihsan ya Bapak Ibu ya, jadi kita sebagai konsumen ya, karena kita pemakai ya istilahnya, kita jangan panik buying istilahnya, tetap tenang dan percaya kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah, karena saya aja sebagai salah satu bagian dari pemerintah itu kan Bapak itu bertugas untuk memotret. Jadi hasil potretan ini pasti akan dipikirkan istilahnya. Dengan fenomena yang sekarang ini pasti akan dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya untuk memperlancar dan tidak mengganggu dengan hal-hal lain. Contohnya adalah harga bahan pokok lainnya. Jadi masyarakat di mohon istilahnya tenang dan percaya kepada istilahnya pemerintah yang karena pasti itu pasti akan ada jalan keluarnya istilahnya. Terbukti aja dengan inflasi itu ada tim pengendali inflasi daerah. Jadi dengan kelangkaan ini mudah-mudahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu pasti sudah tahu. Jadi pasti beliau, mereka-mereka yang di atas itu juga akan mengambil beberapa keputusan untuk diterapkan, istilahnya beberapa kebijakan untuk diterapkan untuk mengatasi adanya kelangkaan BBM ini. Karena belum tentu, sebenarnya belum tentu bukan BBM-nya yang langka, tapi terbatas sih. Jadi belum tentu langkanya itu, karena kadang-kadang media sosial itu membuat suatu berita itu menjadi kita sebagai konsumen, kita sebagai pengguna media sosial itu kadang membuat kita panik sendiri. Padahal itu hanya istilahnya permainan kata-kata, makanya berita-berita yang ada di luar sana istilahnya itu belum tentu, terkadang belum tentu benar karena adanya permainan kata. Contoh misalnya BBM.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berikut Pro 1 RRI Palembang dicek fakta kali ini. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus tersebut. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, video hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan Indonesia-Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasusnya. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

0: yuk
1: mari.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabut asap karhutla terpantau masih menutupi jarak pandang di ruas jalan tol Palembang Indralaya. Pantauan RRI saat melintas di kawasan tersebut, banyak ditemukan juga lahan yang sudah habis terbakar dan masih sebagian dalam kondisi berasap, bahkan masih terlihat adanya api yang menyala. Tidak ada upaya pemadaman kebakaran lagi dari petugas, dan juga kondisi kebakaran ini membuat udara di kawasan tersebut terasa sangat sesak akibat asap yang masih mengepul. Sementara itu, pengemudi yang melintas juga memilih lebih memperlambat arus kendaraan, mengingat kecelakaan yang sempat terjadi yang diduga karena jarak pandang yang terganggu akibat kabut asap. Sementara itu, pantauan RRI juga melihat kondisi lahan yang terbakar di pinggir jalan tol ini merupakan rawa atau gambut yang dalam, melainkan ilalang yang juga sudah mengering dengan ketinggian tak lebih dari 1 meter. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.
3: What's that song? We just get to a group.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung sepanjang program Palembang pagi ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan saya Dela Wawi dan Tata Edins. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau

0: ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar, kami hadirkan Palembang siang ini untuk Anda. Dan saya tidak sendiri, saya Tata Edins bersama rekan saya.
4: Saya Delawawi di Palembang siang ini. Dan sebentar lagi tadi program literasi digital, kita akan membahas mengenai melek digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan.
3: Jadi jangan mana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif literasi digital yang akan menemani Anda ya. Speechless loh, bareng Dian Sastro.
4: Saya Kris Dayanti ya.
3: Kris Dayanti. Agak ini ya, bertambah bobotnya ya. Udah gak atlet wusu lagi ya, Kak, Mbak Kade. Yaudahlah, gak usah banyak ngomong kita ya, karena bentar lagi akan ada literasi digital. Jangan kemana-mana, masih terus dengerin Pro 1 Palembang,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: di era digital. Dialog Literasi Digital.
1: Sembilan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kita sudah di program literasi digital dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu melek digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas tidak bisa lepas dari teknologi. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, hingga mengakses berbagai layanan publik. Namun pertanyaannya adalah apakah memang kita sudah benar-benar melek digital? Karena melek digital itu bukan hanya soal bisa menggunakan handphone atau mengakses internet saja ya. Lebih dari itu, literasi digital juga berarti bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, kritis, dan juga bertanggung jawab, termasuk ketika menggunakan layanan publik secara digital. Nah, melalui diskusi kita hari ini, kita akan mencoba memahami bagaimana teknologi digital dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat. Dan tentu saja kita sudah bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini, telah hadir via Zoom di Pro 1 Palembang. Narasumber kita di siang hari ini adalah fungsional penata perizinan ahli muda DPM PTSP Kota Palembang ya, jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, adalah Bapak Ari Juanda, Eskom MSI. Selamat siang Pak Ari.
2: Selamat siang Mbak Tata.
1: Sebelumnya terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini Pak Ari.
2: Sama-sama Mbak.
1: Baik Pak Ari, ini perbincangan kita nih mengenai melek digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan. Tapi sebelumnya saya akan tanyakan dulu, seperti apa nih digitalisasi yang sudah berjalan ya di DPM PTSP sendiri Pak, untuk di wilayah Kota Palembang? Silakan.
2: Oke, untuk di DPM PTSP sendiri, kita ini kan fokusnya kalau PTSP itu ada bidang penanaman modal dan ada bidang perizinan terpadu satu pintu. Nah, digitalisasi yang sudah kita galakkan saat ini, yang pertama itu kemudahan perizinan berusaha, yang mana kemudahan perizinan berusaha ini sendiri dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, dalam hal ini masyarakat, pelaku usaha baik instansi pemerintahan, swasta ataupun perorangan, itu melalui oss.go.id, ataupun masyarakat yang ingin melakukan pembangunan gedung, itu ada namanya persetujuan bangunan gedung, itu dapat diakses juga melalui laman simbg.go.pu.go.id. Sedangkan yang perizinan yang dikelola oleh pemerintah kota sendiri, itu ada perizinan-perizinan terkait penerbitan surat izin praktik, nakes, tenaga kesehatan ataupun tenaga medis, itu dapat diakses melalui siperi garis datar dpmptsp.palembang.go.id, atau bisa melakukan Google misalnya dengan keywordnya siperi DPMPTSP, itu untuk para nakes dan namet yang akan melakukan permohonan perizinan izin praktiknya. Di siperi juga itu dapat dilakukan perizinan-perizinan seperti persetujuan ketata ruangan terkait yang bukan non berusaha. Setelah itu izin penyelenggaraan reklame, izin trayek angkutan kota, itu melalui aplikasi lokal kita yang dikelola oleh DPMPTSP. Jadi masyarakat saat ini kita dekatkan pelayanan kita melalui teknologi yang masih berbasis web atau web apps, itu agar masyarakat tidak lagi datang ke kantor kita, karena cukup lumayan ya kalau ini di MPP kita sekarang ini kan ada di Jakabaring. Jadi cukup melakukan permohonannya melalui gawai-gawai yang dimiliki oleh masyarakat, oleh pelaku usaha, ataupun melalui PC atau laptopnya sudah dapat melakukan permohonan perizinan. Mungkin seperti itu, Mbak Tata.
1: Baik, nah Pak Ari, berarti perubahan ini juga sangat-sangat dirasakan ya manfaatnya oleh masyarakat dengan adanya layanan digital ini ya?
2: Sangat-sangat dirasakan sekali. Mm-hmm. Ya, salah satu yang paling ini mungkin apa tuh, kita tidak ada lagi, bisa diartikan apa namanya, layanan itu dapat diterima oleh masyarakat itu dalam 24 jam per 7 hari. Kan sistem kita nggak pernah off tuh, 24 yeah. jam terus berjalan.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
1: Nah, kalau kita berbicara soal melek digital ya, dalam konteks pelayanan publik ya, ini Pak Ari sendiri apakah punya pandangan begitu ya, mengenai apa sih maknanya sebenarnya untuk melek digital dalam konteks pelayanan publik itu sendiri?
2: Ya, kalau konteksnya melek digital saat ini Mbak ya, kita digitalisasi ini kan, kita mau nggak mau, suka tidak suka, harus kita terima karena Benar. Perkembangan teknologi kan,
1: ya.
2: baik masyarakat ataupun pemerintahan dalam hal ini pemberi layanan, Mm-mm. ya kita nggak bisa menghindari lagi, terutama kedepannya yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh apa tuh dunia adalah kecerdasan buatan ya,
1: yeah.
2: mungkin kita akan meranah ke sana. Wah, kalau kita tidak apa tuh tidak melek terhadap digital ini, sama halnya kita tidak mau kalau kita tidak mau membaca, artinya kita akan tergerus dengan sendirinya, kita tidak ikut dalam perubahan, ya kita akan tersingkirkan oleh perubahan itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Baik. Tapi sejauh ini gimana, Pak? Untuk masyarakat sendiri yang mengakses layanan-layanan yang udah disediakan pihak kedinasan sendiri itu seperti apa? Apakah sejauh ini juga masih ada kendala begitu, Pak? Ternyata di apa yang kita temukan di lapangan nih, ada juga nih masyarakat yang ya bisa dibilang sih justru dia belum melek digital begitu, Pak.
2: Ya, kalau apa tuh untuk mengatasi hal kayak gini, pemerintah kota itu memberikan layanan pendampingan. Tapi ya balik lagi tadi, masyarakat harus datang ke tempat layanan kita di MPP Kota Palembang di Jakabaring ya, karena di situ nanti akan didampingi bagaimana caranya, bagaimana membuat akun, bagaimana cara.
1: Ya, Pak Ari terputus. Suaranya Pak Ari. Baik, Pak Ari terputus nih sepertinya Pak Ari, suaranya tidak ada nih.
2: Enggak ada.
1: Nah, ini baru ada nih, Pak.
2: Oh, ini baru ada.
1: Ya, senggol kali kabelnya ya, Pak.
2: Kayaknya sih.
1: Ya, oke, dilanjutkan, Pak. Nah, jadi gimana nih yang kita temukan di lapangan?
2: Ya, kalau di lapangan kalau ada pelaku usaha atau teman-teman pelaku usaha atau masyarakat yang katanya kami tidak ini, tidak apa, tidak bisa, kami tidak mampu melakukan, kita ada layanan pendampingan kok. Jadi silakan datang ke MPP, tapi ada pendampingan di situ untuk melakukan bagaimana tata caranya membuat akun di aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya, Pak, kami nggak bisa nih mau daftarin izin usaha. Oh, aksesnya kemana? Kita udah jelaskan. Kadang kan masyarakat via WA misalnya, mereka bertanya via WA. Padahal kan WA sendiri kan teknologi ya, Bu ya. Jadi kalau dibilang nggak melek, tetap melek kok, tapi belum sampai ke tahap pemahaman yang lebih mendalam aja kalau buat layan. Itu ada pendampingan. Jadi kita ajarin, kita dampingin pelaku usaha mulai dari pembuatan akunnya, mulai dari apa tuh prasyarat apa saja yang harus dipenuhi. Itu kita dampingi. Tapi dengan catatan kalau untuk pendampingan tetap wajib datang ke MPP Kota Palembang. Tapi Ada nanti mungkin bulan depan atau paling lambat itu di tahun depan kita akan membuat apa tuh bukan membuat ya, tapi akan memunculkan lagi itu layanan kita yang berbasis Zoom. Jadi pelaku usaha yang tadi katanya tidak melek teknologi bisa melakukan Zoom meeting, kita akan dampingi di ruang Zoom-nya. Jadi mereka bisa share screen aja apa tahapan-tahapan apa kita pandu melalui daring seperti itu.
1: Baik. Nah, pendengar silakan saja bergabung bersama kami ya di 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran ini juga kami visualkan melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita terima dulu, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Terputus ya, bisa dicoba kembali pendengar di 0711-369-977 ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak ya, saya akan bacakan dulu dari 0813-6820 sekian-sekian. Pertanyaannya bagaimana masyarakat itu memperoleh kemudahan terkait dengan informasi maupun kayak persyaratan, prosedur, biaya, waktu, dan status layanan. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Apakah emang benar-benar ini bisa dilakukan dari rumah atau dari manapun karena via digital atau daring itu tadi Pak? Nanti takutnya karena ada beberapa pelayanan nih ya yang ternyata masih mengharuskan kita untuk verifikasi datang ke kantor begitu. Nah, kalau di DPM PTSP sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau di DPM PTSP sendiri layanan ya, terutama layanan perizinan yang dikelola oleh DPM PTSP sendiri itu saat ini hampir semuanya tanpa biaya atau retribusinya 0 rupiah. Ada memang sebagian yang masih ada pembayaran, itu akan diinformasikan melalui WA. Jadi tetap untuk billingnya bisa didownload melalui akun. Contohnya untuk di SIMBG. Nah, kalau di PBG, masyarakat yang mengajukan PBG itu ada simulasinya terkait besaran yang akan dibayarkan oleh pemohon PBG tersebut. Di laman simbg.pu.go.id itu ada di bagian informasinya. Jadi kita tinggal masukin aja simulasinya, misalnya luas bangunan kita berapa, luas lantainya berapa, peruntukan bangunan nanti berapa, pas kita kirim submit atau dikirim send, itu akan tampil perkiraan biaya yang akan diterbitkan oleh yang akan dibayarkan oleh pelaku permohonan PBG. Tapi kalau untuk perizinan berusaha itu hampir bisa dibilang lah ya 95% itu sudah tidak ada lagi retribusi seperti itu. Jadi setiap di setiap website atau di setiap laman ya, contoh OSS itu ada sendiri di bagian informasi besaran biayanya, SLA-nya itu ada di website kita juga, di Siperi juga itu ditampilkan bahwa terutama yang di kita malah itu tidak ada lagi besaran-besaran biayanya. Tapi perlu di sini Mbak Tata, kami himbau juga buat pelaku usaha dan masyarakat dengan kemajuan teknologi juga kan banyak yang disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Jadi terutama melalui WA itu banyak sekali yang mengaku-aku dia mengirimkan WA-WA fake, WA palsu itu untuk meminta sejumlah uang atas permohonan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, masyarakat di sini kami himbau untuk jangan dulu percaya. Baiknya apabila mendapatkan WA tersebut, silakan konfirmasi ke DPM PTSP atau ke pemelayanan, tunjukkan bahwa benar enggak ini kode billing atau benar enggak ini QR code yang didapat melalui WA tadi itu adalah yang harus kami bayarkan. Karena kalau di rekening pemerintah itu pasti akan dia harus bayarnya melalui simponi kalau itu yang akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Tidak ada ke rekening-rekening pribadi, pasti ke rekeningnya Kementerian Keuangan atau ke rekeningnya pemerintah daerah, itu cukup jelas. Jadi kami minta ini, mumpung di sini kami minta masyarakat untuk lebih aware lagi lah, untuk lebih jelas lagi pada saat menerima-menerima WA-WA seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, sudah diimbau nih ya masyarakat ya. Jadi takutnya nanti masyarakatnya malah kena scam gitu ya Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Udah sekali. Ada yang udah banyak malah Pak yang terjadi seperti
2: banyak
1: itu.
2: Banyak sekali. Iya, tidak hanya di Palembang, tapi di seluruh Indonesia, terutama perizinan yang melalui OSS. Karena kan OSS ini aplikasinya atau web apps-nya dikelola oleh lembaga OSS di Kementerian Investasi BKPM. Itu banyak sekali yang mengaku-aku. Bahkan ada yang menawarkan diri untuk menjadi jasa percepatan segala macam.
1: Oh gitu, oke baiklah. Nah, saya akan bacakan dulu pertanyaan ini yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Pak Ari, pertanyaannya dari @nurisabel1404. Sebagian pelaku UMKM senior yang gagap teknologi sistem online ini kan kadang masih bikin bingung nih Pak. Nah, langkah konkret dari DPMPTSP Palembang sendiri untuk menjembatani warga yang belum melek digital ini gimana Pak? Silakan.
2: Ya, kalau tahun 2026 itu kita emang belum ada ininya. Tapi kita kemarin itu collab ya dengan beberapa dinas untuk membantu penerbitan NIB atau perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM. Dan teman-teman UMKM juga jangan takut, kalau emang jangan takut dan jangan malu, di MPP Kota Palembang ada layanan pendampingan untuk OSS itu sendiri, untuk perizinan berusaha, dan itu tidak dipungut bayaran. Tapi ya catatan tadi Mbak ya, kita karena kita yang via daringnya belum kita rilis lagi, jadi tetap harus tatap muka datangnya ke sana.
1: Oke.
2: Ya, karena di tahun 2024 kalau nggak salah 24-25 itu kita bahkan pernah membantu bersama PNM kalau nggak salah itu membantu teman-teman UMKM itu penerbitan sampai dengan 1.500 NIB.
1: Wih,
2: kalau nggak salah izin
1: banyak usaha. Ya Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baiklah. Nah, saya bacakan lagi ini pertanyaan dari 082179589 sekian-sekian ya. Pertanyaannya tentang ini tentang tentang inklusivitas lah ya. Bagaimana memastikan digitalisasi pelayanan ini tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Karena kita tahu kan negara kita itu juga punya tagline kayak kita tuh inklusi, dan inklusinya itu memang selalu digonggongkan begitu ya Pak ya. Silakan.
2: Jadi yang pasti kalau untuk dari sistem kita sendiri kita berani menjamin karena kita bekerja sama dengan Kominfo Kota Palembang, akses servernya itu kita minta 24 jam itu nonstop, tidak boleh down. SLA kita harus 99% uptime-nya. Bahkan untuk apabila ada kendala itu juga kita harus kita cepat menginformasikan melalui IG ataupun apa. Begitupun juga dengan aplikasi-aplikasi yang milik pemerintah pusat itu pun sama perlakuannya seperti itu. Jadi pasti ada, misalnya mau ada perbaikan itu pasti ada diumumkan melalui media sosial. Kita tanggal sekian misalnya itu akan melakukan maintain di dari jam sekian sampai jam sekian. Artinya pada sistem ini kita nggak bisa dapat akses layanan karena dalam kondisi maintain. Tapi informasinya jauh sebelum dilakukan maintain itu udah diberikan seperti itu. Jadi menjamin bahwa layanan tadi jangan sampai terputus, jangan sampai ketinggalan informasinya segala macam. Tetap kita manfaatkan media sosial sebagai informasi yang menjebatanin pelayanannya tadi.
1: Oke. Nah, sudah dijawab pertanyaannya. jadi layanan digital ini berarti membuat semua proses, maksudnya kayak misalnya proses perizinan itu lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efisien begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Dan semua masyarakat dipastikan itu bisa atau dapat mengakses secara digital ya Pak?
2: Benar.
1: Oke.
2: Tetap kita dengan apa tuh layanan tatap muka pun tetap kita apa tuh tetap
1: dampingi.
2: Kita adakan.
1: Ha-ha.
2: Betul, seperti pendampingan segala macam tadi kan di mall pelayanan kita itu tetap ada.
1: Baik. Jadi teknologi itu sangat-sangat berperan ya Pak dalam menciptakan pelayanan yang transparan juga dan akuntabel begitu ya Pak.
2: Wah, sangat Ibu, sangat-sangat sekali. Dulu apa? Ya ceritanya kita back
1: flashback
2: ke belakang. Ya flashback ke belakang sekitar di tahun berapa 8 tahun ke belakang lah kita bisa bilang ke itu. Jadi masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan itu antri di kantor kita.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, sangat-sangat antri, antri nih gini. Kita kemarin kan masih menerapkan emang sudah tersistem tapi belum kita online. Itu wah numpuknya seperti apa Bu, ada yang protes seperti ini kenapa lama sebagai macam itu kan apa yang harus kita apa tantangan kita dulu ya, kita harus memberikan layanan tetap prima, harus tersenyum, harus apa tuh harus wah pokoknya semua yang apa tuh kalau bisa 7S dah itu ininya yang di ini dari pagi sampai siang itu kan.
1: Iya.
2: Nah, dengan adanya apa? Dengan adanya digitalisasi ini, kita udah menerapkan apa? Layanan secara daring, secara online, apa tuh konsultasi juga kita sebagian ada yang online, sebagian ada yang tatap muka, itu kan? Jadi tetap kita apa tuh? Malah lebih mempermudah akses masyarakat yang tadinya dibatasi jam kerja, saat ini sudah tidak dibatasin lagi kan? Yang kita tadinya dibatasi jarak, sekarang no apa? Borderless kan? Ya Mbak Tata bisa nih mau bikin misalnya NIB lagi nyantai-nyantai di kafe tuh atau di kantor, bikin aja lah NIB nih. Cukup di kantor aja, nggak perlu lagi datang ke PTSP. Kalau datang ke PTSP kan butuh apa tuh? Butuh waktu untuk mencapai tujuan, butuh apa bensin untuk mencapai apa kantornya, belum lagi antrinya, banyak sekali yang kita bilang apa tuh wasting time ya, banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan secara online saat ini. Itu manfaat yang terutama saya pribadi itu merasakan sangat-sangat bermanfaat sekali.
1: Baik, berarti sekarang tuh apa kondisi di MPP tuh sekarang ini apa ya, udah nggak crowded lagi ya?
2: Ya, kalau untuk perizinan.
1: Atau masih ada hari-hari tertentu nih Pak?
2: Kalau untuk perizinan berusaha ataupun perizinan SDM kesehatan, kita lengang Bu sekarang.
1: Lengang
2: Bu.
1: Ya?
2: Lengang. Cuma teman-teman di back office
1: masih
2: itu ya tetap kerja karena kan online tuh.
1: Iya.
2: Tetap kerja, tapi kayak masyarakat yang datang ke kita emang lengang.
1: Iya.
2: Cuma untuk apa konsultasi yang tadi seperti tadi saya bingung nih, udah ngelakuin ini, udah ngikutin arahan melalui apa CSWA, tapi masih nggak dapat apa solve juga, akhirnya kan datang juga gitu kan. Nah itu yang kita iniin, itu fungsi layanan pendampingannya.
1: Atau yang belum tahu sama sekali, jangan-jangan yang datang ya Pak ya?
2: Ya betul.
1: Oke. Tapi kendala yang masih dihadapi oleh teman-teman dan juga masyarakat biasanya dalam menggunakan layanan publik digital ini apa, Pak?
2: Kendalanya itu terkadang saya tidak pernah menyalahkan masyarakat. Terkadang memang ada sebagian apa tuh regulasi yang apa yang dibaca atau yang dipahami oleh masyarakat kita apa tuh? Oh ini. Maksudnya gimana ya katanya? Itu dari sisi regulasi. Kan saya sudah upload contohnya kayak gini.
1: Oh, kurang memahami begitu ya, Pak?
2: Betul, betul. Dari persyaratan contohnya misalnya yang kita minta luas lahan yang digunakan usaha gitu kan untuk melakukan usaha. Nah, yang diisi oleh masyarakat nanti ini luas tempatan yang dipakai untuk usaha. Pas diajukan ditolak loh oleh si verifikator. Di situ dikasih note-nya sesuaikan luasan lahan yang sama dengan SHM atau apa tuh kepemilikan tanahnya tadi.
1: Jadi walaupun walaupun gini nih tempat usaha kita dan masih ada sisanya kan itu berarti seluruhnya yang dihitung begitu.
2: Seluruhnya.
1: Mereka yang mencantumkan cuma luas warungnya luas aja tempatnya. Begitu
2: betul,
1: ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu akhirnya udah bolak-balik datanglah ke MPP kita jelasin. Oh, ya Allah cuma gini aja ya katanya masalahnya.
1: Nah, itu jadi ya, kendalanya itu kurang memahami ya Pak.
2: Kurang memahami. Tapi kalau apa tuh Espar sekarang ini sejauh ini ya untuk pemanfaatan teknologinya masyarakat kita udah inilah udah apa udah sangat apa bisa dibilang udah keren lah ya,
1: ya.
2: Pemanfaatan teknologinya.
1: Apalagi kalau didukung dengan internet yang super kencang ya Pak.
2: Ya itu kita berharap dari pemerintah kita itu.
1: Tapi bisa, ini jadi kendala juga nggak Pak?
2: Kalau untuk di perkotaan seperti Kota Palembang tidak ada kendala, Mbak. Ya, karena kan kalau kita apa perhatikan aja dari apa dari selebaran-selebaran atau penawaran-penawaran provider itu kan sudah apa lebih dari 20 mega semua itu kan udah sangat apa sangat cover benar beda pada zaman apa tahun 2000-an itu yang apa tuh sangat senang sekali saat merasakan kecepatan internet 1 mega.
1: Iya. Yeah.
2: Okay. Pernah merasakan nggak Mbak Tata?
1: Nanti jangan. saya ke MPP deh Pak. Nyicip dong internet satu.
2: Kalau di MPP sendiri kita berikan untuk akses layanan di MPP itu untuk ruang layanannya aja itu di 50 mega.
1: Iya.
2: Untuk total keseluruhan kita punya 200 mega Mbak.
1: Wih, mantap ya Pak ya.
2: Iya dong. Ini buat Kota Palembang jangan itu.
1: Ngisi ekin lancar tuh Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baiklah. Pak Ari kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Pendengar kita break dulu. Buat yang mau tanya-tanya boleh. Masih kita tunggu ya di 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Komen aja di sana. Nanti kita akan bacakan juga.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Rapat dulu. Ini tengok ini ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
5: Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Dialog Literasi Digital hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dialog interaktif kita, literasi digital, melek digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan. Bersama narasumber kita adalah Bapak Ri Juanda, Eskom MSI, Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMP TSP Kota Palembang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Ari ya. Pak Ari masih di sana?
2: Ya, siap.
1: Baik. Nah baik pendengar, jadi kami masih menunggu partisipasi Anda ya. Kita masih ada beberapa menit ke depan untuk tanya jawab di 0711-369977, 0821-7927-9090. Saya langsung bacakan aja nih pertanyaan yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, @geawidianti. Digitalisasi ini kan emang memudahkan masyarakat yang terbiasa dengan teknologi. Nah tetapi bagaimana nih Pak dengan masyarakat lanjut usia ataupun yang nggak punya kemampuan digital? Oke, silakan ya, dijawab.
2: seperti tadi, kita punya layanan pendampingan. Tapi ya tetap harus apa tuh, harus datang ke MPP kalau untuk pendampingan secara tatap muka. Tapi ini juga masih debatable kan sekarang saat ini, kalau orangnya lanjut usia biasanya kan masih punya saudara, anak atau apanya, ini bisa apa tuh, bisa dilakukan panduan atau dilakukan oleh anak-anaknya terlebih dahulu. Misalnya anaknya juga masih kurang paham, bisa melakukan apa tuh WA, karena kita ada layanan WA, perbantuan WA juga. Kalaupun WA masih enggak ini, ya langkah terakhir adalah datang ke DPMPTSP Kota apa MPP Kota Palembang di Jakabaring untuk dimintakan layanan perbantuan. Jadi layanan pendampingan ini atau layanan perbantuan itu akan apa, menjelaskan mulai dari membuat akunnya seperti apa. Udah itu tata cara pengajuannya seperti apa. Misalnya oh ternyata pada saat dilakukan pengajuan ada persyaratan yang belum dibawa, itu pun akan dikasih tahu, dicatetin ini nanti syarat-syaratnya. Kita kasih tahu juga ini nanti tempat uploadnya di sini. Seperti itu. Kalau masih misalnya besok boleh datang lagi enggak? Monggo sampai dengan selesai, silahkan di MPP Kota Palembang.
1: Oke, gitu. Jadi boleh datang terus maksudnya ya Pak ya?
2: Boleh.
1: Sampai selesai urusannya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, berarti kalau untuk masyarakat sendiri ya, dalam memberikan masukan, pengaduan, dan pengawasan begitu terhadap layanan publik ini gimana nih Pak?
2: Nah, kalau untuk pengaduan layanan publik, kita ada juga layanan melalui WA, baik tatap muka ataupun WA, atau yang kalaupun mau ke ini, ada layanan pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Komdigi ya sekarangnya, Komdigi, saya masih ingatnya Kominfo, Komdigi itu di lapor.go.id. Jadi ini udah skala nasional. Kita bisa melaporkan seluruh pemberi layanan publik tidak hanya di Kota Palembang, tapi di seluruh Indonesia melalui lapor.go.id. Tapi kalau untuk pengaduan sendiri yang diberikan layanan perizinan, baik perizinan berusaha ataupun perizinan non berusahanya untuk Kota Palembang sendiri, itu bisa di WA itu bisa, ataupun di websitenya DPMPTSP itu bisa.
1: Oke, jadi bisa langsung ke WA.
2: Ke nomor WA-nya ada.
1: Ke WA DPMPTSP Pak ya?
2: Ya, di DPMPTSP atau di websitenya DPMPTSP.
1: Berapa nomor WA-nya Pak?
2: 0821.
1: Sebentar Pak, saya catat nih, 0821.
2: Ya, 8195.
1: 8195.
2: 2072
1: atau bisa langsung ke websitenya ya?
2: Ya, atau ke websitenya di dpmptsp.palembang.go.id.
1: Dot Palembangnya lengkap ya Pak, bukan PLG ya? Di DPM
2: PTSP
1: ya?
2: dot palembang.go.id.
1: Di situ ada button lapor begitu ya Pak ya?
2: Ada. Okay. Kalau mau lebih secara global lagi, itu bisa ke lapor.go.id. Nah, oh, di lapor.go.id ini bahkan sampai diteruskan ke ombudsman.
1: Oke, baiklah. Nah, sudah jelas nih ya pendengar. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, yang masuk di WA, di akun YouTube-nya kita, dari @pratama. Sebentar, saya besarkan dulu. Maklum ya Pak ya, enggak kelihatan. @pratamaanggara12. Digitalisasi ini katanya dibuat supaya pelayanan mudah, tapi kalau masyarakat yang gaptek itu justru akhirnya harus membayar orang lain untuk ngurus secara online. Nah, itu gimana? Nah, mungkin Pak Ari bisa memberikan solusi nih, Pak. Dan ini bakal ada juga nih, Pak, muncul joki-joki, ya kan, Pak? Membuka peluang mereka ini.
2: Betul, betul.
1: Silakan.
2: Jadi gini, kalau kita mau melihat joki-jokinya, mungkin Mbak Tata bakal kaget nih. Di ini aja, di search aja ya di apa, di Shopee atau Tokopedia, itu layanan apa, layanan perbantuan atau layanan buat NIB, wih muncul tuh nanti.
1: Oh.
2: Bahkan di sosial apa tuh, di marketplace pun sudah banyak mbak. Kita nggak bisa menghadang seperti ini. Makanya tadi untuk Pak Pratama Anggara, kami menyediakan layanan pendampingan itu ada via CS melalui WA ataupun datang langsung ke MPP. Itu akan kami dampingi sampai dengan selesai perizinannya, itu gratis, tidak ada bayar-bayar. Seperti itu. Tapi kalau ya ini tadi, kalau kita apa tuh, kita nggak bisa menyalahkan juga dari pelaku-pelaku apa, atau bisa dibilang lah yang mencari rezeki melalui apa, perbantuan-perbantuan tadi, mereka kan menjual jasa gitu. Tapi PTSP sudah apa tuh, yakinlah PTSP memberikan layanan pendampingan dan itu gratis, tidak ada ditarik satu rupiah pun untuk apa tuh pembayarannya, kecuali yang emang resmi ditarik bayarannya. Gitu. Silakan datang ke MPP, kami berikan layanannya gratis.
1: Nah, ya udah, daripada bayar-bayar mending langsung ke MPP. Jadi kan sudah dibilangin dari tadi ya Pak ya, kalau misalkan mendapatkan pendampingan ya. Jadi di sana no bayar-bayar ya Pak.
2: No bayar-bayar.
1: Oke, okay, baiklah. Saya bacakan lagi ini WhatsApp yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Dari mana nih tadi? Oke, okay, dari 0822-8081 sekian-sekian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Pak, kalau misalnya tiba-tiba nih kuota kita nggak lancar, kita datang ke kantor MPP sendiri, kita dibagi nggak untuk apa? Ada layanan WiFi gratis nggak?
2: Ada.
1: Oh, ada ya Pak?
2: Ada MPP. Di MPP kita berikan layanan apa tuh? Layanan hotspot atau WiFi itu secara gratis di situ.
1: Oke, okay. Nah ini ada pertanyaan juga dari 0812731 sekian-sekian. Izin Pak, saya awam banget ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang bisa diurus di DPM PTSP ini? Oke, okay. Silakan dijawab Pak.
2: Kalau yang diurus di DPM PTSP itu satu, perizinan terkait SDM kesehatan. Jadi kalau apa ada saudaranya atau bapak ibu penanya sendiri merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan, silakan untuk mengurus perizinan apa surat izin praktiknya itu bisa di DPM PTSP Kota Palembang. Yang kedua, ada perizinan untuk izin penyelenggaraan reklame. Ada untuk persetujuan tata ruang, pemanfaatan ruang, ada perizinan terkait angkutan, itu untuk rutenya, izin trayek namanya. Selain itu ada perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini Bapak Ibu mau melakukan izin usaha, misalnya mau buka warung makan, mau buka kafe, mau buka apa, itu juga dilayani di DPM PTSP melalui tadi lamannya oss.go.id. Kalau untuk perorangan cukup menyiapkan KTP, alamat tempat usahanya, nomor WA yang aktif, email yang aktif. Ini aja perizinannya, ajukan melalui oss.go.id persyaratannya tadi, setelah itu ajukan kode baku lapangan industrinya, KBLI-nya, itu akan langsung terbit saat itu juga, dengan catatan tingkat resiko perizinan usahanya itu rendah dan menengah rendah. Sangat simpel sekali. Ah, Pak, saya bingung Pak, nggak bisa juga, udah baca tutorialnya, karena ada tutorialnya di OSS tersebut. Monggo, silakan datang lagi ke MPP Kota Palembang. Di situ akan didampingi oleh teman-teman petugas yang ada di unit layanan OSS, di situ didampingin mulai dari daftarnya sampai dengan penerbitannya.
1: Oke.
2: Seperti itu Mbak Tata.
1: Sudah dijawab ya, ternyata lengkap begitu ya Pak ya.
2: Lengkap, palu gada lah kita.
1: Ini curhat apa gimana nih Pak? Palu gada.
2: Iya.
1: Oke, okay, baiklah ya. Udah dijawab di apa oleh Pak Ari ini pendengar ya pertanyaannya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, begitu ya Pak Ari ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga kan pasti punya harapan lah ya terhadap perkembangan pelayanan publik ini, apalagi khususnya di Kota Palembang ini. Nah, apa nih harapan Pak Ari sendiri?
2: Kalau harapan kami sebagai pengelola apa layanan publik di Kota Palembang, kami tetap apa ya, harapannya itu memberikan layanan kami ini sedekat mungkin, semudah mungkin kepada masyarakat. Jadi kami juga sangat apa tuh sangat ingin menerima masukan dari masyarakat juga. Jangan jadi nanti kalau ada di MPP misalnya atau setelah melakukan mendapat layanan dari kami ada survei kepuasan, tolong dibantu untuk memberikan diisi surveinya, berikan masukannya agar kami tetap dapat berimprovement, dapat mengembangkan dari sisi mana lagi yang apa yang dirasa teknologi apa tuh layanan kami ini yang berbasis digitalnya itu di mana lagi yang harus kami kembangkan sehingga masyarakat nanti oh ini enak ya, misalnya contoh oh saya nggak harus upload ini lagi, nggak harus ini lagi karena semuanya sudah terintegrasi seperti itu. Nah udah itu kami juga minta dengan masyarakat yang itu apa, kalau ada persyaratan-persyaratan yang kurang dipahamin, silakan berkomunikasi melalui kanal-kanal WhatsApp kami ataupun dapat apa tuh, kalaupun dekat dengan MPP, silakan berkomunikasi dengan teman-teman di unit layanan kami yang ada di MPP untuk tatap muka. Yang selanjutnya, yang keberapa ya? Ketiga ya. Ini sangat, iya sangat ini sekali ini Mbak, apa tentang kita ini masih kurang peduli akan akun kita sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Itu kita kadangnya tadi seperti Pak Pratama bilang tadi, kita dibantuin orang, sudah bayar, sudah mendapatkan lembar perizinan, tetapi akunnya masih ditahan oleh yang melakukan, yang memberi layanan kepada kita atau yang membantu kita tadi. Itu satu. Yang parahnya lagi, kita terkadang melakukan share pada saat kita apa mau minta bantuan tadi, akun kita tadi kita share, setelah di share kita nggak mau ganti passwordnya. Yang masih sangat apa tuh, masih sangat sangat rendah sekali kesadaran kita akan keamanan data kita sendiri. Nah ini kami mohon masyarakat silakan minta bantuan kepada siapapun, tetapi setelah mendapatkan bantuan tersebut apabila berkaitan dengan akun, baik itu di OSS, baik itu di SIMBG, baik itu di Siperi ataupun di layanan-layanan lainnya, setelah minta bantuan itu ganti akunnya, ganti passwordnya, ganti password kredensial yang kita berikan tadi itu harus diganti. Agar apa? Agar yang kita minta bantuin tadi hanya sebatas itu saja, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.
1: Termasuk kalau termasuk dibantu sama petugas begitu ya Pak ya?
2: Betul, termasuk kami sendiri di PTSP. Misalnya ada layanan mandiri seperti tadi, itu kan kita biasanya kalau di kita itu biasanya gini, kalau emang masyarakat yang datang ternyata laptopnya lambat apa apa yeah, yeah. Itu kan ini juga ya udah Bu, kita pinjemin komputer kita, mereka masukin akunnya. Nah setelah kami bantu di situ, pulang ke rumah atau dari situ langsung ganti aja akunnya. Password akunnya, jangan sampai petugas kita tahu akunnya. Apalagi pas tadi masukin username sama passwordnya, itu tolong diperhatiin juga petugas kita, jangan sampai mereka melakukan simpan di browsernya. Kayak gitu.
1: Oke.
2: Mungkin seperti itu Ibu.
1: Baiklah kalau begitu ya. Nah itu diingatkan nih pendengar ya. Baik. Nah kalau begitu nih kayaknya semua yang kita bahas nih udah sangat detail ya Pak ya, tinggal bagaimana nanti pengaplikasiannya aja ya untuk kita semua ini. Jadi yang harus digarisbawahi adalah jangan ragu untuk memanfaatkan layanan publik di era digital ini, dan juga kalau misalkan kita belum paham ya udah datang ke kantor begitu ya Pak ya. Nanti akan ada tenaga Betul. Pendamping di sana. Baiklah kalau begitu. Pak Ari, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi yang kita bahas, tidak hanya ini saja ya Pak ya. Untuk di kesempatan berbincang bersama DPM PTSP Kota Palembang ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita tadi sudah berbincang-bincang bersama Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPM PTSP Kota Palembang, Ari Juanda, Eskom MSI, melek digital untuk pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Demikian dialog literasi digital. Sesaat lagi nanti pukul 11, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita olahraga langsung bersama RRI Pro 3.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Leeds United Dreamland.
1: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
2: Yes, sometimes on rare occasion.
3: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
1: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
1: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi tim.

0: timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima dua pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting.

Membuat Kemo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti track landing. Landing sudah dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini social club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada opsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi.

masih di Prosatu Palembang, channel informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Pendengar BGN Republik Indonesia menyiapkan marketplace untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, platform digital ini ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 nanti. Tujuannya mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH ya. Mengingat SIPLAH ini selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, melalui platform ini pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Jadi nantinya pihak mereka tuh tahu nih, ada transaksinya tuh jelas, perpajakannya juga jelas dan masih banyak lagi. Nah, menurut Sudaryono sendiri, pendengar, sistem digital ini akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG itu mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Nah, komoditas ini meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan juga susu. Nah, BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi dengan mekanisme tersebut, transaksi bahan baku MBG itu hanya bisa dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan baca di rri.co.id atau bisa langsung ke aplikasinya itu di RRI News.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RR.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

92,4 FM Radio Bro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Nanti setelah ini kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar masih di Palembang siang ini. Segera saja pendengar, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: الصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya

Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 12.54 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Terarah dan lebih berkelanjutan. SMP harus terus kita dorong untuk naik kelas. Kalau belum, kita banyak bicara tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitar, maka kita harus membangun sebuah tim yang lebih besar lagi.
3: Setelah nanti proses revitalisasi ini selesai, secara pertama nanti akan kita buka untuk umum. Jadi ini kita harapkan menjadi salah satu ikon objek wisata di Kota Palembang, maka wisata budaya, wisata sejarah lainnya. Kami sudah sangat welcome dan bekerjasama erat dengan Balai Kebudayaan yang di perwakilan di Sumatera Selatan maupun pemerintah Kota Palembang.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan didorong naik kelas dari program bantuan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sekadar penerima manfaat, masyarakat diharapkan mampu menghasilkan pangan yang bernilai ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan stimulan sebesar 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutla. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi 15 September 2026 bersama saya Tata Edins. Pendengar, gerakan Sumsel Mandiri Pangan didorong naik kelas dari program bantuan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sekadar penerima manfaat, masyarakat diharapkan mampu menghasilkan pangan yang bernilai ekonomi.
1: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP didorong tidak berhenti sebagai program bantuan pemerintah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang ingin gerakan yang berjalan sejak 2021 itu berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu membuat masyarakat mandiri pangan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Ci Ujang menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan ngopi bareng GSMP di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Palembang kemarin. Menurut Ci Ujang, pendekatan GSMP harus bergeser. Masyarakat tidak cukup ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus menjadi pelaku yang mampu mengelola potensi pangan di lingkungan masing-masing. Ia menilai forum seperti ngopi bareng GSMP penting karena membuka ruang pembahasan pembangunan yang lebih cair. Menurutnya, komunikasi mengenai program pemerintah tidak harus selalu berlangsung dalam forum formal.
2: Harus berpikir GSMP ke depan menjadi lebih kuat, lebih

0: Pemandu GSMP. Forum tersebut diharapkan menjadi penghubung koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan GSMP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Duindasari, Pro 1 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 2.676 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 10 September 2026. Dengan 15 daerah masuk kategori zona merah, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan hampir seluruh wilayah di Sumsel telah masuk kategori daerah rawan berdasarkan jumlah kejadian karhutla yang tercatat. Dari 15 daerah itu hanya Pagar Alam dan 4 Lawang yang belum masuk zona merah karena kejadiannya di bawah 30 kasus. Berdasarkan data BPBD Sumsel per 10 September 2026, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yaitu 459 kejadian. Kemudian Musi Banyuasin mencatat 333 kejadian, Ogan Ilir sebanyak 294 kejadian, Banyuasin 273 kejadian, dan Muara Enim 244 kejadian. Lalu Penuh Kalabab Lematang Ilir atau Pali mencatat 181 kejadian, Prabu Mulih 168 kejadian, dan Ogan Komering Ulu sebanyak 103 kejadian. Musirawas Utara tercatat 83 kejadian, Ogan Komering Ulu Timur 79 kejadian, Musirawas 75 kejadian, dan Lahat 70 kejadian. Adapun Ogan Komering Ulu Selatan dan Lubuk Linggau masing-masing mencatat 35 kejadian karhutla. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan stimulan sebesar 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutla.
2: Badan Meteorologi Pemerintah Pusat memberikan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan melalui bantuan stimulan senilai 30 miliar rupiah. Bantuan tersebut disalurkan Kementerian Kehutanan kepada daerah terdampak karhutla untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran dan dampak kabut asap. Gubernur Sumatera Selatan Herman Diru mengatakan petunjuk teknis penggunaan anggaran dari Kementerian Kehutanan telah diterima pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Juknis tersebut disusun bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan penanganan karhutla. Menurut Herman Diru, Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah penerima bantuan karena masih terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Sumsel akan terlebih dahulu mempelajari aturan penggunaan anggaran sebelum menentukan langkah pemanfaatannya.
3: Jadi daerah-daerah terpapar ini ada stimulan bantuan Presiden melalui Menteri Kehutanan. Itu kalau tidak salah ya, itu 30 miliar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita akan manfaatkan sesuai juknis.
2: Selain bantuan dana, pemerintah pusat juga mulai menyalurkan bantuan peralatan penanganan karhutla berupa 100 unit sepeda motor, 500 unit sumur bor, 500 unit pompa, serta sejumlah alat berat ekskavator. Sebagian bantuan tersebut telah didistribusikan melalui Kodam 2 Sriwijaya untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.
1: Pendengar, BMKG memperkirakan potensi hujan di Sumatera Selatan masih sangat kecil, menyusul kemarau masih terjadi hingga saat ini.
4: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Kelas 1 Palembang memastikan kemarau masih terjadi hingga saat ini, bahkan hingga bulan depan. Prediksi hujan dikatakan Kepala BMKG SMB Kelas 1 Palembang Siswanto diperkirakan belum terjadi mengingat upaya OMC atau operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sangat kecil menemukan adanya awan penghujan, sehingga dipastikan hujan sangat kecil terjadi di bulan ini hingga bulan depan.
5: Ya, izin, barangkali boleh kami sampaikan, yang pertama barangkali mengingat saat ini di Sumatera Selatan masih berada di musim kemarau, bahkan di bulan Agustus sampai dengan September ini, sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman stasiun klimatologi, masih berada di puncak musim kemarau ya. Tentunya beberapa potensi pertumbuhan awan yang berpeluang terjadi hujan itu masih cukup minim. Nah, kalau kita lihat beberapa dinamika atmosfer terjadi di Sumatera Selatan secara umum, apalagi di Kota Palembang, potensi hujan atau peluang pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi itu masih sangat kecil begitu.
4: Siswanto juga menambahkan untuk kondisi hujan sendiri sangat diharapkan sebagai upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun pihaknya masih terus meningkatkan koordinasi untuk mengupayakan

Kebijakan OMC agar dapat terjadi hingga terjadinya hujan buatan tersebut yang dapat membasahi semua lahan gambut yang berpotensi terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.

0: kami ulangi pendengar, Kodam Sobat Sriwijaya siap berkoordinasi dalam pembangunan revitalisasi Benteng Kuta Besak, termasuk menjadikan sebagai cagar budaya nasional.
1: Kawasan Benteng Kuta Besak akan dilakukan revitalisasi menyusul Menteri Kebudayaan Fadli Zon meninjau langsung BKB beberapa waktu lalu. Bahkan Kementerian Kebudayaan siap memfasilitasi anggaran revitalisasi tersebut. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan, Kodam 2 Sriwijaya akan terus berkoordinasi dengan Balai Pelestari Kebudayaan Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam proses revitalisasi itu. Menurutnya, revitalisasi tahap awal dilakukan pada Bastion 1 yang masih dalam proses pematangan Detail Engineering Design DED. Kodam 2 Sriwijaya menargetkan pembangunan Bastion 1 berlangsung pada tahun 2026 ini dan mulai dibuka untuk masyarakat pada awal 2027.
2: Diharapkan Pak? Ya, kita harapkan ya setelah nanti proses revitalisasi ini selesai, secara bertahap nanti akan kita buka untuk umum. Jadi ini kita harapkan menjadi salah satu ikon objek wisata di Kota Palembang, maka wisata budaya, wisata sejarah lainnya. Dan kami sudah sangat welcome dan bekerjasama arah dengan Balai Kebudayaan di ada yang di perwakilan di Sumatera Selatan maupun pemerintah Kota Palembang. Segera tahun ini kita bangun, mungkin kalau selesai awal tahun depan ya Pak Wali Kota sudah bisa kita buka secara bertahap.
3: Artinya
2: nanti berkoordinasi sama Pemko. saya ngikut saja gitu,
3: pemanfaatan kan.
2: Pemanfaatannya
3: itu
2: bagaimana teknisnya nanti kami koordinasi dengan balai maupun dengan pemerintah kota. Ini kita revitalisasi Bastion 1 yaitu.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pembukaan akses BKB akan menjadi momentum penting bagi masyarakat dan budayawan untuk kembali menikmati kawasan bersejarah itu. Wali Kota memastikan penyusunan DED Bastion 1 dimatangkan sesuai arahan Menteri Kebudayaan. Bentuk dan karakter utama bangunan juga akan dipertahankan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami informasikan bahwa baru saja kita dengarkan berita terkait dengan Kodam 2 Sriwijaya yang siap berkoordinasi dalam pembangunan revitalisasi Benteng Kuta Besak termasuk menjadikan sebagai cagar budaya nasional. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menyebut kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sudah berjalan dan akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kualitas udara.
4: Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menyebut kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sudah berjalan dan akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kualitas udara. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Mondia Boni mengatakan kondisi udara di Sumsel tidak selalu sama pada setiap wilayah. Karena itu aktivitas pembelajaran siswa tidak harus menggunakan pola yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemantauan ISPU menjadi salah satu dasar sekolah dalam menentukan apakah kegiatan belajar tetap berlangsung secara normal atau perlu dilakukan penyesuaian. Ia menjelaskan, PJJ bukan satu-satunya pilihan yang dapat diterapkan sekolah ketika kualitas udara memburuk. Satuan pendidikan juga dapat melakukan pembatasan aktivitas siswa maupun mengurangi durasi jam belajar.
5: Tiga kabupaten yang melaksanakan PJJ ataupun pembatasan untuk jam belajar. Yang hari ini terlapor dari Palembang, kemudian OI dan Banyuasin.
4: Dengan pola tersebut, sekolah tidak perlu menunggu seluruh wilayah Sumsel mengalami kondisi udara yang sama untuk mengambil langkah perlindungan terhadap siswa. Dari Jalan Radio, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan melalui sinergi lintas instansi serta penguatan peran perusahaan daerah.
6: Pemerintah Kota Palembang memperkuat pengendalian inflasi melalui high level meeting tim pengendalian inflasi daerah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan, terutama beras yang cukup berpengaruh terhadap inflasi. Langkah ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Palembang yang tercatat 5,91% pada triwulan pertama dan 5,71% pada triwulan kedua. Ratu Dewa mengatakan

0: Akan kolaborasi bersama Bank Indonesia, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan serta Badan Pusat Statistik mengambil langkah dalam pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD, memperkuat operasi pasar, serta meningkatkan peran perusahaan daerah dalam menjaga stabilitas pangan.
1: Ada beberapa hal yang kita informasi sekaligus memberikan peran dan tanggung jawab masing-masing, khususnya pengendali inflasi. Pertama, perlu kami sampaikan, di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Palembang memang di angka 5,91, sekarang triwulan kedua di 5,71%. Nah, kaitan dengan hal-hal yang lain, perlu kami bicarakan bahwa memang secara nasional harga beras cukup berpengaruh, tetapi untuk di Kota Palembang dia berada di urutan yang kedua.
0: Ratu Dewa menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data hasil survei lapangan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan berharap sinergi antar instansi mampu menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, serta mempertahankan stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas Karhutla memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Desa Pajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim hingga api padam total Senin 14 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim Abdur Rozik Putra merinci Karhutla yang membakar perkebunan kelapa sawit tersebut terpantau melalui aplikasi Sipongi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dengan luas yang terbakar mencapai 1 hektar, untuk penyebabnya masih belum diketahui. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya bergerak ke lokasi dengan menerjunkan personil untuk melakukan pemadaman agar api tidak menyebar luas. Tim yang terlibat dalam pemadaman berasal dari BPBD Posko Induk, Dinas Pemadam Kebakaran Posko Gunung Megang, Babinsa, perangkat desa, dan dibantu masyarakat sekitar. Tim gabungan berjibaku memadamkan api dengan peralatan meliputi mobil suplai air, kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi yang bisa menyemprotkan air, mesin jinjing, dan peralatan lainnya. Dia mengatakan saat ini petugas masih berada di lapangan untuk melakukan pendinginan lokasi untuk mencegah munculnya kembali titik api yang dapat memicu karhutla. Kita beralih ke berita terakhir, pendengar. Pemerintah resmi mempersiapkan penataan skema baru karir guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
3: Pemerintah pusat resmi menyiapkan skema baru penataan karir bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mulai diterapkan pada tahun 2027 mendatang. Melalui kebijakan ini, guru P3K paruh waktu akan diarahkan untuk bertransformasi menjadi penuh waktu, sementara guru P3K penuh waktu diberikan kesempatan luas untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Langkah pembaharuan tersebut dinilai mendesak mengingat data nasional mencatat saat ini terdapat sebanyak 955.245 guru P3K penuh waktu serta 231.246 guru P3K para waktu di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap penataan tersebut mampu merapikan manajemen SDM pendidikan sekaligus memberikan jenjang karir yang lebih jelas bagi tenaga pendidik. Kabar tersebut pun langsung disambut oleh para tenaga pendidik di Kota Palembang. Sejumlah guru mengakui bahwa dari sisi kesejahteraan finansial, penghasilan mereka saat ini sudah hampir setara dengan PNS. Namun rasa aman terkait masa depan kepegawaian masih menjadi isu yang mengganjal. Salah seorang guru P3K, Rina, mengatakan untuk kesejahteraan hampir sama dengan PNS.
4: Untuk kesejahteraan ya hampir sama lah dengan PNS ya Pak ya. Cuman kami hanya takut untuk pas pada saat menyambung kontrak, itu saja yang kami takutkan. Karena kan sudah ada gencar-gencarnya itu info kemarin itu ada yang dipecat kan.
3: Sementara itu Ruslan Effendi, juga salah satu guru P3K Palembang, berharap semua guru P3K khususnya guru diangkat jadi PNS tanpa melihat batas usia.
5: Harapannya mewakili teman-teman yang lain juga jadi dalam mengurus PTKK khususnya guru yang akan jadi PNS tanpa melihat batas umur.
3: Menyongsong kebijakan tahun 2027 tersebut, para guru berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mensosialisasikan aturan teknis secara transparan sehingga kekhawatiran terkait kontrak kerja tidak lagi menghantui ruang-ruang kelas. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan didorong naik kelas dari program bantuan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sekadar penerima manfaat, masyarakat diharapkan mampu menghasilkan pangan yang bernilai ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan stimulan sebesar 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutla. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Dan siang hari ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama Budi Doremi yang baru saja lagunya kita dengarkan bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera saja kita ikuti untuk di kesempatan siang hari ini 100% Indonesia Nasional berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap ya,
1: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat legend.
1: Senior,
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya, solo.
0: Jangan kan muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Walah, Budi,
1: Kak
2: aja
0: Budi,
2: kali.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu, masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu. Selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah, Albert jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Bang Albert dari Bau Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Sawo, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat, dia naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga, asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri, ya itu tadi, kalau diri sendiri gak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta diri sendiri. Ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, sama siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus lagi, satu lagi, Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Angkel Gazi.
0: Silakan, silakan Angkel Gazi.
2: Angkel Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Binijo, Kak Yu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Angkel.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Binijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hit ya, Budi Doremi, salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu. Itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project. Ya,
1: karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya. Satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
1: Gitu. Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja. Kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggak.
0: Betul ya. Betul, Pak Komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
4: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
1: Betul.
4: Katanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Fiturin
4: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi? Gitu.
2: Oh iya. Yeah.
4: Ya, salam pertama buat ini Kegazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
0: siap.
4: Bang Tengku,
1: yeah.
4: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat
1: Syafiq.
5: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Okay. Kabar
5: baik. Habaget jawabannya.
0: Siap.
5: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, Budi Doremi. Kabar dia?
2: Baik alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
5: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
5: Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi

0: Ya, terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat sekali.
2: Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung dengan.
2: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
2: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah.
2: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
3: Iya yeah, betul. Nah,
2: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke banget ini.
2: Ini.
0: Siap.
2: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
2: Ingat,
0: amin. Maksudnya mau.
2: Mendengar-mendengar
0: RRI. Ya. Oke, oke.
1: Alright.
2: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara, tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Agia Kareba.
4: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Siap, Ica silakan, Cak.
4: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
4: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
3: Halo.
4: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada
4: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
3: Iya.
4: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
4: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
4: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
3: Ya.
4: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siapa ini? Halo.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa?
3: Dengan siapa nih?
5: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
5: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
5: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
5: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
6: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam.
6: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
3: Terima kasih.
6: Ya, apa saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
6: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi buat tahu buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
1: atasan gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
6: Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap. Amin. Ya. Ditunggu ya.

0: juga ya.
1: Iya.
0: Banteng juga ya, Banteng juga jalan-jalan ke Bone.
1: Udah pernah? Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
0: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
0: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
2: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp
1: luar biasa.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, makan Indonesia. Selamat siang.
2: Dengan siapa ini?
3: Sama Tengku Syafi.
2: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
2: Ayu Ambon. Silakan Yu.
3: Iya, mau ketanya langsung aja ke Bang Budi deh.
2: Iya, iya, silakan Yu.
4: Kayu.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
4: Waalaikumsalam.
3: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
2: Oke.
3: Iya namanya, maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
2: Yeah.
3: Iya. Iya. Okay. Atau nggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya. Siap. Oke, itu aja yuk.
3: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
2: Iya.
3: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia, Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
2: Betul. Biasa. Ini tadi dari biasa, bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
2: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Ditanyakan.
4: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
2: Oke. Okay.
4: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
2: Ya. Oke. Okay. Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
4: Pinkan. Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
2: Oh, okay.
4: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
4: Iya, featuring waktu itu.
2: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
4: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
4: kita pandemi ya. waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
2: Iya.
4: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
3: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan.
0: Ada sih, judulnya
1: Ramadan Penuh Cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
3: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
3: Okay. Nah sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
3: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
3: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi kan dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti buat Ayu yang ada di Maluku Tengah. Ya sudah. Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797279122.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita enggak perlu bertanya ya.
0: Enggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: kalau
0: malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini Kak
0: Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
0: pulang dengerin lagu Kak Budi suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh, pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat
4: siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Oh,
1: ya. Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dari Santaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di
1: okay.
0: awal Budi Alright. Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru beberapa minggu lagu baru ya lagu baru apa yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Aldivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak
0: Dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya. Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Malam lagi.
0: Siang.
1: Siang. Excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya ya, Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan siapa?
1: Singkat saja.
2: Ya, penyiarnya.
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Wari?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Dewi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Ketika lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Judulnya
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi
1: lagi, emang kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Dekade, iya kan? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Di Palembang sore ini bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi juga kami akan hadirkan program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
3: Selamat sore pendengar, waktunya program Kentongan hadir menemani Anda, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, cuaca panas hingga berdampak akan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi dan mengakibatkan kabut asap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyatakan lahan terbakar terus meningkat dan mendominasi wilayah gambut yang sulit teratasi. Berbagai upaya pemadaman dilakukan baik dari darat bahkan udara dengan waterbombing, namun langkah ini masih belum maksimal. Dan mendengar, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kondisi kebakaran akibat cuaca panas terkhusus di wilayah Oki yang mendominasi kebakaran lahan di Sumatera Selatan, berikut kita simak wawancara RRI bersama Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, Udayani.
4: Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, ini seperti apa melihat dan seperti apa kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita sampai sejauh ini?
5: Ya, untuk sampai sejauh ini, kemarin sempat menurun kondisi hotspot kita. Tapi hari ini sudah naik kembali, Pak, untuk kondisinya.
4: Apa yang memicunya,
5: Jadi,
4: Pak?
5: Ini pemicunya ini ya masih adanya titik-titik lokasi, di wilayah gambut yang kemarin yang sudah padam kembali hidup. Yang namanya gambut ini kan, Pak.
4: Iya, kedalaman, Pak, ya.
5: Kalau sudah terbakar itu kan kalau enggak dia dilakukan pembasahan secara intens, dia kan kembali hidup lagi, Pak. Terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan itu, Pak, seperti daerah Cengal, Tulung Selapan kan, Sungai Menang. Nah, itu yang mempunyai titik-titik hotspot yang tertinggi kan.

0: Pak, kemarin Kodim 0402 melakukan optimalisasi dengan baik Kabupaten Oki dan Oin di perbatasan adanya kebakaran cukup signifikan, Pak. Nah, kalau dari kacamata kita atau dari koordinasi kita seperti apa, Pak, dengan OI sendiri untuk permasalahan Karhutlani sendiri, Pak, koordinasi kita, Pak?
1: Ya, untuk koordinasi kita, ya, karena OI dan OKI ini menjadi satu kodimnya, alhamdulillah, ya, untuk koordinasi sinergitas di lapangan berjalan dengan baik, Pak. Apalagi kondisi itu kan di daerah-daerah yang memang strategis di jalan tol, itu kan. Jadi itu selalu menjadi perhatian dari semua pihak, sehingga dari pihak Kodim juga dari stakeholder yang lainnya bergerak cepat untuk melaksanakan upaya pemadaman.
0: Pak, tadi Bapak mengatakan masalah jalan tol, Pak. Untuk tol sendiri seperti apa, Pak, kondisinya sampai sejauh ini, Pak? Jarak pandang akibat karhutlah apakah sudah masih mengganggu, Pak?
1: Kalau untuk sementara ini masih cukup mengganggu, Pak, terutama untuk di wilayah tol Kayu Agung Palembang. Itu banyak asap. Apalagi kalau menjelang maghrib itu, Pak, kondisinya memang banyak. Tapi kalau kondisi siang hari memang agak berkurang, Pak, karena dipengaruhi dengan sinar matahari. Tapi kalau sudah mau menjelang ke maghrib, menjelang malam itu kelihatan betul, Pak, asapnya itu. Iya, begitu, Pak.
0: Pak, tapi kalau sejauh ini belum terlihat, Pak, ya, beberapa hari terakhir adanya potensi-potensi hujan atau sebagainya, Pak.
1: Kalau kami lihat, Pak, memang untuk kondisinya saat ini belum ada, Pak, tanda-tanda hujan. Tapi dari pihak BPBD Provinsi sudah dengan BNPB sudah melakukan upaya untuk melakukan OMC, Pak. Dan itu sudah banyak juga terlaksana di berbagai kabupaten. Itu kemarin saya lihat di Kabupaten Oku Selatan, di Musirawas itu sudah hasilnya sudah kelihatan itu, Pak, ada hujan gitu kan. Nah, sementara di Oki sendiri, kalau tidak salah itu dari hari apa itu sudah dilakukan untuk penyemaian garam, tapi sampai saat ini belum ada turun hujan, Pak.
0: Ya kan, ini kan kalau kita melihat sudah melakukan upaya OMC, Pak, eskalasi hujan masih belum terlihat, atau mungkin justru malah eskalasi untuk kabut asap juga terus meningkat, tidak adanya naik, masih belum bisa dipastikan adanya penurunan. Nah, kalau dari BPBD sendiri ada tidak himbauan kepada mungkin masyarakat atau khususnya anak-anak sekolah untuk sudah mulai dirumahkan atau melakukan Zoom, Pak?
1: Iya, kalau untuk kita di Kabupaten Oki masih seperti biasa jadwal pembelajaran itu, kalau untuk sekolah itu kalau SD masuk 7.45, Pak. Kemudian sudah di juga kita dari BPBD sudah melakukan pemberian bantuan masker untuk anak-anak di sekolah itu, Pak. Gitu, Pak.
0: Pak Udayani, kalau kita melihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah untuk kebakaran hutan tahun ini terbilang cukup mengkhawatirkan atau cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
1: Betul, Pak. Betul. Untuk tahun ini, karena memang kalau kita melihat dari siklus dari karhutlah sendiri, itu seharusnya kan 4 tahunan siklusnya, kan? Tapi kemarin memang dari BMKG karena ada memang anomali cuaca, memang untuk wilayah Indonesia ini terjadi percepatan untuk terjadinya El Nino yang panjang istilahnya, kan. Tapi kemungkinan juga kita nggak tahu apa ini nanti bisa langsung ke 2027 karena ada juga
0: potensi
1: dari BMKG,
0: Pak, ya.
1: Potensinya tadi bisa sampai ke 2007 ini, Pak. Itu, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Udayani, terima kasih sudah bergabung sama RRI pagi hari ini. Semoga karhutlah bisa teratasi segera, Pak, dan bisa anak-anak kembali sekolah. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

0: Saiban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar dalam program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, jika upaya pemadaman dan penanggulangan terus dilakukan, tentunya harapan terakhir padamnya karhutla ini yaitu melalui hujan. Kalau kita simak dari BMKG, seperti apa sebenarnya, adakah peluang turunnya hujan? Berikut wawancara RRI bersama Kepala BMKG SMB 2 Palembang, Siswanto.
2: Pak Siswanto selaku Kepala BMKG ini melihat kondisi cuaca, apakah dimungkinkan beberapa hari ke depan akan terjadi hujan nih Pak untuk Sumatera Selatan nih Pak?
3: Ya, izin barangkali boleh kami sampaikan yang pertama barangkali mengingat saat ini di Sumatera Selatan masih berada di musim kemarau, bahkan di bulan Agustus sampai dengan September ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman stasiun klimatologi masih berada di puncak musim kemarau ya. Tentunya beberapa potensi pertumbuhan awan yang berpeluang terjadi hujan itu masih cukup minim. Nah, kalau kita lihat beberapa dinamika atmosfer terkini di Sumatera Selatan secara umum, apalagi di Kota Palembang, potensi hujan atau peluang pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi itu masih sangat kecil begitu.
2: Pak, untuk mendorong terjadinya hujan atau mungkin kita melakukan hujan buatan, apakah dimungkinkan dengan kondisi awan seperti ini, Pak?
3: Iya, terkait dengan kegiatan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan, barangkali masyarakat yang secara awam memahaminya dengan istilah hujan buatan ya, tentunya memang itu sudah kita lakukan untuk di wilayah Sumatera Selatan. Setidaknya sudah ada 5-6 kali ya terjadi atau dilakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca, terlebih untuk diarahkan kepada pembasahan di area lahan gambut yang saat ini sudah terjadi kebakaran dan dampaknya barangkali berupa asap yang sudah masuk di wilayah Palembang sekitarnya. Nah, namun lagi-lagi karena memang kondisi saat ini di musim kemarau, tentunya karena bahan pokok utama dalam kegiatan operasi modifikasi cuaca itu kan salah satunya di samping NACL kan harus tersedia awan-awan yang secara saintis itu bisa terpenuhi untuk bisa dilakukan penyemaian dengan menggunakan NACL. Nah, artinya beberapa kali pelaksanaan OMC, ya misalkan ada kegiatan yang ditargetkan awalnya antara 5-6 hari, ternyata memang yang aktif bisa melakukan sorti atau penyemaian NACL di titik awan yang menjadi target itu ya barangkali antara 2-3 kali itu, karena memang kondisinya selalu kalau kita analisis, kita lihat dengan beberapa bantuan yang citra satelit, radar cuaca, itu memang kondisi cuaca yang di sini termasuk pertumbuhan awan non hujan itu cukup minim gitu Bang.
2: Oke. Pak Sis, yang terakhir mungkin Pak, kalau dari kacamata kita dimungkinkan berapa lama ke depan Pak, atau di awal bulan ini apakah dimungkinkan akan mulai terasa nih turunnya hujan Pak?
3: Di awal bulan gimana Bang?
2: Apakah dimungkinkan Pak masih di dalam bulan ini atau mungkin awal bulan depan atau di bulan depan ini potensi hujan akan mulai dirasakan Pak, di Sumsel Pak?
3: Ya. Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagaralam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu Bang.
2: Baik, terima kasih Pak Sis sudah bergabung bersama RRI. Assalamualaikum, salam sukses.
3: Ya, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Baik pendengar, demikian program Kentongan Mitigasi Bencana sore hari ini. Saya Gadwianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan Mitigasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fildi Aldiano dengan status palsu ya, membawa kita tepat pada pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Sungai Liat untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Jadi pastikan untuk terus bersama kami, dan juga jangan lupa untuk selalu dengarkan kami juga ya pendengar ya, di RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store dan juga Play Store. Dan tentunya Anda juga bisa baca informasi-informasi terupdate dalam portal berita resmi kami di rri.go.id. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
2: Dampak daripada kekeringan, sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulau Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Abdurrahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025 pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker.

0: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan tanggapan masyarakat Palembang terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah, diimpun oleh reporter Erlin Fartesa.
1: Ya, saya Yanto dari Sukabangun. Sebagai masyarakat, ya kita tidak hanya berharap hujan datang ya. Penggunaan air juga harus lebih bijak. Saluran irigasi juga perlu dijaga bersama. Apalagi ketahanan pangan kan dimulai dari kepedulian kita terhadap petani. Kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
2: Saya Tama, saya dari Tanjung Barengan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
1: Ya, saya Arif dari Pipareja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun, dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke

0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRISP Blitung Arief Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30 ribu liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70 ribu liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa jelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?

0: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung.
1: Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
0: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
0: Untuk pendistribusiannya itu minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter air.
1: Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
0: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Dia upayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
2: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
0: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus.
1: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
0: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk tanki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
1: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
0: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat, Bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak, dan kita agak bingung juga membaginya.
2: Kewalahan
0: membaginya begitu, kira-kira.
1: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Belitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Mendengar dari Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100% dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota perlindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insya Allah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Pendengar RRI Sembelajar Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan mendengar dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Imade Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Empat, pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depannya rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di Selatan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. PMK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada semenjak ada dirimu ya. Dari Anditi, khusus untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang di sore hari ini. Di Palembang sore ini, semoga Anda ya yang masih beraktivitas ataupun yang masih dalam perjalanan pulang atau mungkin saat ini sedang bersantai bersama keluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga di jalan dalam keadaan selamat ya dan juga bahagia tentu saja. Nah, mendengar bicara soal keluarga, ada satu hal yang tentu menjadi perhatian kita bersama ya, terutama bagi orang tua, yaitu tumbuh kembang anak usia dini. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan pendidikan anak usia dini ini bukan hanya untuk menjadi tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan peran bersama mulai dari orang tua, pemerintah, hingga masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan DPD PP PAUD Sumatera Selatan Masa Bakti 2025-2030 di Palembang pada Senin kemarin. Jadi menurut Edward ya, usia dini merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter anak. Karena itu PP PAUD diharapkan bisa menjadi wadah bagi para penyelenggara PAUD sekaligus memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dan tumbuh kembang anak. Sementara itu juga pendengar, Bunda PAUD Sumatera Selatan Feby Hermanderu mengingatkan pentingnya perhatian terhadap gizi, imunisasi, pencegahan stunting, dan juga pola asuh anak. Jadi ya, pendidikan anak memang bukan soal apa yang dipelajari di sekolah, di rumah, dari keluarga, karakter dan kebiasaan baik seorang anak juga mulai dibentuk. Jadi sinergi antara pemerintah, sekolah dan keluarga ini diharapkan bisa terus diperkuat demi tumbuhnya generasi Sumatera Selatan yang sehat, cerdas dan berkarakter. Untuk informasi selengkapnya ya, Anda juga bisa baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: 104 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Beredar informasi di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran untuk magang di Kemenq. Dan pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook dan dalam unggahan diwajibkan bagi para pelamar untuk mengunjungi tautan dan juga mengisi data yang diminta. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan juga telah dibagikan ulang berpuluhan kali. Dan mendengar, penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini, lalu ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian Keuangan. Jadi dapat disimpulkan tautan untuk pendaftaran magang di Kementerian Keuangan adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan perawatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kembali lentera hati dengan kisah-kisah teladan islami menemani Anda di sore hari ini. Dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan bahwa satu ketika ada seorang pria Basrah yang jahat di masa hidupnya. Dan ketika meninggal, tidak ada satupun orang yang mau mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Bahkan sang istri pun sampai membayar dua orang untuk memikul jenazah suaminya untuk dibawa ke musola agar disolati. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mensolati jenazah suaminya tersebut. Sehingga sang istri pun membawa jenazah suaminya ke lahan luas untuk dimakamkan. Namun tidak jauh dari lahan luas yang menjadi tempat untuk memakamkan suaminya tersebut, hiduplah seorang ahli ibadah yang rumahnya berada di atas gunung. Sang istri seakan-akan melihat sang ahli ibadah tersebut turun gunung untuk mensolati jenazah suaminya tersebut yang dicap sebagai orang jahat dan tidak ada yang mau mensolatinya serta mengantar jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang ahli ibadah yang akhirnya turun gunung dan berniat untuk mensolati jenazah orang jahat tersebut didengar oleh para penduduk yang sebelumnya tidak mau mensolati jenazah tersebut. Sehingga kabar tentang turunnya sang ahli ibadah yang berniat untuk mensolati jenazah orang tersebut didengar oleh para penduduk. Banyaknya para penduduk yang mendengar kabar tersebut kemudian ikut untuk mensolati jenazah orang jahat itu. Para penduduk yang selesai mensolati jenazah tersebut merasa heran dan mempertanyakan apa yang menjadi sebab sang ahli ibadah mau turun gunung untuk mensolati jenazah itu. Sang ahli ibadah menjawab pertanyaan para penduduk tersebut, bahwasanya, aku mendengar dalam mimpiku, turunlah kesimpulan, karena tidak seorang pun yang mau mensolatinya, maka solatkanlah, sebab ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang keluar dari mulut sang ahli ibadah semakin membuat para penduduk penasaran. Amalan apakah yang telah dilakukan oleh almarhum yang merupakan seorang yang jahat dalam hidupnya sehingga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang ahli ibadah tersebut memanggil istri almarhum dan menanyakan perilaku suaminya semasa hidupnya. Sang istri yang ditanya oleh sang ibadah menjawab, sebagaimana orang-orang ketahui bahwa almarhum suami saya sehari-harinya hanya berbuat dosa dan selalu mabuk-mabukan. Mendengar jawaban tersebut, sang ahli ibadah meyakinkan istri almarhum untuk mengingat lebih dalam lagi tentang perbuatan almarhum. Cobalah kamu teliti kembali, apakah ada amalan kebaikan yang pernah dilakukannya semasa hidup. Istri almarhum kemudian ingat dan menjawab. Dia ingat, ada tiga amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suaminya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya, kemudian berwudu dan ikut sholat berjamaah subuh. Kedua, di rumahnya tidak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim. Dan kebaikan almarhum suaminya terhadap anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, satu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam. Dan dia menangis dan berkata, ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang engkau kehendaki untuk meletakkan orang terkutuk sepertiku ini? Ketulusan dalam melakukan hal-hal yang kadang dianggap sepele oleh sebagian orang seperti menyantuni anak yatim dan merawatnya, justru malah menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seberapa banyak kita beramal, tapi seberapa istiqomah dan tulusnya kita beramal untuk sesama dan seberapa tulus kita beriman kepadanya.

0: Masih dalam Lentera Hati di sore hari ini dengan kisah-kisah teladan Islami. Rasulullah adalah contoh paripurna seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Beliau selalu mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepadanya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah mengeluhkan pemberian Allah, apapun situasi dan kondisi yang menimpa dirinya. Rasulullah mengekspresikan rasa syukurnya atas semua nikmat Allah bukan hanya lewat lisan, namun juga melalui perbuatan dan juga tindakan nyata. Di antaranya adalah dengan tekun beribadah kepada Allah. Kendati Rasulullah sudah dijamin Allah masuk surga, namun ibadahnya begitu hebat. Bahkan dikisahkan kalau saking tekun dan husuknya menunaikan sholat malam, kedua telapak kaki Rasulullah sampai pecah-pecah. Rasulullah sangat tekun berpuasa, zikir, dan juga sangat dermawan, dan juga berbuat baik kepada sesama. Posisi istimewa sebagai seorang nabi dan utusan Allah tidak membuat Rasulullah berleha-leha dan rakus. Meski sudah dijaga dari Allah dari melaksanakan perbuatan dosa, Rasulullah dengan menangis juga meminta ampunan kepada Allah. Tentu saja hal ini membuat para sahabatnya penasaran. Bahkan istrinya sendiri, Sayyidah Aisyah. Bagaimana mungkin seorang kekasih Allah, seorang yang dijamin masuk surga, melakukan ibadah sampai sebegitunya? Bukankah dia tidak memiliki dosa atau kesalahan? Mengapa dia meminta ampunan kepada Allah? Ketekunan dan kehusukan Rasulullah dalam beribadah, munajatnya dan berbuat baik kepada sesama, ini adalah sarana untuk bersyukur kepada Allah. Bukan sebagai sarana untuk pertaubatan atas segala dosanya, ataupun sebagai sarana untuk mengharap surga. Begitulah cara Rasulullah bersyukur. Beliau bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah, bukan hanya sekedar lisan, mengucapkan hamdalah, namun juga tindakan, yaitu dengan mengerjakan ibadah dengan tekun dan khusyuk.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai 41 yang akan dibacakan oleh Qori M. Ma'ruf Adavi. Dan pada pukul 18 lewat 2 menit kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting, yaitu

terbakar ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket.

kurangi keluh, perbanyak doa, kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepada-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 3.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, pendengar ya, bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebutkan kualitas udara di kota Palembang saat ini masih berada di level tidak sehat. Sehingga masyarakat diminta untuk waspada dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis, mengatakan bahwa kualitas udara di Palembang ini masih buruk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Jadi pendengar, berdasarkan pantauan stasiun PM2,5 Musi 2 Palembang, kualitas udara hingga pagi hari ini masuk kategori merah atau tidak sehat akibat kabut asap. Dia menjelaskan juga ya bahwa PM2,5 ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Pengukuran konsentrasi PM2,5 ini menggunakan metode penyinaran sinar beta dengan satuan mikrogram per meter kubik. Data BMKG menunjukkan konsentrasi PM2,5 di stasiun Musi 2 Palembang pada angka 67,7 mikrogram per meter kubik yang masuk dalam kategori tidak sehat. Kondisi tersebut salah satunya ya dipengaruhi juga oleh asap karhutla yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang terbawa masuk ke kota Palembang. Terkait hal tersebut, pendengar, Wanda Yantolis mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ya bagi warga yang memiliki gangguan pernapasan. Jadi jika terpaksa harus keluar rumah, baiknya melindungi diri dengan masker dan juga kacamata. Dan pendengar ya, kami informasikan juga kepada Anda, nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.

0: kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat aja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
1: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
0: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
4: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
5: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
5: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
8: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah

0: menunggunya usai sertijab. Purbaia menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaia usai sertijab tadi siang.
1: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
2: Sebagian ada.
1: Berarti karena itu Pak?
2: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
3: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
2: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
3: Mancing apa Pak?
2: Mancing ikan mujair, inilah.
3: Pak Pur bayar, terakhir Pak Pur bayar. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
2: Kenapa dipecat itu?
0: Purbaia juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaia dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaia Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
4: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaia Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaia lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
0: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
7: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
6: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
7: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
8: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
7: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
9: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
10: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
9: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
10: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
11: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
10: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
12: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
13: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sono mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soena antrean, soena ada apa-apa, enggak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
12: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
14: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi DP foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
12: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
15: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
16: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum kabar. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
15: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
17: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
15: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama Warta Berita bersama dengan Programa 3 RRI. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Kristen. Saat ini kita sudah bersama dengan penyuluh agama Kristen, ada Ferdinand SH Pakpahan STH. Dengan materi yang akan dihadirkan ya di kesempatan hari ini, yaitu kalau bukan kita, siapa menjadi terang di tengah dunia yang kehilangan arah. Dan mendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Kristen.
1: Selamat malam saudara Pro 1 RRI Palembang. Kembali kita pada malam hari ini di dalam renungan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen. Sebelum kita mulai, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Kami akan belajar untuk mensharingkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan ajari kami, biarlah Allah Roh Kudus memberi kami pengertian dan memampukan kami untuk melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar Pro 1, pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita sharingkan itu tertulis dalam Matius 5 ayat 14-16. 14, 15, 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semakin jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara pendengar RRI Pro 1 Palembang, apa kabar untuk pada malam hari ini? Mungkin ada yang lagi di rumah, mungkin masih dalam perjalanan mendengar RRI Pro 1 di dalam mobil, atau mungkin juga masih ada yang bekerja ini pada malam hari ini, Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan yang sederhana di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan kita, siapa? Sebelum kita akan melihat apa maksud dari pertanyaan tersebut, Bapak, Ibu, Saudara pendengar Pro 1, saya mengajak dulu melihat kondisi keadaan sekitar kita pada beberapa saat ini. Beberapa waktu terakhir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di beberapa tempat menghadapi sebuah persoalan yang sangat nyata, yaitu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak perlu menjadi seorang ahli lingkungan untuk mengetahui bahwa ketika asap mulai memenuhi udara, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kita keluar rumah, kita melihat langit, jarak pandang kita mulai berkurang, udara yang kita hirup terasa berbeda. Dan yang paling penting, kita juga hanya bicara masalah pemandangan, tetapi kita bicara juga tentang apa yang kita hidup. Kita bicara tentang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang mengkhawatirkan bagi anak-anak, bagi orang tua yang lanjut usia, atau bagi mereka yang rentan terhadap penyakit pernapasan. Dalam kondisi seperti ini, kita menjadi sadar sesuatu yang sederhana, bahwa melihat itu sangat berharga. Kalau ada kabut di jalan, kita kabutnya tebal, kita semakin sulit melihat sesuatu yang di depan. Padahal gedung itu ada karena kabut menjadi samar. Ada kendaraan di depan karena kabut, ya kita menjadi sulit lihat. Mungkin jaraknya hanya 3 meter. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dan saya berpikir, bukankah kehidupan manusia seperti itu, saudara pendengar? Ada saat-saat kita sebenarnya masih ada jalan, pertolongan Tuhan itu masih ada, harapan itu masih ada, orang-orang yang mengasihi di sekitar kita masih ada, tetapi karena kita sedang berada di dalam kabut, kita tidak mampu melihat pertolongan itu dengan jelas. Makanya ada orang yang berkata di dalam kehidupannya, "Pak, saya nggak tahu nih harus bagaimana." Lalu ada juga orang yang mengatakan, "Saya nggak tahu masa depan saya kayak mana." Atau ada juga yang mengatakan, "Saya sudah berdoa, entah kapan yang dijawab Tuhan ini." Ada orang tua yang bingung menghadapi bagaimana anaknya dengan segala persoalan, lika-liku mempunyai anak. Ada anak yang tidak mengerti orang tuanya. Ada suami istri yang tinggal serumah, tetapi hatinya sudah berjauhan. Ada juga orang setiap hari bekerja tetapi tidak menemukan sukacita di dalam pekerjaannya. Malah ada orang yang tersenyum, tetapi ketika dia sendiri, dia menangis. Itulah kabut kehidupan. Saudara pendengar Pro 1 RRI, kita berhenti sejenak bicara tentang kabut asap. Kita mungkin hanya akan berbicara tentang lingkungan, tetapi saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh, karena menurut saya zaman kita sedang menghadapi lebih dari satu macam kabut saat ini. Selain kabut asap, ya kabut kehidupan, ada juga kabut informasi. Apa itu kabut informasi? Bapak Ibu Saudara pendengar, dulu kalau kita mendengar berita, kita dengar berita di TV atau mungkin di RRI, ya kita kadang bertanya, benarkah berita ini? Sekarang di zaman ini pertanyaan itu semakin rumit. Kenapa? Karena perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang membuat sesuatu yang tidak pernah terjadi pun dibuat seolah-olah benar-benar terjadi. Ada foto yang bisa dibuat, padahal nggak pernah tuh ke sana. Contohnya ke Menara Pisa ya, saudara pendengar. Bisa kita buat, kita sedang berada di Menara Pisa. Itulah kecerdasan buatan. Suara juga udah bisa ditiru. Sekarang kita mau buat sebuah lagu, nggak perlu belajar musik, cukup download aplikasi, udah menjadi sebuah nyanyian. Video juga seperti itu, bisa kita buat hanya dengan satu foto sebagai dasar. Ini zaman yang luar biasa. Teknologi memang memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan, tetapi teknologi juga memberi sebuah tantangan baru. Bayangkan Bapak Ibu Saudara pendengar, andai kata ada berita yang tidak benar masuk ke dalam WhatsApp kita, saya bilang, contohnya ada sesuatu kejadian, tanpa kita mengecek dulu, terkadang kita share, kita bagi ke grup-grup yang lain, sehingga satu kampung itu bisa percaya tentang berita tersebut. Luar biasa, kabut informasi. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan mengatakan ujilah. Bukan mengatakan percayalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, tetapi kita diajak untuk menguji segala sesuatu. Apakah informasi itu benar? Kita akan melihat. Artinya iman Kristen kita tidak membuat kita menjadi manusia yang anti informasi. Sebaliknya iman Kristen membuat kita menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap informasi. Sehingga tidak terjadi kabut miss yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang membaca Alkitab rajin, tetapi melihat berita kurang. Kita rajin berdoa, tetapi terlalu cepat menyebarkan kabar yang belum jelas. Kita rajin berbicara tentang kasih, tetapi kita ikut mempermalukan orang lain di media sosial. Di zaman sekarang yang penuh dengan kecerdasan buatan ini, kita memerlukan hikmat. AI boleh semakin pintar, teknologi boleh semakin canggih, tetapi manusia tetap membutuhkan satu hal yang tidak dimempunyai oleh AI. Apa itu? Hati nurani. Jadi kita harus melihat apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik. Karena itulah orang Kristen di dalam firman Tuhan di kitab Matius tadi dipanggil untuk menjadi terang. Termasuk di dalam dunia digital. Ketika orang lain menyebarkan kebencian, saudara pendengar Pro 1, kita jangan ikutan. Ketika orang lain menyebarkan berita yang belum jelas, kita tidak usah ikut menyebarkan. Ketika orang lain menghina, kita tidak ikut menghina. Ketika semua orang berkata, share bagi sana, bagi sini beritanya, kita harus menguji kebenarannya dulu. Tetapi saudara pengampul satu, ada yang lebih menarik. Satu kabut lagi, tadi kita bicara kabut, asap, kabut, informasi. Ada satu lagi kabut yang perlu kita bicarakan, yaitu kabut di dalam hati manusia. Karena orang bisa memiliki mata yang sehat, berobat ke dokter ternyata sehat, tetapi tidak mampu melihat arah kehidupannya. Orang bisa memiliki ribuan teman di media sosial, tapi tahukah saudara, ternyata dia bisa merasa kesepian. Orang juga bisa memiliki rumah yang besar, tetapi dia tidak pernah merasa pulang. Orang juga bisa memiliki jabatan, tetapi dia kehilangan damai sejahtera. Orang bisa memiliki uang, tetapi dia tidak memiliki sukacita. Orang bisa memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki hikmat. Dan orang juga bisa mengetahui banyak hal tentang dunia, tetapi tidak mengetahui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan sangat relevan ketika Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Perhatikan. Yesus tidak berkata, "Kamu adalah orang yang harus mencari terang." Tetapi Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ini bukan sekedar perintah daripada Yesus, tetapi ini identitas yang diberikan Yesus kepada orang percaya. Yesus sedang mengatakan kepada muridnya, kehidupan di mereka, kehidupan kita saat ini itu mempunyai suatu tujuan. Kita percaya kita hadir di dunia itu bukan suatu kebetulan, tetapi Allah mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Kehadiran kita itu mempunyai arti. Hidup kita seharusnya memberikan sesuatu kepada dunia. Sesuatu apa? Sesuatu terang. Saudara pendengar RRI Pro 1, kalau kita lihat karakter terang, kita belajar sedikit tentang karakter terang. Ternyata terang itu gak pernah teriak ya. Lampu tidak pernah berkata, "Hey, lihat saya." Lampu tidak pernah membuat konferensi press. "Saudara-saudara, malam ini saya akan menerangi ruangan ini." Tidak. Lampu itu cukup menyala. Dan ketika lampu itu menyala, orang bisa melihat. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu mengatakan bahwa saya itu orang Kristen. Tapi biarlah kehidupan kita itu yang berbicara, yang menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita marah, orang akan melihat bagaimana kita berbicara. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita memiliki kesempatan untuk mengambil sebuah keuntungan, orang akan melihat bahwa apakah kita memilih untuk tetap jujur. Ketika ada orang yang lemah di antara kita, orang melihat apakah kita memanfaatkan atau menolong dia. Ketika ada orang yang sedang jatuh, orang akan melihat apakah kita menertawakan yang jatuh itu atau mengulurkan tangan untuk menolong dia. Itulah terang. Karena terang bukan soal apa yang kita katakan. Terang berbicara tentang apa yang kita perbuat. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 16 dalam firman Tuhan dalam Matius 5 tadi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib." Yang baik, maaf, bukan hanya mendengar perkataanmu, tetapi melihat apa yang kamu perbuat. Saudara pendengar Pro 1 RRI, kita hidup di zaman yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Zaman yang penuh komentar, dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit dikomentarin. Kalau ada masalah, semua orang mengomentari. Kalau ada kejadian, semua orang mengomentari. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, semua orang mengomentari. Malah semua orang bisa menjadi hakim. Media sosial memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berbicara, tetapi ada satu masalah. Dunia tidak kekurangan komentar pada saat ini. Tetapi dunia itu kurang teladan. Kita bisa lihat di media sosial kita, kalau agak sedikit ini, wow, komentarnya panjang banyak. Malah sekarang bisa kita lihat untuk posting sesuatu seperti anak sekolah, like ya, komentar ya katanya. Tanpa sadar kita diajari untuk mengomentari beberapa hal. Ya, kalau komentar baik ya syukur. Tetapi di dunia sekarang ini semua orang bisa menjadi hakim untuk orang lain hanya dengan komentarnya. Luar biasa. Saudara pendengar, kita bisa mengatakan bahwa kita harus jujur, tetapi apakah kita memang betul-betul jujur? Kita bisa mengatakan harus mengasihi, apakah kita berbuat kasih? Kita bisa mengatakan jangan membenci, tetapi apakah kita menyimpan kebencian? Kita bisa mengatakan menjaga kerukunan, tapi apakah kita menghormati orang yang berbeda dengan kita? Disinilah firman Tuhan menantang kita. Bahwa terang itu bukan teori. Bahwa terang itu harus terlihat. Saudara, ada satu prinsip sederhana. Terang paling dibutuhkan ketika gelap. Setuju ya? Kalau siang hari, matahari sedang terang, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan bahwa itu ada sebuah lampu di ruangan. Tetapi kalau malam, kalau listrik mati, kalau jalan gelap, satu lampu kecil pun sangat berarti. Setuju ya? Saya yakin setuju. Lampu kecil pun ketika di dalam gelap itu sangat berarti. Makanya, jangan lagi kita mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan pejabat, saya ini bukan pendeta, bukan influencer, saya juga tidak banyak pengikut, tidak. Tetapi Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Tidak semua orang harus menjadi matahari, Bapak Ibu. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk percaya, bercahaya di tempat di mana Tuhan menempatkan Anda. Menjadi terang di mana kita ditempatkan. Mungkin terang kita hanya terlihat di dalam rumah kita. Tetapi itu penting, benar? Mungkin terang kita hanya terlihat oleh anak-anak kita. Itu penting. Mungkin hanya terlihat oleh satu teman kerja. Itu pun penting. Mungkin hanya terlihat oleh satu orang yang sedang mengalami masalah. Itu pun penting. Kita tidak tahu seberapa besar dampak dari satu tindakan kecil yang kita lakukan. Mungkin satu kalimat yang menguatkan seseorang. Mungkin satu telepon yang membuat orang semakin bangkit. Mungkin satu kunjungan kepada teman yang mungkin sudah lama gak kita kunjungi. Mungkin satu pengampunan yang kecil, satu pertolongan yang kecil, satu keputusan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu semua penting. Menjadi terang tidak harus kita menjadi matahari. Dari tempat yang kecil pun kita bisa menjadi terang. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal. Apa itu? Kalau bukan kita, siapa? Kalau keluarga kita membutuhkan teladan, kalau bukan kita, siapa? Kalau anak kita membutuhkan orang tua yang mendengarkan, kalau bukan kita, siapa? Kalau pasangan kita membutuhkan kata-kata yang menenangkan, kalau bukan kita, siapa? Kalau tempat kerja kita membutuhkan namanya kejujuran, kalau bukan kita, siapa? Kalau lingkungan kita membutuhkan orang yang mau peduli, kalau bukan kita, siapa? Kalau masyarakat kita membutuhkan orang yang menjaga kerukunan, kalau bukan kita, siapa? Kalau media sosial kita membutuhkan orang yang tidak ikut menyebarkan kebencian, kalau bukan kita, siapa? Kalau seorang yang sedang kehilangan harapan, kalau bukan kita, siapa? Jangan lagi kita mengatakan, ya tunggu orang lain lah yang mulai.
0: Kalau dia baik kepada saya, ya saya baik kepada dia. Kalau dia meminta maaf, baru saya maafkan. Kalau dia berubah, saya ikut berubah. Kalau masyarakat berubah, saya ikut berubah. Tetapi Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak mengatakan tunggu dunia menjadi terang. Tapi mulailah dari kita, karena Yesus memberikan identitas, kamu adalah terang dunia. Ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan ketika kita melihat persoalan seperti kabut asap. Ya tentu kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa semoga Tuhan menurunkan hujan. Kita berdoa semoga kebakaran hutan dan lahan dapat terkendali. Kita berdoa semoga masyarakat terlindungi. Dan memang ya kita harus berdoa. Tetapi doa tidak boleh menjadi alasan kita tidak melakukan apa-apa. Kita boleh berdoa, tetapi kita juga harus menjaga lingkungan. Kita boleh berdoa, tetapi kita juga tidak membakar sembarangan. Kita boleh berdoa, tetapi kita juga harus mengingatkan orang lain. Karena sejak awal di dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan apa? Bahwa manusia ditempatkan Allah untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi ketika lingkungan orang, lingkungan rusak, orang Kristen tidak boleh berkata itu hanya urusan pemerintah. Ketika udara tidak sehat, kita tidak boleh berkata, ah yang penting saya selamat. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Ketika kabut asap ini terjadi, ada satu hal yang biasa saya lakukan. Pagi-pagi saya hidupin air, pompa, saya sirami itu langit sesampai mana air itu. Ya, dengan berharap udara di sekitar rumah saya dan sekitarnya ya bisa bersih walaupun kecil. Tetapi itu yang mampu saya lakukan tuh saat ini, dan itu pun gak salah kalau kita bisa melakukan semua. Saya bayangkan andai kata tiap rumah di satu momen, di satu waktu, sama-sama menyemprotkan air ke atas seluruh kota Palembang, mungkin udara bisa agak sedikit berkurang ya asap-asap ini. Tapi serentak. Ya kita buat hujan buatan masing-masing lah di dalam rumah ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pro 1 RRI, kita dipanggil untuk menjadi terang. Terang itu kita peduli. Peduli terhadap manusia, lingkungan, peduli terhadap generasi berikutnya, karena kita harus menjaga ya mungkin untuk generasi anak-anak kita dan selanjutnya. Bapak Ibu Pro 1 RRI, tapi ada satu hal, mungkin kita bicara bagaimana sih saya bisa menjadi terang. Saya sendiri masih banyak kekurangan. Saya sendiri masih berdosa. Menjadi terang bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Kita semua pernah salah, kita semua pernah berdosa. Kita pernah membuat suatu keputusan yang keliru, yang mungkin mengecewakan orang lain. Tetapi menjadi terang berarti kita tidak nyaman tinggal di dalam kesalahan. Ketika kita salah, kita berani mengatakan saya salah. Ketika kita menyakiti orang lain, kita berani berkata minta maaf. Ketika kita jatuh, saya harus bangkit. Ketika kita berdosa, kita bisa berkata Tuhan ampuni saya. Mungkin dunia tidak berubah secepat apa yang kita pikirkan. Mungkin besok asap masih ada. Masalah di dalam pekerjaan masih ada. Berita-berita hoax masih ada, yang menyakiti kita juga masih ada. Tetapi ingat, terang tidak bergantung pada apakah gelap menghargainya. Lampu tidak berkata saya akan menyala kalau kegelapan berterima kasih kepada saya, tidak. Lampu menyala karena memang itu fungsinya. Demikian juga kita. Kita berbuat baik bukan supaya orang memuji kita. Kita mengasihi orang bukan supaya orang membalas mengasihi kita. Kita mengampuni orang bukan supaya dibilang kita hebat. Kita melakukannya karena Kristus terlebih dulu mengasihi kita. Dan Kristus memberi identitas kepada kita bahwa kita adalah terang dunia.
1: Untuk itu saudara pendengar Pro 1 RRI Palembang, mari ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa kita diberikan Allah sebuah identitas untuk menjadi terang, untuk kita menyala di dalam kegelapan. Tidak harus menjadi besar sehingga kita bisa menerangi semua, tapi mulailah dari hal-hal kecil di mana kita berada, agar kita menjadi terang. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami adalah terang dunia, bahwa kami harus menyala di dalam kegelapan. Tapi sebagai manusia kami menyadari kami tidak sempurna. Untuk itu biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerangi sekitar kami, sehingga setiap orang bisa melihat apa yang kami lakukan, bukan hanya karena kami, tetapi karena Kristus memberi kemampuan untuk kami menjadi terang. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Palembang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kristen.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, demikian mimbar agama Kristen yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya, di hari Selasa 15 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Kristen Ferdinand SH Pakpahan STH. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Kristen, pendengar ya, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hari ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Pili Makomi yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara damai. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar. Tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan, bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil.

0: Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Kalau boleh, aku minta satu hal.
1: Apa?
0: Jangan lama-lama ya di sana. Rumah ini butuh tuannya kembali.
1: Insyaallah, 2 bulan lagi aku pulang sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia, tapi aku tahu di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat malam. Senang banget Pilma Komi dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita dengarkan opening kita pada malam hari ini dengan Sandiwara Radio. Sandiwara Radio dengan judul Di Ujung Dering, langsung diproduksi oleh RRI Ranai. Lah, kita lanjutkan dengan obrolan komunitas sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kami akan teruskan informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu juga akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan pas jam Pro 1 kembali akan kami update informasi untuk Anda. Setelahnya akan kita dengarkan bersama Renungan Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di penghujung program rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, itulah yang akan kita lewati bersama di sepanjang Palembang malam ini. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan dan kita simak obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-16 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan di kesempatan malam hari ini juga kita akan membahas mengenai generasi muda dalam pusaran ekonomi, antara peluang, ketimpangan, dan masa depan. Langsung bersama dengan adik-adik dari Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tapi sebelum itu kami informasikan dulu untuk Anda pendengar, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nantinya kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami, silakan saja bertanya dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di 0711369977 untuk via telepon, atau pendengar bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kenalan dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam kembali, wah luar biasa nih. Sudah seliweran juga di sosial media RRI Pro 1 Palembang dan juga di beberapa sosial platform media dari RRI Palembang. Pendengar, ini kita sudah kehadiran langsung dari Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kita kenalan dulu biar makin akrab dengan para pendengar. Dari adik-adik yang sudah hadir, dari siapa dulu ya? Dari yang paling ganteng deh. Oke, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu.
2: Halo teman-teman Pro 2, Pro 1. Perkenalkan, nama saya Sakif Abdul Hakim. Saat ini saya menjabat sebagai wakil satu dari Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026.
0: Oke, siapa tadi panggilannya?
2: Sakif.
0: Sakif. Sakif saat ini lagi sibuk apa nih, Kif? Kegiatannya?
2: Saat ini saya sedang sebagai mahasiswa semester 1 di Universitas Sriwijaya dengan program studi manajemen. Dan saya sendiri kesibukan hari-harinya sebagai vokalis atau penyanyi, Kak.
0: Wow, pantesan suaranya sudah kelihatan ya. Oke, berarti Sakif juga termasuk produktif juga ya? Di hari-harinya juga banyak kegiatan dan juga saat ini menjadi mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, yang paling kanan Kak Pili, paling dekat Kak Pili, boleh silakan.
3: Baik, selamat malam Kak Pili dan juga teman-teman sekalian dari RRI Pro 1. Perkenalkan, nama saya Misal Lagispa Putri. Akrab disapa sebagai Misal atau L, namun karena memang satu community juga ada yang L, that's why everyone calling me Misal. Saat ini saya menjabat sebagai Harapan 1 Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026.
0: Oke. Misal, selain di kampus dan juga sebagai salah satu bagian dari BGFA dari Unsri sendiri, aktivitasnya apa lagi, Sel?
3: Saat ini, Misal merupakan mahasiswi baru dari Universitas Sriwijaya Faculty of Economics dan majoringnya saat ini adalah accounting atau akuntansi. Juga sebagai mahasiswi baru, ada lain juga sampingannya, yaitu memang saat ini sedang mengemban atau juga sedang mendalami passion saya di bidang public speaking. Sebagai contohnya, memang saat ini tergabung sebagai event organizer yang ada di kota Palembang dan seringkali bertugas sebagai master of ceremony di beberapa event yang ada di Palembang, dan juga sering terkali terlibat dalam media organizer juga sebagai master of ceremony dan juga sebagai pembicara di beberapa event dan juga mungkin yang lainnya begitu. Dan juga selain itu juga saya sering berkompetisi akhir-akhir ini, memang aktif lomba yang mana melanjutkan passion saya sejak SMA.
0: Wow, keren banget ya, banyak sekali aktivitasnya Michelle. Jadi ini selain hobi juga menghasilkan pundi-pundi sepertinya.
3: Betul sekali, sedang membangun karir ya. Betul, luar biasa.
0: Mantap, lanjutkan Michelle ya. Oke, selanjutnya Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ini kakak senior kalian nih.
3: Iya, betul.
0: Oke, boleh kita kenalan dulu.
4: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang dan Kak Pili juga sebagai presenter hari ini. Perkenalkan, nama saya Elviera Clara Wardani, biasa dipanggil Elviera atau Clara. Saat ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kesibukannya sekarang merupakan mahasiswi semester 7. Selain menjadi mahasiswi, juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya Bujang Gadis Fakultas Ekonomi ini. Kemudian ada UKM Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Dan kesibukannya sehari-hari itu menyusun skripsi tentunya karena udah di semester 7. Mungkin itu aja kak perkenalannya.
0: Oke, baik. Saat ini juga lagi sibuk ini ya, lagi sibuk tugas akhir ya.
4: Bener banget kak.
0: Wow, lagi hektik-hektiknya gitu. Tapi setelah ini sudah dilewati, selesai, lega rasanya. Tinggal memasuki dunia yang sesungguhnya.
4: Dunia pekerjaan.
0: Iya, kan? Pokoknya semangat untuk Elvira, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang betul-betul diidamkan dan relate dengan background pendidikan ya. Oke, baik. Kita ke topik kita pada malam hari ini tentang generasi muda dalam pusaran ekonomi, antara peluang, ketimpangan, dan juga masa depan, bersama dengan adik-adik dari Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kak Pili mau ke Michelle dulu ya. Oke, Michelle kan sebagai Bujang Gadis ekonomi ya, Fakultas Ekonomi Unsri. Nah, jadi kalau Michelle sendiri melihat kondisi ekonomi yang dihadapi generasi muda saat ini, Sel, gimana Sel?
3: Oke, terima kasih Kak Fili. Saat ini tuh kita kan sebagai generasi muda ya, kita hidup sekarang ini di tengah reformasi 5.0, di mana sekarang ini kita juga ketahui bahwasanya Indonesia, negara kita, sedang mengalami krisis. Baru-baru ini aja kan heboh kan, di mana rupiah tuh melemah. Jadi tuh lumayan heboh banget, bukan heboh dikit, bukan ya, heboh banget ya di sosial media. Karena memang kita melihat bahwasanya itu menjadi peluang di mana inflasi akan datang dari rupiah, dan itu menjadi ancaman bagi kita generasi muda pastinya. Karena memang kebutuhannya tuh semakin naik, sedangkan rupiah tadi melemah. Nah, di tengah permasalahan itu, di tengah krisis ekonomi ini, itu kan menjadi benar-benar tantangan ya, menjadi yang threaten untuk kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya supaya kita mempertahankan rupiah ini sebagai salah satu juga bentuk identitas dari negara kita, agar semakin kuat, strong, dan pastinya juga kembali menguat lagi seperti sebelumnya, tidak melemah. Dan juga pastinya bagaimana caranya itu, walaupun ini juga bukan, ya memang sudah menjadi ini ya, sudah menjadi kewajiban dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dari negara Republik Indonesia untuk dapat, tapi juga pasti itu ada, kita juga sebagai generasi muda harus jangan sampai memperkeruh suasana begitu. Dari sudut pandang saya sebagai generasi muda yang saat ini memang di tengah krisis ekonomi, yang sampai ada istilah kita di tengah generasi muda in this economy, saking krisis sekali ekonomi kita saat ini, pastinya bagaimana cara kita untuk memanage keuangan saja supaya kedepannya kita bisa mengetahui ketika kita menghadapi situasi seperti ini tidak lagi kesulitan, atau juga kita tidak lagi merasa pusing gitu, tidak lagi merasa kebingungan bagaimana cara kita untuk dapat menempatkan diri di tengah situasi yang memang krisis gitu Kak Pili.
0: Oke, wow, detail sekali Michelle ya. Berarti Michelle memang aktif dengan informasi-informasi terkini ya.
3: Iya, betul sekali, karena memang kan
0: yang mengikuti ya.
3: Mengikuti sekali, dan juga walaupun tidak mengikuti karena memang itu sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Jadi walaupun memang tidak hanya di sosial media, namun juga di sekeliling kita tuh sudah semuanya membicarakan bahwa saya saat ini itu menjadi krisis, di mana kan memang saat ini kita tahu bahwasanya harga-harga barang pokok pun di ibu-ibu ini yang lagi belanja pagi-pagi tuh ngebahas tentang wah mahal banget ya beras, wah mahal banget ya minyak, wah mahal banget. Dan rasanya tuh kita sebagai generasi muda tuh harus memiliki inovasi, dan juga pastinya harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu, dari untuk dapat ya, pergerakan untuk dapat keluar dari permasalahan ini gitu.
0: Oke, terima kasih Michelle ya. Nah, kalau dari tantangan sendiri nih, tantangan menurut kalian, menurut Sakib kali ya. Jadi menurut Sakib sendiri, tantangan ekonomi terbesar yang dirasakan mahasiswa nih Kip, dan juga anak muda di era sekarang, itu apa Kip, kira-kira Kip?
2: Baiklah Kak, terima kasih. Menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita dapat mandiri dalam perekonomian kan. Jadi dalam mandiri tersebut kita dapat menciptakan, bukan mengikuti dari apa yang kita harus cari pekerjaan, namun kita dapat membuka peluang, yaitu membuka bisnis sendiri, UMKM sendiri, sebagai kita yang anak muda yang memiliki kreativitas yang tinggi. Tentunya mandiri, kemandirian dalam ekonomi itu sesuatu yang harusnya kita dapat berikan sebagai generasi muda. Karena apa? Karena ketika kita bergantung pada orang lain, kita akan bingung nantinya. Dan ketika kita memiliki ilmu, kita memiliki keinginan dan kreativitas, tentunya kita akan menciptakan ruang bekerja sendiri yang nantinya akan membantu teman-teman di lingkungan kita. Contohnya, kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, kita mempelajari mengenai keuangan, kita mempelajari bagaimana cara kita membantu UMKM, kita menganalisis bagaimana UMKM dapat berjalan dengan baik. Nah, dari sanalah kita dapat berdampak, dari sana kita dapat memberikan bagaimana edukasi dalam keuangan, seberapa penting kita untuk menjaga keuangan tetap stabil. Nah, nanti dari banyaknya yang terinfluence, dari banyaknya teman-teman yang terkena dampaknya, akan terciptanya ekonomi yang mandiri, yang nantinya akan meningkatkan kestabilan daripada perekonomian kita saat ini. Karena yang kita tahu juga saat ini, dari informasi, dari data dari Badan Pusat Statistik, bahwa ada 22 juta manusia yang terkena kemiskinan, Kak. Nah, maka dari itu kita hadir sebagai bujangga di Fakultas Ekonomi untuk membantu teman-teman yang kekurangan informasi. Kita menjadi pusat sebagai informasi dan inovasi, tentunya untuk membantu UMKM yang ada, untuk mengedukasi bagaimana pentingnya literasi keuangan dan lain-lain, yang nantinya akan balik lagi kepada ekonomi yang mandiri, Kak, seperti itu.
0: Oke, setuju. Jadi memang banyak ya di kalangan masyarakat yang mungkin usahanya sudah maju gitu ya, terus juga income-nya juga lumayan, tapi salah strategi mungkin ya dalam memanage keuangan atau mungkin cara mengatur keuangan. Nah, jadi tugas kalian memberikan teori yang kalian dapatkan di mata kuliah gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi
2: betul,
0: untuk bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat sehari-hari, yang untuk membantu mereka juga biar perekonomian lebih stabil gitu. Wih, keren. Oke, kita ke Elvira. Nah, kalau Elvira sendiri tadi kan sudah disinggung nih sama Sakif ya, tentang apa namanya, membantu UMKM juga, terus untuk supaya mereka lebih berkembang. Jadi sekarang banyak nih kan Elvira kan, anak muda sekarang yang mulai terjun ke dunia bisnis atau UMKM. Nah, jadi kalau menurut Elvira sendiri, peluang dari mereka yang paling menjanjikan bagi mahasiswa apa nih kalau mereka aktif di UMKM atau bisnis gitu dari sejak dini?
4: Oke, melanjutkan dari penjelasan dari saudari Michelle dan Sakif juga, Kak, tentang perkembangan ekonomi. Jadi menurut Elvira sendiri di sini generasi muda itu cukup memberikan impact yang sangat nyata, di mana generasi muda ini tidak hanya dituntut untuk adaptif, tapi mereka juga harus berani untuk berkontribusi secara nyata. Seperti kata Kak Pili tadi, untuk mulai berani membuka bisnis UMKM. Kebetulan Fakultas Ekonomi juga menyediakan mata kuliah yang mendukung kegiatan entrepreneurship.
0: Oh, kewirausahaan gitu ya?
4: Iya, kewirausahaan. Wow, jadi di Fakultas Ekonomi, di setiap program studi itu mewajibkan kita itu untuk belajar entrepreneurship, seperti itu. Jadi selain mempunyai peluang dan privilege di situ, mahasiswa Fakultas Ekonomi ini juga bisa mampu menerapkan ilmu-ilmu tadi menjadi praktek yang nyata, sehingga generasi muda itu lebih berani untuk mempergerakkan roda ekonomi, seperti itu, Kak.
0: Oke, betul-betul ya. Oke, kalau dari Michelle nih, Michelle. Jadi kalau Michelle melihat perkembangan teknologi dan juga digitalisasi saat ini ya, yang begitu pesat berkembang. Nah, kira-kira kalau menurut Michelle, ini membuka peluang ekonomi atau justru menciptakan tantangan baru nih bagi generasi muda, Michelle?
3: Oke, kalau sekarang ini kita tahu bahwa saya kan, kita memang ada privilege ya, generasi Gen Z, apalagi Gen Alpha saat ini tuh memang perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi itu pesat sekali ya. Memang saat ini bahkan ada yang namanya artificial intelligence, dimana itu bahkan menjadi ini ya threatening buat kita sebagai generasi muda, karena katanya dapat menggantikan, replacing kita. Namun sebenarnya ini dapat menjadi peluang atau bahkan menjadi tantangan buat kita generasi muda, apalagi di bidang perekonomian. Kemajuan ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat, itu depends sebenarnya sih, Kak. Karena memang ini adalah sebuah privilege ya, memang dimana memang ini adalah sesuatu yang bahkan generasi sebelumnya tuh tidak punya gitu. Nah, di generasi ini kita ternyata ada perkembangan ini, dan juga memang teknologi ini sudah semakin pesat sekali. Kalau tidak dimanfaatkan, itu akan menjadi threat atau menjadi sebuah ancaman untuk kita ya. Seperti halnya kalau kita memang ingin memanfaatkan artificial intelligence untuk kehidupan sehari-hari, namun tidak dibarengin dengan bagaimana cara kita, kitalah yang memang mengatur ataupun juga kitalah yang memang menggerakkan ya teknologi ini, bukanlah teknologi ini yang mengatur kita sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur atau menggerakkan teknologi, maka kita dapat berbarengan dengan teknologi dan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa berkembang dan kita memang menjadikan itu sebagai peluang. Sebagai contoh, kita bisa berjualan melalui marketplace. UMKM kan bisa semakin berkembang melalui marketplace, dimana memang UMKM yang memang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, sebelumnya tidak terlihat oleh masyarakat luas setelah ada internet, itu bisa melalui marketplace dan juga bisa berjualan melalui online, akhirnya kan bisa dijangkau oleh pelanggan. Dan juga kita yang mungkin, karena kita sebagai terpelajar ya, dan terpelajar ini pastinya tidak semua orang memiliki privilege yang sama, dan juga melalui ini bisa menjadi privilege untuk kita semua. Mengapa dikatakan privilege? Karena semua orang dapat belajar dimanapun, kapanpun, aksesnya mudah. Kita bisa sambil duduk dimanapun, bisa sambil belajar, baca dan lain sebagainya. Padahal dulu tidak bisa, harus membaca koran dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi privilege dan menjadi salah satu, dan juga menjadi tonggak ya, dimana memang untuk kemajuan suatu negara salah satu tonggaknya adalah pendidikan gitu ya Kak Pili. Jadi dengan kita mengakses pendidikan lebih mudah melalui kemajuan teknologi ini, pasti menjadi peluang untuk kita semakin berkembang. Namun apabila sebaliknya dari yang saya jelaskan barusan, kita tidak dibarengin dengan yang pastinya bukan kita lah yang mengatur teknologi, tapi teknologi yang mengatur kita, maka otomatis itu akan menjadi ancaman untuk kita. Karena pasti akan merealisasikan di mana memang artificial intelligence ataupun juga teknologi yang menggantikan kita. Karena memang kita tidak mau berkembang. Kita menyerahkan semuanya, mengerjakan tugas, tidak mau kita pahami, pokoknya kita serahkan tugasnya, soal dari dosen kita berikan kepada artificial intelligence, dia mengerjakan, kita langsung kumpulkan tanpa kita baca. Jadi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran tersebut sehari-hari? Kita mendapatkan misalkan project, kita serahkan kepada artificial intelligence, dapat hasilnya kita langsung serahkan kepada dosen lagi, lalu kita sebagai apanya? Kita tidak membaca sedikit pun materi, tidak, bahkan judulnya pun tidak, apa yang kita pelajari tidak sama sekali. Jadi langsung sekali lewat aja Kak Pili. Itulah mengapa di lain sisi apabila kita tidak memanfaatkan dan juga tidak menyadari bahwa ini sebagai privilege kita sebagai generasi muda, itu akan menjadi threatening atau menjadi ancaman untuk kita. Namun ketika kita sadar dan kita mampu untuk mengendalikannya, pasti itu akan menjadi peluang untuk kita sebagai generasi muda, gitu Kak Pili.
0: Good answer ya, karena memang balik-balik ke diri kita sendiri Shell.
3: Betul.
0: Ya, jadi jangan kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kitalah kita yang harus mengendalikan teknologi.
3: Iya betul sekali.
0: Kalau bisa menciptakan juga
3: inovasi. Iya betul sekali.
0: Bisa menghasilkan juga income untuk kita sendiri.
3: Iya,
0: ya
3: betul.
0: Karena tergantung dari si pemakainya itu sendiri.
3: Benar,
0: bijak
3: sekali
0: atau tidak.
3: Harus bijak menggunakan teknologi. Betul.
0: Wih, keren. Ih, kalian pintar-pintar banget sih. Kita ke Sakib lagi ya. Oke, nah Sakib ini kan banyak nih dari kalangan anak muda ya, yang sekarang mungkin juga sudah mulai bekerja atau mungkin sudah punya usaha sendiri. Nah ini ceritanya mungkin mereka ini benefit atau margin mereka nih per bulan itu lumayan gitu ya. Nah tapi kenapa nih kalau misalkan kasusnya mereka sudah berusaha, sudah banyak sekali menghasilkan uang, tapi sulit sekali untuk mengendalikannya dengan bijak. Jadi mereka ini misalkan kayak akhir bulan habis gitu ya, akhir bulan habis. Nah kalau dari menurut Sakib sendiri, seberapa penting nih literasi keuangan atau mungkin edukasi ya tentang keuangan sendiri bagi generasi muda, agar mereka ini tidak hanya mampu menghasilkan uang tetapi juga bisa mengelolanya dengan bijak nih Kif? Gimana Kif?
2: Oke, baiklah, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi dari kami sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, kami mempelajari yang namanya kebutuhan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu gaya hidup. Nah dari sanalah kita harus mempelajari dan harus bijak dalam menggunakan keuangan tersebut. Apa saja sih yang sebetulnya memang kita butuhkan, dan apa saja yang memang kita hanya inginkan namun tidak kita butuhkan, dan apa saja yang kita hanya untuk menjual belikan gaya, seperti memberi makan Instagram dan lain-lain. Nah jadi dari sanalah bahwa kita ini harus lebih detail, kita harus tahu jangka panjang, kita harus berpikir jangka panjang. Sebagai generasi muda tentunya kita tidak ingin memutus hanya menggunakan keuangan kita untuk keinginan kita saja, namun kita memiliki yang namanya investasi. Nah dari investasi ini kita harus bijak juga dalam mengelola, dalam memberikan dan menakar seberapa banyak yang kita keep dan seberapa banyak yang kita berikan kepada investasi. Nah selain itu juga bahwa itulah pentingnya dari kita mengetahui kebutuhan, dan memang kita tentunya prioritaskan kepada kebutuhan. Jangan kita seakan kita kaya di media sosial namun ternyata miskin di finansial Kak.
0: Waduh, kayaknya relate dengan kehidupan sekarang ya. Agak sedikit gimana gitu kata-katanya. Tapi yang ada yang jenis-jenis kebutuhan yang basic dari pelajaran ekonomi dulu apa sih? Kebutuhan primer ya. Primer itu kebutuhan yang memang kita butuhkan sehari-hari gitu. Ada kebutuhan tersier juga ya, kebutuhan barang mewah gitu. Betul kata Sakib tadi. Jadi jangan kita haus validasi gitu bahasanya ya, haus validasi kita memberikan amunisi untuk sosial media kita, tapi di belakang layar kitanya menderita gitu. Ah, itu tidak boleh. Oke, kita ke Vira lagi. Nah, jadi kalau menurut Vira sendiri, ini kan di tengah persaingan yang semakin ketat nih di dunia kerja. Kira-kira menjadi entrepreneur ini merupakan solusi bagi generasi muda nggak sih di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat ini, Vira?
4: Baik, terima kasih Kak Fili. Jadi persaingan di dunia kerja saat ini memang sangat ketat-ketatnya ya Kak. Kemudian juga banyak sekali berita yang berseliweran kalau misalnya sarjana sekarang banyak yang pengangguran.
0: Iya, betul.
4: Sebenarnya berita yang seperti itu, headline seperti itu tuh jujur membuat kita itu sebagai mahasiswa itu sedikit takut ya akan tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, namun di sini sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, seperti yang dikatakan tadi, kita itu mempunyai privilege. Ibaratnya kita itu bisa menjadi seorang CEO, di mana kita membuka lapangan pekerjaan yang bisa berdampak bagi orang lain. Jadi tidak perlu takut. Kalaupun misalnya berani untuk mengambil langkah, itu kita bisa lewat dari entrepreneurship, dari usaha kecil-kecilan, kemudian nanti berkembang menjadi UMKM dan merekrut banyak lapangan pekerjaan dan membuka roda perputaran ekonomi.
0: Oke. Iya, jadi mahasiswa ekonomi ini kan pelajarannya lebih ini ya, lebih menjurus ke usaha-usaha gitu.
4: Iya, benar banget.
0: Jadi kayak pemikirannya dan juga mindsetnya juga bisnis-bisnis aja gitu
4: bisnis,
0: ya. Jadi nggak melulu-lulu harus kerja gitu. Itu privilege yang ada dari anak-anak Fakultas Ekonomi. Oke, kita ke ketimpangan dan ekonomi Michelle ya. Oke, Michelle, kita kan sering nih melihat adanya kesenjangan antara anak muda nih sekarang ya, yang memiliki banyak akses atau privilege istimewa lah. Nah, kira-kira mereka nih memiliki, ada juga, dan mereka memiliki keterbatasan ekonomi dalam hal tersebut. Paham, Michelle?
4: Paham.
0: Paham ya? Jadi kalau menurut Michelle sendiri, apa sih penyebab utama ketimpangan ini terjadi, Michelle?
3: Oke, jadi sekarang kita tuh ngelihat ya, kalau misalkan ada banget gitu ya, yang seusia gitu, tapi tidak bernasib sama. Kita lihat ya, itu kan bisa dilihat di sosial media, bahkan nih, sebagai seorang terpelajar pun, kami berkuliah pun di usia yang sama ini, mungkin di luar sana ada yang tidak memiliki privilege yang sama. Ini adalah sebuah privilege untuk kami yang memang harus dipertahankan. Nah, melihat ketimpangan ini merupakan ketimpangan sosial yang ada di Indonesia, di mana saat ini kita juga mengetahui bersama bahwa sayangnya, padahal pendidikan itu sebagai tonggak utama gitu ya. Dan juga untuk pergerakan dari roda perekonomian suatu negara itu diawali dari pendidikan. Karena memang untuk seseorang itu mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, selain skill juga pasti ada pengetahuan. Dan juga pendidikan itu tidak hanya mempelajari tentang teori dan lain sebagainya, namun juga pastinya pengalaman di dunia pekerjaan. Nah, dari sebenarnya ketimpangan ini tuh bisa kita lihat bahwa saya balik lagi ya, kita lihat bahwasanya anak-anak muda sekarang ini nih, ada yang memang mempunyai privilege dari orang tua tuh, mungkin bisa dibilang ada yang pewaris dan juga ada yang perintis gitu ya Kak Pili. Dan memang agak sedikit menyayat hati apabila melihat ada kasus di mana seorang anak yang terkatakan perintis gitu, menyaksikan bagaimana seorang anak yang memang dikatakan pewaris memiliki, di usia yang sama memiliki privilege yang berbeda sekali. Dia bisa hidup enak, sedangkan yang satunya lagi memang benar-benar sangat kesulitan.
0: Harus
3: sekali
0: dari
3: gitu
0: nol, ya?
3: Dari nol sekali, dan memang menjadi tonggak dari keluarganya sendiri. Dan bahkan ada sekarang ini muncullah istilah namanya itu adalah sandwich generation. Dan itu sebenarnya sangat sedih sekali, dan memang itu sangat dimana ya kita sebagai generasi muda harus memutus rantai ini ya, karena memang pastinya sebagai anak juga kita ada hak yang memang harus kita jalankan dan harus kita terima gitu. Dan juga barulah kita bisa menjalankan kewajiban. Jadi memang timbal balik, ada hak, ada kewajiban gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat situasi seperti ini, pastinya yang pertama untuk memutus rantai ini, kita harus berubah mindset dari generasi kita saat ini. Karena memang generasi sebelumnya kan banyak yang mengatakan bahwasanya menjadikan anak sebagai investasi jangka panjang. Itu harus dirubah, sangat harus dirubah. Kasihan dengan anaknya pastinya. Karena memang kebanyakan kan gak apa-apa anak banyak, investasi jangka panjang, no, sangat no sekali, big no. Karena pastinya memang untuk memutuskan mempunyai anak sudah harus matang. Yang pertama itu finansial, karena memang anak itu harus diberikan hak berupa pendidikan sehingga dia nanti bisa mempunyai privilege, yaitu skill dan juga pasti pengetahuan untuk terjun ke dunia pekerjaan pasti ya Kak Pili. Kenapa sekarang ini banyak sekali ketimpang sosial? Karena memang pendidikan pada zaman itu mungkin bukan menjadi sesuatu yang diprioritaskan gitu ya. Dan sehingga tuh memang terjadilah ketimpangan di mana memang sosial itu terlihat ketika di dunia pekerjaan memang yang diambil pasti yang ada skill dan juga ada pengetahuan. Sedangkan yang tidak mementingkan ataupun tidak memprioritaskan pendidikan pastinya tidak ini kan tidak dibagi kesempatan gitu. Itulah mengapa untuk generasi muda saat ini kita harus merubah mindset itu. Kita kupas tuntas dan benar-benar kita memang benar-benar harus perbaiki. Kita benar-benar harus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dan pasti juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, kami mempelajari hal ini bahwa saya memang untuk sekarang apabila kita memang memutuskan untuk dapat melanjutkan generasi-generasi berikutnya itu, dan juga kembali lagi kita harus mengetahui bahwasanya dalam kehidupan ini kita terbagi ke dalam tiga kebutuhan yang mana memang kita harus paham, jangan sampai kita memang yang penting kebutuhan ini udah selesai udah gitu, no, karena memang ada kebutuhan primer seperti yang apa Kak Billy sebutkan tadi, sekunder dan juga tersier, dimana kita memang harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu barulah kita bisa mempunyai ini kan apa yang namanya tuh, barulah kita bisa memutuskan untuk dapat mempunyai anak. Dan memang ini kembali lagi ya ke mungkin lebih ke programnya Genre gitu, Generasi Berencana. Itulah memang saling berhubungan gitu Kak Pile. Jadi itulah yang mungkin dilihat sebagai sudut pandang generasi muda saat ini gitu Kak Pile.
0: Oke. Nah kalau dari Sakib nih Sakib, jadi kalau menurut Sakib sendiri, apa nih Kip kira-kira peran pemerintah, kampus dan juga dunia usaha dalam menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi generasi muda saat ini Kip? Gimana Kip?
2: Oke baik, terima kasih. Tentunya mereka memiliki peran yang sangat penting dan cukup andil tentunya. Jadi tentunya sebagai mahasiswa yang terpelajar, tentunya kita sebagai pusat informasi akan ilmu dan menjadi jembatan akan ilmu dan inovasi kan. Nah juga pemerintah, tentunya pemerintah adalah bagaimana pemberi kebijakan dan tentunya pemerintah memberikan memiliki hak untuk mengatur kestabilan dalam ekonomi, berjalannya ekonomi kan. Ada satu lagi tadi apa ya Kak ya?
0: Peran pemerintah, dunia usaha.
2: Tuh dunia usaha. Nah dunia usaha ini tentunya sebagai penggerak Kak. Jadi dari dunia usaha ini adalah menjadi penggerak dan pemutaran ekonomi yang terjadi. Nah tentunya membutuhkan informasi, balik lagi kepada informasi yang kita akan berikan sebagai mahasiswa atau pelajar Kak.
0: Oke, jadi mereka, peran mereka sangat penting ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, untuk mensejahterakan perekonomian generasi muda saat ini. Oke, nah kalau dari Vira, Vira, bagaimana nih Vira, pendidikan ini dapat menjadi jalan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di kalangan generasi muda, Vira?
4: Baik, seperti yang dijelaskan Michelle dan tadi ya Kak, bahwa pendidikan itu memang nomor satu dan sebagai pembuka bagi kita untuk meraih cita-cita, meraih kesuksesan. Sehingga ya pendidikan itu memang sebetulnya hak setiap manusia dan pendidikan itu tidak ada habisnya dan bisa didapatkan di mana saja. Jadi menurut Vira, dari generasi muda, baik anak-anak Gen Z sekarang, milenial, jangan sampai teknologi ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menggapai pendidikan dan mencari prestasi seperti itu.
0: Oke, Vira, kita make sure lagi ya pertanyaan yang sudah Kak Billy tanya tadi terkait ini, terkait melihat prospek nih, melihat prospek lulusan Fakultas Ekonomi di tengah perubahan dunia kerja yang munculnya berbagai profesi baru nih. Gimana nih kalau Vira melihatnya, Vira?
4: Kalau Vira sendiri melihatnya, karena sekarang itu perkembangan teknologi sangat pesat ya Kak, jadi semakin banyak prospek kerja yang baru, yang mungkin baru terdengar sekarang nama-namanya, yang sangat-sangat modern ya Kak.
0: Sangat keren-keren sebut, ya.
4: Menurut Vira sendiri itu sebenarnya lebih ke spesifikasi seperti itu ya mungkin Kak ya. Mungkin kalau dari perkembangan teknologi AI seperti itu, adanya misalnya kayak auditing menggunakan teknologi yang terbaru seperti itu. Kalau dari Fakultas Ekonomi sendiri itu banyak sekali perkembangannya, apalagi sekarang ditambah dengan regulasi-regulasi baru dari pemerintah, sehingga banyak juga perkembangan dari segi prospek kerjanya gitu, seperti itu Kak. Untuk peluang kerjanya itu memang terbuka lebar, namun juga saat ini lulusan dari sarjana itu sangat banyak, sehingga sangat-sangat kompetitif ya Kak, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwasannya sekarang itu banyak yang pengangguran karena prospek kerja itu semakin kecil.
0: Semakin kecil itu. Oke, jadi untuk kesempatan kerja juga memang betul-betul harus effort mencarinya ya.
4: Harus effort. Selain berkuliah itu harus ada skill-skill yang harus kita punya sebagai nilai plus kita masing-masing sih Kak. Karena kalau misalnya sarjana kan banyak, jadi harus ada nilai plusnya gitu. Seperti teman-teman Misel dan Sakif itu aktif kan di bidang organisasi. Nah itu menjadi bekal untuk mereka ke depannya atau batu loncatan ya bagi mereka untuk mengejar soft skill dan hard skill lainnya selain teori dari perkuliahan ya Kak.
0: Karena itu sangat penting juga ya, sangat penting dan juga mendukung nanti untuk Michelle dan juga Sakib nantinya kalau sudah masuk dunia kerja, percayalah ini gak ada yang sia-sia dengan belajar organisasi apalagi aktif. Akan menjadi bekal, betul kata Vira tadi, untuk kalian di kemudian hari nanti. Oke, nah kalau dari Michelle nih Shell, kira-kira Shell, generasi muda saat ini kira-kira sudah cukup siap belum menghadapi perubahan ekonomi global yang begitu cepat ini Michelle?
3: Kalau menurut saya sendiri ya Kak, sekarang ini kan memang perubahan ekonomi itu begitu pesat sekali ya. Karena memang seperti yang kita lihat dan juga memang perubahan ini bukan selalu ke bidang yang arah yang positif ya. Seperti kita ketahui sekarang ini memang itu gimana ya bilangnya tuh, naik turun ya memang stigmanya tuh, ada ya kadang tuh naik dan juga kan tiba-tiba turun gitu. Nah bagaimana cara kita, apa kita ini memang siap sebagai generasi muda untuk menghadapi perubahan ekonomi yang benar-benar pesat ini? Kalau misalkan dari sudut pandang saya sendiri memang terlihat memang sudah siap gitu ya, karena memang dilihat dari sudut pandang sekarang ini di mana banyak sekali Gen Z ini memiliki mindset yang menurut saya tuh sudah benar-benar luar biasa dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya. Karena memang kembali lagi di mana kita sekarang ini sudah mulai menyadari gitu, walaupun sekarang ini kita dianggap sebagai generasi yang strawberry di mana memang di luarnya itu terlihat baik katanya, namun ternyata di dalamnya tuh sedikit-sedikit tuh ada pembahasan gitu mudah mental health dan lain sebagainya. Namun itu adalah sebuah hal yang memang harus kita, karena kita berarti mempunyai self awareness yang tinggi. Dari self awareness yang tinggi ini kita juga bisa menyadari bahwasanya memang wah perkembangan ekonomi sekarang ini sudah semakin pesat, bagaimana cara kita untuk dapat menghadapinya. Nah kalau misalkan kita saja tidak self awarenessnya tinggi, bagaimana kita menghadapi perkembangan teknologi yang perkembangan ekonomi yang memang semakin pesat ini? Sebagai contoh saja memang saat ini kan kita sudah benar-benar sangat melek dengan yang namanya kasus corruption dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kita sudah sangat melek dan juga kita sudah sangat benar-benar aware. Jadi kita benar-benar sudah sangat mempersiapkan diri bagaimana cara untuk kedepannya kita benar-benar matang untuk dapat mempersiapkan perekonomian di negara kita ini, negara Republik Indonesia begitu Kak Mili.
0: Oke, wih mantap ya. Jadi memang betul mau gak mau harus siap ya.
3: Mau gak mau harus siap, karena memang sekarang ini kan sudah semakin pesat juga perkembangan zamannya. Jangan sampai kita mandek di situ aja gitu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan perubahan dan juga perkembangan di global gitu ya. Memang secara keseluruhan.
0: Jika tidak ingin tertinggal ya.
3: Tidak ingin tertinggal ya, betul sekali.
0: Zaman. Oke. Nah, kita ke Sakib lagi Sakib. Kita enggak break ya. Sangat seru sekali ini. Kak Billy seneng nih kalau misalkan narasumbernya aktif semua. Nah, jadi kalau dari Sakib nih, kira-kira Sakib, pengalaman Sakib selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya ya, yang paling mengubah cara pandang Sakib nih terhadap uang, pekerjaan dan masa depan apa nih, Kev?
2: Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi sebelumnya disclaimer dulu bahwa Sakif sedang menjalani yaitu masih di semester 1 ya Kak.
0: Oh iya ya.
2: Iya, namun saya sangat amat menyadari mengenai pencatatan dari keuangan. Jadi sebelumnya memang Sakif sudah mencoba untuk berjalan di bisnis ikan hias. Namun yang belum memiliki ilmu secara teori Kak. Jadi saya sendiri mencatatnya secara garis besar dan ketika saya masuk sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi, ternyata adanya pencatatan akuntansi yang sangat ketat Kak, untuk bagaimana cara kita menghitung pelaporan keuangan dan lain-lain. Ternyata sangat detail ya Kak, dan ternyata yang Sakif lalui sebelumnya itu ternyata belum kompleks dan belum belum benar. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa yang baru semester 1, namun saya sudah menyadari hal tersebut dan itu tentunya sangat penting Kak.
0: Oke. Kak Billy sampai lupa loh bahwa kalian baru semester 1 ya. Saking kalian best of the best, jawab pertanyaannya sat dan juga tepat sasaran semua. Oke. Nah, kita ke Vira lagi Vira. Nah, kalau Vira diberikan kesempatan Vira untuk membuat satu kebijakan ekonomi khusus untuk generasi muda saat ini. Kira-kira kebijakan apa nih yang Vira ingin hadirkan Vira?
4: Kalau bicara mengenai kebijakan, jujur sebenarnya agak berat tuh ya kak. Tapi mungkin sebuah kata-kata atau motivasi
0: buat generasi
4: muda itu stop FOMO sih kak. Karena sekarang FOMO itu sangat-sangat merugikan dan juga generasi muda itu sangat-sangat mudah terpengaruh dari teman-temannya atau misalnya dari Instagram, kayak kata Sakif tadi suka ngasih makan Instagram. Nah, dari situ biasanya terinfluence bagi generasi muda itu untuk FOMO, sehingga mudah mentalnya itu mudah ikut-ikutan. Yang satunya tadi, aduh beli mobil baru nih, aku harusnya beli mobil baru juga nih. Nah, gitu kan membuat generasi muda itu tidak melek dari segi financial literasinya. Nah, sehingga dari dampak-dampak negatif seperti itu, banyak sekali generasi muda saat ini tuh yang terjerumus ke hal-hal yang negatif ya kak, seperti pinjol atau judol. Nah, itu saat ini tuh generasi muda saat ini tuh sering kali kita dengar terjebak di musibah-musibah seperti itu karena dikarenakan salah satunya tadi sikap FOMO tadi.
0: Iya, karena mau mengikuti gaya hidup ya.
4: Iya, benar banget.
0: Jadi memang sekarang kalau misalkan tidak melihat dari sudut pandang yang betul-betul ya, pasti akan terjerumus, betul kata Vira tadi. Karena haus validasi dan juga FOMO mengikuti tren, jadi alhasil membuat diri sendiri jatuh. Dan itu sangat tidak dianjurkan ya. Oke, jadi itulah pentingnya belajar tentang ekonomi, financial literasi. Oke, Michelle. Nah, kalau menurut Michelle sendiri nih, generasi muda saat ini kira-kira mereka harus menjadi pencari kerja, pencipta lapangan kerja, atau bisa keduanya, Sel? Gimana sih yang paling pas?
3: Oke, jadi kalau sekarang ini kita lihat situasi dan kondisi yang ada di antara dua option tersebut, pasti kita harus mengetahui bahwasanya untuk pencari pekerjaan sendiri sekarang ini, peluang pekerjaan seperti yang sebelumnya sudah dibahas sudah semakin ketat sekali ya. Dan juga untuk peluang pekerjaan ini mungkin sekarang ini bisa dibilang sudah semakin threatening atau juga semakin terancam, karena memang balik lagi kita kembali ke pembicara sebelumnya bahwasanya semakin maju ya teknologi, itu menjadi salah satu ancaman terreplace ya human dengan artificial intelligence ataupun juga teknologi. Jadi kalau misalkan kita bisa menciptakan peluang, kenapa tidak? Dan itulah kenapa kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari Faculty of Economics mempelajari bagaimana cara kita menciptakan peluang pekerjaan di sekarang ini, yang memang dimana pekerjaan itu sudah semakin sempit sekali ya, lapangan pekerjaan itu sudah semakin sempit sekali, sedangkan masyarakatnya sudah semakin banyak gitu. Jadi tidak balance antara lapangan pekerjaan dan juga masyarakat yang ada. Itulah mengapa saat ini memang angka pengangguran semakin bertambah tahun ke tahunnya. Jadi memang sebagai seorang terpelajar mempunyai privilege, sebagai seorang sarjana juga nantinya pastinya, bagaimana cara kita menciptakan peluang pekerjaan untuk orang lain, jangan sampai kita yang mencari gitu ya. Kalau bisa kita yang menciptakan. Sehingga memang tidak hanya kita saja yang terlepas dari masalah pengangguran, namun kita juga bisa membantu orang lain untuk dapat terlepas dari masalah pengangguran ini. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita inisiasikan sebagai generasi muda, agar ke depannya kita sudah terlepas dari permasalahan pengangguran ini sebagai salah satu permasalahan ataupun juga ekonomi krisis yang dihadapi oleh negara pastinya. Jadi antara dua option tersebut, memang kita harus mempersiapkan diri untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun juga peluang baru di tengah masyarakat yang semakin bertambah pastinya. Dan juga memang kita juga mengetahui bahwasanya untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga pasti kita bisa melihat bahwasanya kualitas dari masyarakat kita saat ini seperti apa, sehingga kita juga memang harus balance antara keduanya, begitu Kak Pili.
0: Oke, jadi pokoknya harus merubah pola pikir ya.
3: Betul sekali.
0: Merubah pola pikir, lebih maju lagi, apalagi sudah banyak sekali belajar tentang teori-teori ekonomi.
3: Betul.
0: Pastinya akan membantu juga kita dalam berpikir ke depan harusnya seperti apa kita bertindak ya sebagai generasi muda. Nah, kalau dari Sakif, kira-kira Sakif pesan yang Sakif mau sampaikan kepada mahasiswa nih yang merasa kondisi ekonomi saat ini membuat mereka pesimis dan juga mereka menyerah gitu, Kip, terhadap masa depan yang mereka miliki, gimana nih Kip?
2: Oke, baik. Untuk pesan kepada teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami perekonomian yang buruk, tentunya jangan menyerah ya, karena saya juga ingin mengajak bahwa apa yang kita pelajari di ruang kelas, di ruang mahasiswa, jangan berhenti hanya di ruang kelas. Namun juga ayo kita gunakan kreativitas kita, ayo kita gunakan ilmu-ilmu yang kita dapati untuk membangun ekonomi kita dan memutus rantai kemiskinan yang ada. Nah, tentu juga kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa melihat peluang, Kak. Balik lagi pada peluang. Kita tahu bagaimana kondisi dari permintaan dan penawaran, bagaimana kita harus masuk sebagai bisnis baru, dan apa ya target kita, dan apa yang kita dapat lakukan. Nah, tentunya itu kita dapat lakukan dengan yang namanya pengetahuan. Maka dari itu, teman-teman, untuk mahasiswa, jangan takut untuk memulai, jangan malas-malasan untuk belajar, karena itu semua akan balik kepada diri kita sendiri. Dan pesannya adalah tetap semangat dan ayo buktikan kita sebagai mahasiswa yang kreatif dan inovatif.
0: Wow, keren banget. Wih, kita sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 20 ya. Gak kerasa satu segmen. Biasanya Kak Billy 2-3 segmen, tapi ini cuma satu. Saking kerennya. Kak Billy sangat senang sekali mendengar jawaban-jawaban dari kalian. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kayak, ya pertanyaan terakhir ini kayak tips gitu ya, tips gitu ya. Jadi ini di luar topik. Jadi Kak Billy pengen sekali nih merubah mindset dan juga pola pikir dari para mahasiswa, terkhususnya yang ada di Sumatera Selatan. Karena mereka kan masih ada juga nih yang kira-kira belum mau berorganisasi gitu ya. Terus juga mereka masih berada di zona nyaman, tidak mau mengeksplor kemampuan. Mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak berani untuk berorganisasi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Istilahnya kalau sekarang itu mahasiswa kupu-kupu gitu. Yeah, jadi betul, kuliah pulang, yeah. Kuliah pulang. Nah, bagaimana kalian bisa meyakinkan mereka yang saat ini masih terbelenggu dengan dunia mereka saat ini, yang masih belum mampu mengeksplor kemampuannya, untuk mereka bisa berpikir lebih maju lagi nih, Shell, biar mereka lebih aktif di dalam perkuliahan juga maupun organisasi yang ada di kampus. Gimana, Shell?
3: Oke, baik. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Alfiara sebelumnya, bahwa sayangnya untuk angka sarjana sekarang ini sudah banyak sekali gitu ya. Dan saat ini kita tahu bahwa sayangnya memang lapangan pekerjaan tidak melihat dari kuantitas, tapi melihat dari kualitas. Jadi mungkin boleh saja pendaftar ada 1000 orang sarjana, namun pasti di antara 1000 orang tersebut yang akan diambil adalah beberapa orang yang memang sesuai dengan kualifikasi dari company ataupun juga pencari pekerjaan, pembuka lapangan pekerjaan pastinya ya. Yang mana kualifikasi tersebut pastinya diantaranya adalah skill-skill. Di mana skill-skill ini kita dapatkan tidak hanya melalui ruang kelas di perkuliahan saja, tidak hanya teori-teori, tidak hanya melalui praktek-praktek saja, namun juga pasti kita dapatkan melalui organisasi dan juga pasti lain sebagainya ya. Nah, ketika kita memang hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang kita dapatkan hanyalah teori. Dan yang kuliah pulang tidak hanya kita saja, namun hampir semua orang mungkin punya prinsip yang sama. Mungkin untuk apa sih aktif, capek-capek, yang penting sarjana aja dulu.
0: Yang penting lulus.
3: Udah
0: gitu
3: sarjana,
0: ya?
3: Ternyata pas mendaftar, kok susah banget dia dapat pekerjaan gitu. Mengapa demikian dapat terjadi? Hal ini dikarenakan memang punya setiap orang tuh punya prinsip yang hampir sama. Jadi dalam satu lingkup itu semua orang tuh hampir memiliki prinsip ataupun juga pemikiran yang sama. Jadi tidak ada pembeda di antaranya. Bagaimana cara kita untuk dapat menjadi sesuatu yang berbeda di antara orang-orang yang memiliki prinsip yang sama? Ya pastinya tentunya yaitu dengan memiliki skill dan juga pastinya kemauan untuk dapat maju gitu ya. Dan skill ini pasti akan digunakan dan juga pastinya nanti ketika kita mendaftar ataupun juga kita misalkan ingin mencari pekerjaan, di antara beberapa saingan kita pasti kita akan mendapatkan privilege di mana kita CV-nya itu lebih penuh dan lain sebagainya. Nah, ini pastinya akan menjadi sesuatu yang memang menjadi pembeda kita. Dan pasti untuk sebagai human resources itu pasti akan melihat juga pasti ya Kak ya, bagaimana orang ini ternyata di dunia perkuliahan aktif, juga tentunya selama organisasi, apakah dia mengikuti organisasi atau tidak. Karena memang company ini sebenarnya sejatinya adalah organisasi. Yang memang mungkin kalau misalkan di dunia perkuliahan, output yang kita dapatkan adalah pengalaman. Namun ketika kita sudah di luar dari perkuliahan, output yang kita dapatkan dari organisasi berupa company ini adalah pastinya penghasilan. Itu salah pembedanya. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya di sesama organisasi yang outputnya adalah pengalaman, ketika kita sudah berikutnya ingin terjun kembali ke dunia pekerjaan, ke company yang memang sebenarnya, maka output yang kita dapatkan adalah penghasilan. Karena memang kita sudah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Namun ketika kita tidak punya pengalaman, experiences nol, ketika kita selesai dari perkuliahan dan kita mau terjun ke dunia pekerjaan, maka kita mencari company yang pertama pastinya adalah mencari pengalaman terlebih dahulu. Karena kita belum tahu ini gimana, arahnya kemana, dan juga pasti masih meraba-raba. Nah, jadi untuk itu, untuk mahasiswa-mahasiswi saat ini yang mungkin menerapkan prinsip kuliah pulang, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Kenapa kita tidak mencoba untuk berinovasi? Kenapa kita tidak mencoba untuk menjadi sesuatu yang berbeda? Kenapa kita tidak mencoba untuk dapat menjadi lebih baik? The best version of ourselves, bukan dari orang lain, namun dari diri kita sendiri. Selama kita kuliah, selama kita sekolah, SMA, SD, SMP, SMA, itu kita sudah sekolah yang memang datang, belajar, pulang, datang, belajar, pulang. Kenapa di perkuliahan kita harus mengulang hal yang sama gitu ya? Kita berkuliah karena kita memiliki privilege, dan kita harus memanfaatkan privilege ini sebaik-baik mungkin. Jangan sampai selama kita berkuliah itu 4 tahun, selama 8 semester, sia-sia. Usahakan untuk dapat ada hal yang memang output yang kita dapatkan dan juga pastinya bermanfaat untuk kita selama kita mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pekerjaan pastinya setelah kita selesai dari dunia perkuliahan begitu.
0: Oke, intinya nggak ada yang sia-sia ya.
3: Betul sekali.
0: Semuanya pasti akan
3: ada hasilnya.
0: Akan ada hasil dan semuanya pasti akan sesuai dengan tempatnya ya.
3: Betul.
0: Oke, Sakib mau nambahin Sakib?
2: Sepertinya sudah sangat lengkap ya.
0: Lengkap kayaknya. Ya. Dari Vira?
4: Kalau boleh satu kalimat kak. IPK is just a number.
3: Yes.
4: Experiences is really matters.
0: Oke, jadi nilai juga sangat mempengaruhi juga ya. Tapi soft skill juga sangat dibutuhkan juga dalam dunia pekerjaan nanti. Itulah yang didapatkan jika kalian aktif berorganisasi pada saat menjadi mahasiswa. Oke, wih luar biasa sekali Michelle, Vira dan juga Sakib. Kita sudah di menit ke 01 lepas dari pukul 21. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita. Masih kurang nih sebenarnya ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Masih kurang banget, masih banyak sekali yang pengen Kak Billy ulik dari kalian bertiga. Tapi apalah daya, karena waktu yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Amin. Lebih panjang lagi dengan topik yang gak kalah keren lagi. Sangat menginspirasi sekali kalian bertiga pada malam hari ini. Kak Billy ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang juga. Dan juga salam untuk para pembina kalian dan juga para bujang gadis yang gak bisa ikut juga malam hari ini. Mudah-mudahan akan selalu diberikan kesehatan dan juga kalian kompak selalu, makin solid dan juga makin keren untuk bujang gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Oke, kita akhiri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama dengan komunitas Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ada Michelle Agis Faputri, Elvira Clara Wardani, dan juga Sakib Abdul Hakim. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda program spesial kita. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami menunggu atensi Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977 via telepon atau WhatsApp juga boleh di 0821792790. Oke, langsung saja kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bang Pilih. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Mbak Pipit.
2: Mbak Pipit. Mbak Pipit masih di Talang Betutu kah?
3: Iya, masih.
2: Masih, belum bergeser ya.
3: Ada lagunya itu, lagu Ari Lasso tuh.
2: Apa?
3: Aku di sini untukmu.
2: Wow, aku di sini untukmu.
3: Untuk siapa? Lagu itu aja boleh kah?
2: Ari Lasso, aku di sini untukmu.
3: Dewa ya itu ya. Masih bisakah itu diputar?
2: Lagu tahun berapa sih?
3: 90-an kayaknya.
2: Aku di sini untukmu, betul judulnya?
3: Iya.
2: Aku di sini untukmu.
3: Bang Pilih cari sambil berkirim salam ya.
2: Oke. Boleh. Lagunya tahun 97 kok. Aman.
3: Cakep.
2: Boleh, kita kirim ya.
3: Untuk Mas Aldo ya. Mas Ari yang ada di mana itu? Sekayu. Mas Ari dia yang ada di Bali. Jam ya. Jauh dan sehat lancar.
2: Amin ya Allah.
3: Ibu Masito.
2: Bu Masito.
3: Maito. Juga Pak Darmawan.
2: Oke. Okay.
3: Pak Idham.
2: Pak Idham.
3: Kiwai. Dan semua-muanya.
2: Ucapannya apa?
3: Semuanya semoga sehat selalu.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Pilih sama siapa?
2: Lagi sama adik-adik dari Bojong Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Wow. Belum pulang nih mereka.
3: Iya, keren sekali.
2: Keren banget tadi ya.
3: Iya, semoga semuanya sukses ya.
2: Amin.
3: Jadi kebanggaan bangsa.
2: Kebanggaan bangsa dan keluarga.
3: Iya. Oke.
2: Ada lagi Mbak Pipit?
3: Makasih Bang Pilih ya.
2: Yuk.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit di Talang Betutu. Lanjut di belakang Mbak Pipit, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Oke, dengan siapa di mana?
4: Papa Wendy.
2: Papa Wendy, di mana Papa Wen?
4: Di Durian Daun Betung.
2: Di Durian Daun Betung, Banyuasin ya?
4: Banyuasin, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Banyuasin. Gimana Banyuasin, aman kah?
4: Aman sekarang bang.
2: Aman, oke. Okay. Yeah.
4: Kalau asap dagati kan, kalau kebakaran aduh becain, tapi kalau di suatak ini dagati jadinya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan stabil ya seperti terus ya.
4: Amin ya Allah.
2: Oke. Okay. Papa Wen mau dengar lagu apa?
4: Lagunya Jangan Salah Menilai bang.
2: Jangan Salah Menilai. Emang kenapa kalau salah menilai?
4: Kalau salah menilai. Okay. Pokoknya ada deh.
2: Nanti jadi fitnah gitu ya. Oke. Okay. Papa Wen mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Dibuat dikirim buat Pak Darmawan ya, Bunda Mas Ito, Bunda Ito. Okay. Ya. Ada Mbak Pipit tadi. Ada Mang Pendi di Langkan sama Mas Adi di Surah mana ya? Puyung Adi ya. Nah, pokoknya dan semua-semuanya yang lagi monitor, selamat mendengarkan lagu kiriman kami ini ya.
2: Siap. Ada lagi? Ada lagi Papa Wen, ucapannya apa?
4: Ucapannya selamat mendengarkan, selamat istirahat, yang lagi istirahat, yang lagi keriting, selamat berjuang terus nih tuh. Buat abangnya selamat tugas, sukses selalu ya Bapak.
2: Amin.
4: Yuk, makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa di mana?
1: Sama Eli, Bang.
0: Po Eli.
1: Iya.
0: Apa kabar, Po Eli?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Pilih cak mana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Po Eli.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Makan masih nambah.
0: Makan masih nambah, tidur masih nyenyak, aus minum, gitu kan?
1: Iyalah.
0: Masa aus ini panas-panasan ya?
1: Iya, kecuali puasa.
0: Iya. Po Eli, mau dengar lagu apa, Po?
1: Lucu kami di panggung, Po. Lagu ini aja ya, apa ya?
0: Apa?
1: Krisdayanti masuk nggak, Bang Pilih?
0: Krisdayanti yang mana? Pilihlah aku.
1: Aku Wanita Biasa, coba.
0: Aku Wanita Biasa?
1: Iya.
0: Itu lagu baru 2015. Sebentar
1: mana
0: ya.
1: Ada.
0: Iya, Aku Wanita 2000, Biasa yang
1: 7 ke bawah itu.
0: Kayak maafkan aku gitu ya. Bila hasratku keliru. Asik gitu ya. Aman-amanan 2022 kok. 2002 kok. Aman-aman.
1: Lama sekali ya.
0: Iya, lagunya saya dikirim
1: baru,
0: untuk siapa aja?
1: Saya baru umur 7 tahun.
0: Masa sih? Bohong deh.
1: Ya 2002 kan?
0: Heeh. Uh-uh.
1: Ya betul dong.
0: Oh 7 tahun. Emang Pak Eli tahun kelahiran 95. Berapa? Kepo kan?
1: 95.
0: Oh 95. Berarti beda berapa ya? Beda 7 tahun dengan aku, dengan Pili. Pili 2012.
1: Oh gitu ya. Bukan
0: 85. Kan gen alpha gitu kan?
1: Mm-mm.
0: Akhirnya, Po Eli, lagunya dikirim untuk siapa aja, Po?
1: Lagunya dikirim buat Bang Aldo, Bang Herdian,
0: mm-hmm.
1: Mas Aris Kayo, Pak Ashari, Mas mm-hmm. Iwan, mm-hmm. Mas Idham juga, Sungai Rotan,
0: mm-hmm.
1: Bang Kiwai Batu Raja,
0: mm-hmm.
1: Pak Gandhi Praju, Bang Boy Sungai Lain,
0: mm-hmm.
1: ada Anggita, Bang Andra, Pak Robi,
0: mm-hmm.
1: Nah, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, Po?
1: Oh, Yuki juga, Mbak Yumi.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kan mau ketawa kalau dipanggil Po? Kan saya orang Jakarta ya, Pak.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa. Ya, terus siapa lagi ya? Ada Rili juga di Prabu Muli itu.
0: Uh-huh.
1: Kemarin Bang Pili kali itu.
0: Ada Rili, ada Pili ya?
1: Namanya Rili. Terus ada Zulfa kemarin tuh dari Empat Lawang ya. Nah, terus ada itu ya. Buat semuanya aja Bang Pili.
0: Oke.
1: Pak Darmawan itu Mas Ito.
0: Oh,
1: yang jauh-jauh dikirim, yang di deket nggak dikirim.
0: Iya.
1: Sisi juga ya.
0: Jangan dong.
1: Iya. Pokoknya buat semua pendengar Ruang Rindu, selamat berjuang, mencet-mencet. Semoga bisa masuk.
0: Amin.
1: Kalau beruntung.
0: Amin.
1: Saya sudah beruntung.
0: Alhamdulillah. Ada lagi, Po?
1: Hah?
0: Ada lagi?
1: Buat Bang Pili yang ganteng, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Jangan lupa pakai masker. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin, Po.
1: Ya, terima kasih, Abang Pili.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli ya di Gandus. Lanjut di belakangnya Mbak Eli dengan lagu Aku Wanita Biasa dari Krisdayanti. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Pili.
0: Selamat malam kembali, Karo Sopo.
2: Langsung lagu. Ya, karena baterai saya nggak drop ini.
0: Oke, silakan.
2: Baterainya belum dicas.
0: Lagu apa?
2: Lagunya ini Bang Pili dari Asahan.
0: Asahan?
2: Iya, Cinta di Tasikmalaya.
0: Cinta di Tasikmalaya.
2: Iya, Asahan.
0: Oke. Pernah diputar lagunya di sini?
2: Iya, sering itu Pili. Yang lamanya itu kan ada itu.
0: Penyanyinya Asahan.
2: Asahan, ya, betul.
0: Sebentar.
2: Lagu Malaysia ini.
0: Cintaku di mana?
2: Cinta Tasikmalaya.
0: Oh, Cinta Tasikmalaya. Oke. Aman.
2: Ada pilih ya?
0: Ada. Salam enggak?
2: Terima kasih Bang Willy ya.
0: Oke.
2: Kirim dikit Bang Willy.
0: Boleh.
2: Buat Bang Aldo ya. Di Fokke. Terus Pak Zakaria. Terus untuk semua-semua aja pilih.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi di Kertapati. Lanjut 369977. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wow, kena nih ya senggolannya ya. Kuat banget kayaknya. Langsung disenggol, langsung berdentum dia. Bang Aldo.
3: Ya, iya,
0: Bang. Iya, apa kabarnya Bang Aldo?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Disenggol tuh sama Bang Simon.
3: Apa?
0: Senggol balik enggak?
3: Senggol balik dong.
0: Oh, senggol balik. Oke. Okay. Lagunya lagu apa Bang Aldo?
3: Lagunya Berita Kepada Kawan dari Ebit.
0: Berita
3: Kepada Kawan.
0: Kepada Kawan. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Ya, terutama buat Simon tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian buat Ari.
0: Mm-hmm.
3: Buat Desi.
0: Mm-hmm.
3: Buat Robi. Buat Iwan di Muba.
0: Mm-hmm.
3: Buat Freddy.
0: Mm-hmm.
3: Di Maroke. Buat Bang Napi. Buat Uju. Buat Rili.
0: Okay.
3: Buat Pipit. Buat Adi Pitung. Mm-hmm. Buat Eli di Gandus. Mm-hmm. Buat Yuni Bikar 9. Mm-hmm. Buat Andra. Buat Ardian, mm-hmm. buat Andi, buat Pak Zakaria, buat Taufik Rumah Susun, buat Abah Gaul, buat Rian, buat Haris di Lubulingga, buat Boy di Lais,
0: mm-hmm.
3: buat semua-semuanya aja Bang.
0: Oke, okay. Ucapannya apa?
3: Ucapannya salam kompak selalu, salam sehat selalu ya buat yang disenggol-senggol tadi.
0: Mm-hmm.
3: Terutama pada Bang Fili, murah rezeki, panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga Bang ya.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Iya, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldo di Pali. Oke lah kalau gitu kita lanjut WhatsApp ya. Sepertinya sudah bertumpuk ini. Nanti video bakal terima line telepon kembali setelah kita bacakan WhatsApp. Ada Bang LB Edward di Tanjung Inim. LB Edward ya. Katanya mau request lagu dari Fagetos judulnya Kehadiranmu. Dikirim aja untuk seluruh pendengar Pro 1. Dan untuk RRI Pro 1 Palembang sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih Bang LB. Lanjut di belakangnya Bang LB ada Mas Bro Lubuk-Lubuk Linggau. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili tolong request lagu Andai Ku Tahu dari Ungu. Dari Mas Bro Lubuk Linggau. Buat Bang Pilinya terima kasih. Sama-sama. Lanjut di belakangnya Bang Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang tolong putarkan lagu Simpang Tiga Titian. Dari Simpang Tiga Titian Mbak. Oh, Simpang Tiga Titian. Ini bukan mbak-mbak yang siaran tapi pilih. Simpang Tiga Titian ya. Katanya salam aja untuk semua yang udah naik. Buat mbaknya. Mbak lagi ini dong. Buat abangnya terima kasih. Selamat tugas dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Tapi dari siapa nih? Oh, dari Oni doang. Lanjut ya. Ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Ramadhani di Muara Inim. Katanya mau request lagu Meriam Belina yang judulnya Di Ujung Malam. Ditunggu untuk lagunya buat abangnya. Salam-salam buat semua pendengar Pro 1 di mana saja dan lagi ngapain aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Pak Jack Kenton tadi ya. Oh ada, ini ada Pak Jack Kenton nih. Kalau tadi Pak Selamat. Bukan Pak Selamat. Bentar. Oke, kalau mau WhatsApp boleh ini ya, boleh dicantumkan namanya dan juga dari mana daerahnya. Ini kalau dari namanya Tanggie Bulat. Nah, dari mana ini? Bingung ini. Ada Pak Jack di Kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu buat Bang Pili. Ini dari Bang Jack di Kenton. Tolong putarkan lagu Lucifer House For Sale buat Bang Pilinya. Terima kasih. Sama-sama. Oke lah kalau gitu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Ada siapa lagi penelpon selanjutnya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ari Sekayu ini Bang Ari. Itu Bang Piling, Ari.
0: Bang Ari Sekayu ya. Apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga Bang, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Ari, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Dari Napa Urba ini Bang Piling.
0: Napa Urba judulnya apa?
1: Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa.
1: Iya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Nah, dikirim buat Aldo ya. Buat Eli di Jandus. Juga buat Anggita juga di Pusri. Ada juga Adi Pitung di Tiga Ulu.
0: Oke.
1: Buat Eli di Prabu. Buat ini Pak Dermawan. Ada juga Pak Zakaria juga. Terus buat Bang Aris juga ya di Lubuk Linggau. Terus buatnya ini Sisi di Pelaju. Terus buatnya buat semua-semuanya aja lah Bang, dari A sampai Z. Tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Bang Tilinya sukses selalu, sehat selalu ya bareng keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari di Sekayu ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di belakangnya Bang Ari. Kira-kira ada siapa lagi? 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Ditunggu-Tunggu.
0: Ruang Ditunggu-Tunggu. Suka mengubah-ngubah.
2: Ada baca itu kebangsaan
0: Republik Indonesia itu. Oke. Okay. Ini Pak Sobari ya?
2: Ya Om.
0: Wow, udah lama gak bersua di udara.
2: Semua teman-teman yang ada di radio dibungkam semua. Jangan masuk, biarlah Pak Sobari masuk.
0: Dibungkam.
2: Iya, dibungkam-bungkam
0: dari iya, kamu. Tapi kalau dibungkam pakai duit, galak juga lah pilih.
2: Itu lebih indah lagi, romantis itu.
0: Apa kabar Pak Sobari?
2: Alhamdulillah, dulu genjeng banyak asap.
0: Banyak asap?
2: Banyak asap, banyak apa, debu-debu yang terbang itu namanya.
0: Oh, debu vulkanik.
2: Bukan ya, bunga-bunga daun-daunnya.
0: Oh, bunga-bunga daun.
2: Iya.
0: Masih, hari-hari terakhir masih?
2: Masih lagi asap dengan itu terbang masuk rumah ini namanya.
0: Iya, kayak gimana gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan cepat hujan.
2: Minta dengan Allah hujan turun cepat.
0: Iya, biar semuanya tuntas, amin.
2: Seumpama manusia kan akhirilah remaja ini kan. Seumpama kan.
0: Amin ya Allah. Pak Sobari, kan? Malam ini mau dengar lagu apa?
2: Ini Bercerai Muda.
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Dari siapa penyanyi? Nah, lagunya ya? Dari Rosa Beh, aku minta Rosa.
0: Judulnya apa?
2: Like.
0: Rosa. Widih, banyak nih Rosa ya.
2: Yang romantis.
0: Yang romantis. Ini apa wanita yang kau pilih mau gak?
2: Jadi basicnya penting lah. Pokoknya hati pilih senang gak dengar lagu itu.
0: Iya, soalnya ada lagu romantis kan.
2: Ya,
0: siap.
2: Seakan-akan cek pilih itu kan jatuh cinta kepada seorang yang dicintai.
0: Wadidaw.
2: Jadi aku merasakan bahwa cek pilih itu merasakan bahagia mempunyai pacar seperti itu.
0: Amin ya Allah. Senang memilih wanita yang kupilih gitu ya.
2: Dipilih hati yang sehati, hidup
0: amin. Amin.
2: Yang selalu setia pada suaminya
0: menang. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim.
2: Ya Rahman ya rezekinya.
0: Amin.
2: Ada ya lagu tadi kan?
0: Ada dong.
2: Kirim-kirim buat Cik Aswin yang sedang ngomel-ngomel dengan gabungan Akbar, Sisi, Mujusako, Mujusko, tiga lima. Ngomel-ngomel di depan itu.
0: Ngomel-ngomel kenapa tuh?
2: Gabungan, kami ini gabungan kan di sini.
0: Oh.
2: Kompren. Jadi aku masuk, biar aku yang masuk dewe, usah lah Cik. Aku nak masuk dengan Cepili. Aku lah lama juga nak bercawan dengan Cepili kan.
0: Iya, rindu ya.
2: Iya, rindu. Nah, itulah peti itu tadi kan mengujuk sako 03 lembong pendinya mengpendigasi buat Ari tadi kan. Ari tadi masuk ya. Ari juga salam dari Pak Sobari, semoga di Batang Leko itu sehat selalu, airnya cepat hujan yo Ari.
0: Amin.
2: Yo juga buat juga Mang Darmawan juga Mang Harun juga Pak Asan juga buat Mang John, Mang Napi, buat Nadia juga, buat Ita Sahrulnya kan, Fauzannya, buat Putra Banten juga, buat juga Sisi, buat juga ini Mang Simon, Mang Simon nak kawin ini kabar.
0: Wih, mantap dong.
2: Oh.
0: Semoga dilancarkan ya.
2: Oh, Mang Simon kawin sama Mang Simon, Mang Yasin juga ya. buat juga Nadianya juga, baca cerita buat Lara juga. Wah, semuanya dari atas hasil desa Golgala buat Cipili. Semoga selalu bareng keluarga, semoga selalu dilindungi, menjadi pendapat lelaki yang sejati.
0: Perempuan sejati, perempuan bukan dapat lelaki.
2: Lelaki yo, semoga mendapat perempuan yang setia, selalu melindungi. Ya.
0: Amin.
2: Pikir dahulu pendapatan sesuatu kemudian tidak berguna kalau mencari wanita kan.
0: Cakep.
2: Oh,
0: kirain berburu, pantun.
2: Ada pantun berburu ke padang datar.
0: Cakep.
2: Rusa bergelang kaki.
0: Cakep.
2: Berburu ke palang belajar ibarat bunga kembang tak jadi.
0: Wow.
2: Ya kan itu kan nasihat itu kan.
0: Betul.
2: Ya, terima kasih. Semoga malam ini malam berbahagia. Malam yang tidak dapat dilupakan bersama Pak Sobari ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada lagi 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Beli.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Bukit.
0: Dari Bukit. Di sana kami jumpai Pak Darmawan ya.
3: Oke.
0: Apa kabarnya Pak Darmawan?
3: Gimana?
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini Pak Darmawan?
3: Hah?
0: Sibuk ngapain aja hari ini?
3: Tidak terlalu sibuk.
0: Banyak sampai aktivitas bener. Di rumah saja?
3: Tidak keluar, lebih ke keluar.
0: Oke.
3: Santai baik.
0: Santai-santai sambil monitor Pro 1 ya.
3: Tidak, jadi.
0: Jadi di aktivitas di rumah saja?
3: Siang tadi tidak.
0: Oh, siang tadi ya.
3: Indonesia banget maksudnya.
0: Iya. Malam ini monitor.
3: Oh, malam ini ya.
0: Pasti.
3: Ya. Apalagi yang masuk tadi senior kita.
0: Bukan lagi.
3: Masuk bari itu.
0: Suhu ya.
3: Ya, senior kita itu Bang Billy.
0: Betul.
3: Suhu kita itu.
0: Suhu kita ya. Oke. Pak Darmawan mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya ini beh Bang Billy. Ambil dari
0: Muksin, siapa? Deh. Dari siapa?
3: Muksin.
0: Muksin.
3: Merana.
0: Merana.
3: Iya. Okay. Itu tahun 70 itu Bang Billy.
0: Oke, aman. Kita putarkan ya.
3: Iya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja Pak Darmawan?
3: Ya, untuk Ayah Subari tadi, Bu Mesito, Pak Gandhi, tadi ada Eli ya. Ya, Bang Robinya juga, Idham, Pipit tadi yang pertama tadi, Nadia juga, Uju, Wenty, Mbak Yuni, Bang Jack juga ya, Pak D. Kliwon, tadi ada yang tadi dari, itu, apa tadi itu, Papa Wendy ya.
0: Papa Wendy dari Durian Daun.
3: Ya, Papa Wendy, Akbar, Irinnya juga, Fauzan juga, Rian di Jerman. Iya, banyak kita kirim galau-galau apa itu Bang Billy.
0: Oke.
3: Ya, Bang Billy dengan siapa berikutnya?
0: Sama Bang Agus.
3: Oh, Bang Agus. Salam untuk Bang Agus. Okay. Kita lihat tadi kalau cuaca kurang bersahabat Bang Billy. Asap ini kan.
0: Betul.
3: Oke, Bang Billy, lagu ini ditunggu. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada. Salam sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Untuk Bang Billy, selamat bertugas, sukses selalu. Lagu ini ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya di Bukit. Kita lanjut bacakan WhatsApp dulu. 369977 kita cukupkan. Kita ke 08217927990. Ada Bu Ana di Sorong. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Katanya Bang Pili, apa kabarnya? Baik. Mau request lagu dari Iwan Fals yang Ibu. Salam aja untuk Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Kak Andra, Kak Nadia, Pak Idham, Bang Napi, Bang Heri, Bang Aldo, dan semua-semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilinya dan juga semua kru yang bertugas. Semoga selalu sehat dan juga sukses selalu. Tetap semangat kerjanya, Bang Pili, jangan bosan-bosan ya baca WA aku, saya tunggu lagunya ya Kak. Ya Bang, terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Gak bakal bosan dong, Pili akan selalu menemani para pendengar. Asik. Akhirlah kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pili bakal balik lagi di sesi berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. 369977 Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana?
1: Robi Wong Pili.
0: Robi Ramakasi. Gimana kabarnya Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Sehat Bang Robi. Bang Robi malam ini mau dengar lagu apa?
1: Thomas Arya yang mau pilih.
0: Thomas Arya yang mana tuh?
1: Aku bukan Bang Toyib, Pak. Aku bukan Terminal Hati.
0: Aku bukan Bang Toyib. Itu Wali. Aku bukan Terminal Hati jadi. Aku bukan Terminal Hati.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Mau dikirim-kirim lagunya?
1: Jadi salam di sini ada Bang Ari ya, Bang Ari Bali ya, ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Pak Darmawan tadi ya, Bang Aldo, Bang Etian, Bang Eri Prabu Mule, terus Pak Jakaria, Bang Nasi, Bang Adi Pitung, terus Bang Iwan Kayu, Hari Kayu, dan semuanya aja ini Bang Billy.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam aja lah.
0: Siap.
1: Ya, Bang Billy, selamat tugas Bang Billy.
0: Yuk.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Ini Bang Billy, jangan lupa pakai masker balik.
0: Siap.
1: Masker ini tebal kan ini. Tidak setebal dompet tapi
0: masker. Jadi curhat kan? Ada lagi Bang Robi.
1: Itu aja Bang Billy. Makasih Bang Billy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Bang Robi 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita Bang Billy.
0: Mbak Anggita di Pusri ya?
2: Iya, benar.
0: Gimana kabarnya Mbak Anggita?
2: Baik-baik saja. Baru bangun tidur.
0: Wih, kok bisa bangun tidur jam segini? Emang ya, tidur jam berapa?
2: Jam abis salat isya ketiduran.
0: Abis salat isya ketiduran. Berarti belum makan malam dong?
2: Udah kebetulan tadi.
0: Udah. Oke. Mbak Anggita, lagunya lagu apa?
2: Lagunya Isabella.
0: Isabella?
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirimnya tadi ada Bang Robi ya, ada Bang Ari Bali ya, ada Mbak Eli, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Adi Pitung, Bang Fauzan ya, Bang Hardian, Bang Aldo ya, Bang Ari Kayu, Mbak Putri, Mbak Wenti, pokoknya semua aja deh, terkhusus mendengar persat aja.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Anggar, semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Buat Bang Billy-nya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Anggita 369977, kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Irin Castillo.
0: Bang Irin Castillo. Bang Irin mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dengar lagu apa ya? Lagu Hijau Daun.
0: Hijau Daun yang mana?
3: Suaraku Berharap.
0: Suaraku Berharap. Oke, boleh. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim-kirim untuk Mbak Sinja ya. Ada lagi Mbak Nadia ya. Ada lagi Bang Akbar ya. Ada lagi Bang Fauzan ya. Ada lagi buatnya Bang Uju ya. Bang Uju. Pokoknya buat semuanya aja yang belum tersenggol.
0: Oke.
3: Ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu. Bang Mili, semoga sehat juga ya Bang Mili.
0: Amin Bang Irin.
3: Yang pasti yang ditunggu tuh bukan apa-apa, tapi hujan yang ditunggu.
0: Siap, mudah-mudahan ya. Itu
3: harapan kita semua ya.
0: Amin.
3: Ya, mungkin itu Bang Mili ya.
0: Yuk.
3: Ya, jangan ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Irin? 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terputus, ada lagi kah? Ada lagi? Ada lagi dong. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama dong, Rantau Bayur juga ya?
3: Iya, Rantau Bayur Guyur banget.
0: Apa kabar, Bang Akbar?
3: Alhamdulillah sehat ya, Mili.
0: Sehat. Bang Akbar mau denger lagu apa malam ini?
3: Lagu coba. Apa, Zan? Lagu apa, Zan? Kita, aku ditakdirkan jatuh cinta.
0: Wah.
3: Oh, kita ditakdirkan jatuh cinta.
0: Lagu siapa tuh?
3: Apa sih? Pring.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta.
3: Spring. Iya, Spring.
0: Oke. Okay. Spring. Ya. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Untuk itu anak-anak itu Bandar Sriwijaya ya. Untuk Sisi, Pauza, Pauza, Tiasri, Tiasmi, sudah tuh Mang Hadi Sukarami juga kan. Sudah Ayah Sobari, Erin tadi kan, Dian Sudirman juga kan, sudah itu siapa lagi ya, Mang itu tadi Pak Darmawan ya, sudah itu ada juga di Sekayu itu, ada Sekayu siapa di Sekayu itu, Bang Ari kan, sudah ada Mang Simon juga tadi, ya untuk semua-semua aja ya, itu aja. Untuk spesial katanya untuk Pausan yang tak ganteng.
0: Ganteng kok.
3: Yoga. Itu aja video.
0: Yuk.
3: Untuk ucapan Cep Willy untuk salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya kan.
0: Amin ya Allah.
3: Kalau pulang hati-hati Cep Willy ya.
0: Siap.
3: Itu selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Bang Napi Jagaraja Ganili.
0: Apa kabar, Bang Napi?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu apa, Bang Napi?
4: Lagunya Nona Manis
0: ya,
4: dari Ita Purnamasari ya.
0: Ita Purnamasari, Nona Manis. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
4: Dikirim tadi ada Abang Robi Ramakasi ya. Terus juga Ibu Ana di Sorong ya. Nadia Seta Bangun Satu. Pak Sobari tadi ya, makasih atas senggolannya. Terus juga Mbak Yuni di Belitang ya. Ada juga Setia di Pati ya. Terus juga Mang Idham ya di Muara ini, ada juga Bang Aldo di Bali ya, ada juga Bang Ferdian ya, Bang Doni di Radial, terus juga ada pokoknya ada semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beri sehat, selamat mendengarkan Ruang Rindunya.
0: Siap.
4: Untuk Bang Pili ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Pili.
0: Amin.
4: Itu saja Bang Pili, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Kita angkat lagi 369977. Masih ada kira-kira? Ada dong. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ih, rezekinya terakhir malam ini ya.
5: Juru kunci ya.
0: Juru kunci. Apa kabar Mbak Nadia?
5: Alhamdulillah, kabarnya sehat Bang Pili.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa hari ini? Seperti biasa pertanyaannya.
5: Biasa. Dan jawabannya pun seperti biasa.
0: Dan jawabannya seperti biasa juga. Malam ini lagu pamungkas, lagu penutup, mau lagu apa?
5: Lagunya dari Regine featuring sama Jackie Chang.
0: Aduh.
5: In Love With You.
0: In Love With You. Okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
5: Berhubung itu dari penghujung, kita kirim buat semua pendengar perusahaan aja Bang Pili.
0: Oke, tadi siapa penyanyinya?
5: Regine featuring Jackie Chan.
0: Regine featuring Jackie Chan. Wow. Yeah. Nyebutnya Besaro, ya. Besaro. Oke, okay. Ada lagi pada dia?
5: Itu aja.
0: Siap.
5: Oke, buat Bang Pili selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Pili, ya.
0: Amin.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah kalau gitu pendengar, Pilih cukupkan dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasi dan juga atensi yang sudah diberikan di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Mohon maaf kalau ada telepon, WhatsApp yang belum sempat terangkat dan juga terbaca. Dicoba lagi di lain kesempatan. Kita akan nantikan kembali kehadiran Anda di malam-malam berikutnya untuk bergabung kembali bersama kami di Ruang Rindu edisi berikutnya. Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah renungan malam, kita juga akan simak bersama. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa, 15 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, 16 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda hari ini di hari Rabu 16 September ya 2026. Bersama saya Tata Edin dan juga tim Palembang pagi ini akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian Al-Qur'an. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Qur'an surah Ar-Ra'. Ar-Ra'd ya, ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh qori kita rahimahullah Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi dan Cikal Hafiz, serta selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan mutiara pagi di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, inilah Palembang pagi ini selengkapnya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun.

عيد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Bahasan religi di Mutiara Pagi, pagi hari ini kita akan membahas mengenai manifestasi Tauhid dalam penjagaan lingkungan hidup. Bersama narasumber kita adalah penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Ustadz M. Nor S.Ag. M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata.
2: Pagi. Ustadz, ini izin suaranya kecil sekali Ustadz.
3: Ya, sudah.
2: Iya, baik. Iya, kalau bisa agak sedikit dikeraskan lagi, boleh nih Ustaz.
3: Iya, siap.
2: Oke Ustaz, baiklah. Nah, perbincangan kita di pagi hari ini, Ustaz, adalah bagaimana memanifestasi Tauhid dalam penjagaan lingkungan hidup, begitu ya Ustaz ya?
3: Iya, benar.
2: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya-jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustaz.
3: Ya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, terima kasih kepada Mbak Caca yang telah menyempatkan waktu kebersamaan kita di pagi hari ini. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan iman dan Islam, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat juga beriring salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah terhadap sunnah kenabian beliau. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Para pendengar yang berbahagia, judul kita pada pagi hari ini adalah manifestasi tauhid melalui penjagaan lingkungan hidup. Para pendengar yang berbahagia, fondasi utama dalam ajaran Islam adalah tauhid atau ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan mutlak akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang dan bahkan seringkali kita terjebak menyangka bahwa tauhid itu hanyalah ibadah ritual di masjid saja, atau di tempat-tempat ibadah saja, atau ritual mahdoh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa tauhid itu memiliki dimensi ekologis yang sangat kuat. Artinya keberadaan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia yang berada, yang menempati alam dunia ini, itu harus menjadi satu kesatuan, berdampingan, hidup secara berdampingan, hidup secara harmonis, hidup dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa

0: Karena Allah yang maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini untuk saling membutuhkan, saling memerlukan, saling menguatkan, saling membantu, saling memberi, saling membutuhkan antara sesama makhluk hidup. Krisis lingkungan yang terjadi pada saat sekarang ini, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita belum terlepas dari asap, terutama di kota Palembang, sebenarnya berakar dari krisis spiritual dan letaknya kesadaran tauhid dalam hati manusia itu sendiri. Jadi siapapun mengaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di dalam Islam, jadi agama apapun dia, apabila dia hidup di muka bumi ini, di alam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebebasan untuk kita, menjaganya ini, punya kewajiban untuk menjaga satu sama lain. Mari kita renungkan. Ada tiga hubungan fundamental antara kehidupan tauhid, antara tauhid maksudnya, dan kehidupan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama adalah alam semesta sebagai ayat kauniyah. Di dalam kacamata tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbicara melalui lembaran-lembaran Al-Qur'an atau mushaf yang kita baca setiap hari. Firman Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan ayat kauliyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa lembaran-lembaran mushaf atau firman-firman Allah dalam Al-Qur'an, itu namanya ayat kauliyah. Allah juga menampakkan kebesarannya melalui alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berada di alam semesta ini. Yang kita lihat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, lain sebagainya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia itu sendiri. Ataupun apapun yang dikaryakan oleh manusia, itu adalah bentuk dari kekuasaan Allah SWT. Bukti keberadaan Allah SWT. Bukti keesaan Allah seperti angin bertiup misalnya, keteraturan rotasi planet, hingga air hujan yang menumbuhkan tanaman adalah proklamasi yang sangat nyata bahwa Allah SWT adalah Maha Esa. Allah SWT adalah pengatur seluruh kehidupan alam ini. Dosa pandalisme, kadang-kadang pandalisme spiritual, ketika manusia merusak hutan, mencemari sungai, mengotori lautan, mereka tidak hanya melakukan kerusakan fisik pada hakikatnya, mereka juga pada hakikatnya melakukan kerusakan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sudah Allah ciptakan, sudah Allah tunjukkan kepada kita, Allah perlihatkan kepada kita bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu lewat lingkungan yang berada di sekitar kita. Menjaga alam adalah bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. Kemudian yang kedua, konsep al-mizan atau keseimbangan kosmik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam cetak biru yang sangat sempurna dan seimbang. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman dijelaskan ayat 7 sampai ayat 8. Wassama'i rafa'aha wa wada'al midan. Allah tatghaw fil mizan. dan langit telah ditegakkannya. Siapa yang menegakkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga menciptakan keseimbangan atau yang kita sebut dengan mizan di dalam Al-Qur'an. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Allah tatghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 8 ini. Tauhid menuntun kita untuk tunduk kepada aturan yang suci ini. Aturan yang telah Allah tetapkan agar kita jangan merusak keseimbangan alam itu. Apa yang disebut dengan Al-Quran, dalam Al-Quran adalah mizan atau timbangan atau keseimbangan. Gaya hidup yang modern kadang-kadang membuat kita serakah. Yang sering sekali mengeksploitasi alam demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Dan keserahan pribadi demi untuk mengentingkan kepentingan pribadi. Tindakan merusak mizan atau ekosistem inilah adalah bentuk pembangkangan terhadap tatanan suci yang telah Allah tetapkan untuk kita. Yang seharusnya untuk kita jaga dan kita pelihara. Kemudian yang ketiga, amanah kekhalifahan atau khalifah. Tauhid mengajarkan kepada pemilik mutlak alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mengajarkan, sekali lagi, tauhid mengajarkan bahwa pemilik mutlak alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diletakkan di muka bumi ini sebagai penguasa absolut yang bebas berbuat semena-menanya terhadap lingkungan. Manusia diutus sebagai khalifah fil ardh atau sebagai pengurus atau sebagai penjaga alam semesta ini. Alam semesta bukan hak milik manusia. Kita hanya memegang mandat. Pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap pohon yang kita tebang secara liar, setiap sampah yang kita buang sembarangan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bersih atau tauhid itu sudah dipastikan akan melahirkan etika lingkungan terhadap lingkungan yang bersih pula. Menjadi renungan bagi kita bahwa semua ayat-ayat yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya ini menjadi renungan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiquhum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kesimpulan, kelestarian lingkungan adalah cermin dari kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang hamba mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, namun di saat yang lain dia menghancurkan bumi ciptaan Allah itu sendiri. Para pendengar Makata yang berbahagia, mungkin hanya ini sebagai materi pembuka bagi kita. Di akhirnya kita kembali, kita teringat di masa-masa yang lalu orang-orang tua kita dulu dalam menjaga lingkungan, menjaga hutan. Bahkan di tempat kami, di Bangka, ya, di Bangka, apabila membuka lahan untuk perkebunan, misalnya, membuka hutan untuk lahan perkebunan, sawah, ataupun yang lain-lainnya, bertani lada, misalnya, itu diawali dengan doa dulu. Minta izin kepada Allah SWT untuk menebang pohon, jadi agar keseimbangan lingkungan itu tetap terjaga. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan untuk sementara. Halo?
1: Ya, baik Pak. Ya, sepertinya ini ada trouble sedikit ya, begitu ya. Tapi ini sudah bisa diatasi. Baik, izin kalau begitu kita langsung terima saja penelpon ya Pak ya, untuk bergabung bersama kita di sini Ustadz ya. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sama Bapak siapa di mana Pak?
2: Pak Ujang di Jejawi.
1: Pak Ujang di Jejawi. Oke, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam Pak Ujang.
2: Ini rupanya nakin luar tema.
1: Pak Ujang, mohon maaf nih Pak Ujang, ini suaranya ketimpa sama suara denging Pak. Volume radio bisa tolong kecilkan sedikit Pak ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah silakan.
2: Ini. Pertanyaan aku ini, kenapa korban itu, korban sapi itu nak uang 7 nih
1: Abi. Oke.
2: Tapi kalau kira-kira kurang atau lebih, itu sara itu korbannya.
1: Oke, baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurban sapi itu harus 7 orang ya Ustaz? Nah, kalau lebih dan kurang itu sah apa tidak kurbannya?
3: Ini di luar tema nih.
1: Iya Ustaz.
3: Terima kasih Pak Ujang di Jawi. Kurban itu pada hasilnya adalah hukumnya adalah sunnah. Ya, kita mengirim ke apa namanya berkurban itu adalah hukumnya sunnah. Sebab kadang-kadang seorang berniat untuk berkurban, tetapi kemampuan untuk misal membeli sapi satu orang tuh tidak mampu ya, boleh bergabung boleh, tapi kalau dia mampu boleh satu ekor satu sapi satu orang apa namanya satu ekor sapi satu orang maksudnya. Kalau seandainya tidak mampu juga ya boleh bergabung boleh. Jadi tidak ada yang batasi, cuman kalau seandainya memang tidak mampu, ya, dewean ya istilah kata perbangai, ya orang dua, orang tiga boleh, empat boleh, orang tujuh juga boleh diperbolehkan. Coba pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban satu kambing untuk orang banyak, ya, satu kambing itu. Ya Allah, Rasulullah pada saat berkurban memotong dua kambing. Yang pertama, ya Allah terimalah kurbanku dan keluargaku, ahliku. Anak cucu Rasulullah, anak istri beliau, itu termasuk sudah dalam itu. Satu kambing maksudnya. Kemudian yang kedua, kambing yang kedua, ya Allah terimalah kurban untuk umatku. Nah, berdasarkan hadis inilah boleh berkorban itu orang banyak, jangankan 7, 8, 9 boleh. Kalau berdasarkan hadis ini, artinya berkorban itu boleh orang banyak, boleh sendiri. Ya. Demikian Pak Ujang.
1: Baik ya, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711-369977. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Sama siapa, di mana?
4: Orang lama dari Batu Raja.
1: Pak Kiwai ya?
4: Iya,
1: okay. Kenal. Baik, silakan Pak Kiwai.
4: Ini begini Pak Ustaz, kalau tadi nanyain ke Mbak, kalau saya mengenai akikah Pak Ustaz. Kan kita akikah itu Pak Ustaz ya, tentunya itu pakai domba kambing itu laki-laki Pak Ustaz. Bagaimana kalau misal gini, kalau laki gua kambing kan, perempuan satu. Bagaimana kalau dia itu gini, mencari kambing laki-laki agak susah. Jadi satu laki-laki, satunya perempuan untuk akikah itu Pak Ustaz, kira-kira. Apakah susah atau enggak? Nah, itu aja Pak Ustaz, kira-kira Pak Ustaz. Nah, kan biasanya dua kambing kan, kalau laki-laki, perempuan satu. Nah, ini kata tadi, enggak bisa dua laki-laki, cuma ada satu perempuan kambingnya, satu kambing laki-laki. Nah, bagaimana itu bahasa kira-kira bahasa akikah itu bahasa Ustaz? Dan juga dia tuh sudah agak 1 tahun lebih umurnya anak itu, Pak. Bagaimana itu menurut Pak Ustaz itu, Pak?
1: Oke.
4: Pak Ustaz ya.
1: Terima kasih,
4: Mbak Tata.
1: Ya.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Pak Kiwai.
1: Kiwai, Pak.
3: Pak Kiwai di Batu Raja. Sama Pak Ujang tadi, ini gabung, boleh gabung sebenarnya?
1: Boleh, Ustaz.
3: Antara kurban dengan akikah itu, Pak Kiwai, Pak Ujang, sapi ataupun kambing perempuan boleh. Di situ kan disebutkan kambing. Tidak ada jenis kelamin laki-laki perempuannya kambing itu. Ini memotong kurban, memotong hewan kurban, kambing atau sapi ataupun apa namanya domba, unta, boleh laki-laki, boleh perempuan jenisnya. Jadi kita selama ini kan terpaku dengan kambing laki-laki untuk akikah maupun untuk kurban. Yang sebenarnya itu menguntungkan bagi apa namanya, bagi peternak sapi atau peternak kambing itu sendiri, sebab laki-laki itu cuma bisa membuahi lebih dari satu kambing atau apa namanya sapi perempuan, sapi betina. Tetapi kalau banyak laki-laki, banyak maksudnya banyak kambing perempuan, banyak kambing laki-laki, cuman kambing perempuan satu, nah itu tidak bisa, walaupun dia bisa membuahi. Nah, maksudnya macam ini ya. Jadi sah, tetap sah Pak Kiwai, Pak Ujang, laki-laki apa namanya jantan ataupun betinanya, sapi atau kambing atau domba itu sah untuk kurban dan untuk akikah. Kita selama ini kena sayang kan, sayang untuk istilah bahasa Palembang itu untuk nganai yang kambing perempuan, kambing betina atau sapi betina itu untuk nganai, untuk melahirkan. Tapi kalau kambing laki-laki atau sapi laki-laki jantan, sapi jantan, sapi apa namanya kambing jantan, itu kan banyak biasanya. Jadi tidak apa, sah itu, tetap sah. Jenisnya kambing, tidak dibedakan jantan atau betinanya. Jadi dengan kambing betina atau sapi betina boleh untuk kurban dan akikah. Kita ini selama ini kan merasa agak tabu, ya, karena belum apa, jarang melakukan apa namanya membeli sapi ataupun kambing, apa nama kambing betina itu untuk akikah atau ataupun kurban. Padahal itu sah. Mungkin Pak Kiwai, Pak Ujang di Jejawi, Pak Kiwai di Batu Raja.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di 0711-369977. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata, Edi.
1: Sama siapa, di mana?
5: Zakaria.
1: Di Kenten ya, silakan,
5: iya.
1: Pak.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Pak Zakaria.
5: Semoga selalu sehat, Ustaz ya, bersama kita semua.
3: Amin, alhamdulillah, amin, sehat.
5: Ya. Begini Ustaz, mau tanya masalah, mungkin ada hubungannya dengan lingkungan juga ya Ustaz ya. Bahwa ya, surah Al-Baqarah ya. Itu kan dikatakan bahwa Allah berkata kepada malaikat ya, bahwa dia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini kan. Wa khalaqa muka ya. Malaikati. Kan, gitu. Jadi dia bilang, malaikat menjawab, kenapa kan diciptakan manusia? Manusia ini sering berkerusakan di muka bumi ini dan buat bertumpahan darah. Jadi yang saya tanyakan, apa fungsi manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, Ustaz? Terima kasih jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, kalau begitu silakan Ustaz.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Zakaria ini, pertanyaannya sangat bagus. Jadi dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Bahwa yang hormat dengan Allah SWT, yang setia kepada Allah,
0: pada saat Allah menciptakan manusia, jin, dan malaikat, itu semua makhluk itu setia kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT. Akan tetapi semenjak manusia diturunkan Allah, diciptakan oleh Allah SWT, Nabi Adam yang pertama sekali, yang diutus untuk muka bumi ini sebagai khalifah, yang diutus ke muka bumi ini sebagai khalifah tul arz, disitulah manusia diirikan oleh iblis. Jadi iblis merasa iri. Kenapa? Karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jadi unsur tanah dengan unsur api, ya, iblis merasa lebih mulia unsur api itu daripada unsur tanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku lebih tahu apa yang aku ciptakan, itu kata Allah. Allah ngomong kepada malaikat iblis, aku lebih tahu dengan apa yang aku ciptakan. Salah satunya diciptakan manusia adalah sebagai khalifah di luar ini adalah inilah, untuk menjaga ekosistem, untuk menjaga keseimbangan seluruh alam ini, agar kita tidak boleh merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Taruhlah macam kita di Palembang, hutan mungkin sudah sedikit, akan tetapi maka di dalam hadis, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau untuk hutan-hutan yang sudah gundul, misal setelah ditebangi hutan kemudian dibuat kebun, kita tanam kembali tumbuh-tumbuhan itu. Ini berdasarkan hadis. Ini Rasulullah SAW memberikan spirit kepada kita semua. Hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, ma min muslimin yugurisu warasan au yazra'u zar'an fayakulu min hutairun au insanun au bahimah illa kana lahu sadaqah. Artinya, tidak ada seorang muslim pun apabila dia menanam suatu tanaman atau dia menumbuhkan atau menyemai, mengebun, berkebun, menanam tanaman, dari hasil tanaman itu dimakan oleh burung atau dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang yang lain selain dari burung dan lain sebagainya, illa kana lahu sadaqah, kecuali apa yang diusahakan, apa yang ditanam tadi apabila berbuah bermanfaat untuk orang lain adalah sedekah jariah beliau, sedekah jariah yang menanam tumbuh-tumbuhan itu. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah fil ardh itu harus menjaga. Inilah tujuan, salah satu dari tujuan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ardh. Sebab khalifah itu artinya penjaga, pengurus. Bukan memiliki alam semesta ini, bukan. Alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi, menjaga isi alam ini agar tetap menjadi keseimbangan, agar tetap terawat, agar tetap menjadi bagus, agar tetap menjadi rapi. Bayangkan kalau seandainya di dunia ini tidak ada tumbuh-tumbuhan lagi, apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia yang besar? Bayangkan kalau di Indonesia masih agak banyak hutan, walaupun beberapa titik mungkin banyak, paling banyak titik apinya di Indonesia, di dunia ini berdasarkan pantauan satelit beberapa hari yang lalu, mungkin sekarang juga masih. Akan tetapi untuk keseimbangan alam, apa yang alam berikan kepada kita, apa yang tumbuh-tumbuhan berikan kepada kita berupa oksigen, berupa apa namanya keteduhan, kita terhindar dari panas terik panas matahari, kita mendapatkan udara yang segar dari tumbuh-tumbuhan. Itulah mengapa Allah SWT menciptakan manusia, agar manusia itu menjaga alam yang telah Allah sempurnakan kejadiannya. Demikian Pak.
1: Baik, saya bacakan dulu WA yang masuk di 0821-7927-9090 pendengar. Dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah rajin sholat, akan tetapi masih ada rasa rakus dengan pekarangan orang lain, atau hak kita, hati dengki melihat orang senang, apa yang harus kita perbaiki? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Terima kasih Pak Romli di Muara Damai. Ya, kalau seandainya, ya, ini maksudnya hubungan dengan cinta. Ya. Seorang yang sholat bukan seseorang yang suci dari apa namanya dosa dan kehilapan. Maka kita disuruh mendirikan sholat, kita harus tetap sholat. Bukan berarti kita orang bersih, orang suci, orang yang terlepas dari noda dan dosa, terlepas dari hilaf dan salah. Bukan. Maka tetapi orang yang hilaf dan salah itu harus tetap sholat. Kalaupun seandainya ada perbuatan hal-hal yang perbuatan yang apa yang melanggar hukum Tuhan, misalnya kata Pak Rumli tadi, misalnya punya orang punya kita, berarti sholatnya yang belum sempurna. Kita yakin dan percaya bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan keji apa? Seperti perzinahan, perbuatan yang melanggar asusila. Kemudian perbuatan munkar, seperti itu tadi. Hak kita, hak orang, hak kita. Artinya apa? Merampas, merampas hak orang lain. Nah, merampas hak orang lain ini artinya apa? Untuk kita yang sering melakukan sholat, berarti sholat kita yang belum sempurna. Bukan sholat yang salah, tapi kita memaknai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu belum bisa. Oleh karena itu, mari kita memaknai sholat dalam kehidupan kita. Salah satu makna sholat bagi kehidupan manusia. Kita bisa bayangkan, pada saat kita sholat, nasi atau minuman yang kita makan pada saat sebelum kita sholat, pasti terselip di gigi kita, itu akan menjadi batal apabila kita telan. Halal itu nasi itu atau air itu, akan tetapi pada saat kita sholat berhadapan dengan Allah SWT, batal sholat kita apabila kita termakan nasi. Kenapa? Pada saat kita sholat, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dari situ kita dapat mengambil iktibar bahwa sholat yang kita kerjakan harus bisa merefleksikan kita untuk melakukan kebaikan. Walaupun itu perbuatan, walaupun itu makanan itu halal, akan tetapi pada saat kita sholat, tidak boleh kita makan atau menelan air yang kita bawa pada saat kita sebelum sholat, atau makanan yang terselip di gigi kita pada saat kita sholat. Demikian Pak Rumli.
1: Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Umar di Sako Palembang yang udah WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah sanksi yang nyata bagi perusak lingkungan, misal menutup saluran air, membuang sampah sembarangan, selain cuma sanksi sosial saja? Silakan Ustadz.
0: Terima kasih Pak Umar. Bagi siapa yang membuang sampah sembarangan, itu ada perwali sekarang. 500 ribu didenda. Ada hukumannya. Tapi bagi kita, itu adalah perbuatan yang, apa namanya, perbuatan yang zalim. Di dalam agama kita,
3: apabila kita tidak menempatkan sesuatu hal pada tempatnya, itu namanya zolim. Jadi kita tidak membuang sampah pada tempatnya, artinya kita berlaku zolim. Orang yang berlaku zolim akan diazab oleh Allah SWT dengan api neraka. Orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, sampah buang sembarangan, ataupun seperti itu tadi, aliran parit kita dari apa namanya air dari aliran apa namanya rumah kita mengalir ke tempat orang lain, kita berlaku zalim kepada orang. Kenapa? Kita tidak apa namanya, kita tidak memposisikan kita sebagai khalifah fil ard tadi, padahal kita sebagai khalifah fil ard itu adalah sebagai pengurus alam ini apapun bentuknya, termasuk masalah kebersihan, masalah yang berhubungan dengan lingkungan kita sendiri, apalagi apa namanya berhubungan dengan orang lain. Ini bakal menyakiti orang lain, bakal merusak orang lain, bakal apa namanya mempersulit orang lain dengan keberadaan barang yang punya kita, sesuatu yang kita miliki, membuat orang tersakiti. Itu tidak boleh. Makanya indahnya Islam, sangat indah Islam itu. Terhadap lingkungan sendiri pun kita harus memperhatikan. Jangankan kepada sesama manusia, artinya dengan sesama makhluk Allah yang lain pun kita harus berlaku adil dan seimbang dalam menjaga keharmonisan hidup di dalam dunia ini. Demikian Pak Umar.
1: Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi pendengar, silakan yang mau telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Iya, sama Bapak Bu Abu Bakar ya, begitu ya Pak. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
6: Zaman modern sekarang ini Ustaz, terjadi sangat dahsyat tentang masalah krisis lingkungan hidup yang terdapat di mana-mana. Akibatnya terjadi hal-hal katakanlah penyiksaan kepada manusia. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apa hukum orang yang katakanlah mengambil keuntungan besar dalam rangka merusak lingkungan hidup ini? Apa hukumnya? Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Pak Abu Bakar, saya bisa menangkap apa namanya yang dimaksud oleh Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar dan para pendengar Kira pagi yang berbahagia. Sekali lagi kita tegaskan bahwa apabila nilai-nilai tauhid pada diri seseorang, apapun imannya, apapun agamanya, bahwa antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya itu tidak bisa dipisahkan, karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa yang merusak tatanan itu yang disebut oleh ayat Al-Quran. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzhiquhum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. 14 abad yang lalu Allah sudah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ini bakal terjadi. Kerusakan alam ini bakal terjadi. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran ini kepada kita semua bahwa bumi ini bakal rusak. Akan terjadi kerusakan. Siapa yang melakukan? Manusia itu sendiri. Oleh karena itu, menyalahi kodrat. Jadi rusak iman seseorang apabila dia merusak lingkungan. Sebab wal ardu wada'aha wa wada'al mizan, Allah Subhanahu wa taala sudah mendudukkan mizan di situ, artinya ekosistem keseimbangan alam. Nah, yang bertugas menjaga keseimbangan alam ini adalah manusia, bukan binatang, bukan hewan, bukan. Mereka hanya membantu manusia untuk menjaga ekosistem.
0: Jadi apabila melakukan kejahatan di situ, yang jelasnya itu merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang merusak. Merusak dalam bentuk apapun. Mengeksploitasi hutan atau merambah hutan dengan semena-mena ataupun merampas hutan hak orang lain. Ini akan timbul, akan terjadi nanti. Akan terjadi azab Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu tidak berhenti dari mengeksploitasi alam ini. Allah akan menurunkan azab. Sudah jelas bagi kita. Sudah jelas. La'allahum yarji'un itu artinya agar manusia itu kembali sadar maksudnya. Allah datangkan banjir. Allah datangkan tsunami, Allah datangkan gunung meletus, Allah datangkan apa lagi, angin topan, angin badai. Sadarkah manusia? Kalau belum sadar, Allah akan memberikan azab yang lebih nanti. Sebab ini sudah jelas. La'allahum yarji'un, agar kembali mereka kembali, kembali sadar maksudnya. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Merusak alam itu sama dengan merusak tatanan yang Allah ciptakan. Merusak hutan berarti sama dengan merusak makhluk yang Allah ciptakan. Yang pada hakikatnya gunanya adalah untuk manusia itu sendiri. Berapa banyak kita manfaat yang kita ambil dari hutan untuk kehidupan kita di dunia ini? Sangat banyak sekali. Salah satunya adalah udara yang segar, oksigen. Jadi apabila itu dirusak, maka dia seolah-olah merusak seluruh manusia, merusak seluruh tatanan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Jadi zalim orang seseorang, baik pribadi maupun korporasi, baik pribadi ataupun korporasi, merusak alam adalah suatu kezaliman yang sangat nyata. Kezaliman yang sangat nyata, apabila manusia melakukan dosa kezaliman, maka akan tunggu azab dari Allah SWT. Akibat dari perbuatan mereka. Bima kasabat aydin nas, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali menata alam lingkungan, agar menjadi nyaman, kita hidup harmonis dengan alam. Alam pun bisa memanfaat dari apa namanya, memberikan manfaat kepada manusia untuk kebutuhannya sehari-hari, termasuk pernapasan, udara yang segar dia datangkan dari apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Ada kontribusi mereka terhadap kita. Mereka pun seperti itu. Kita memberikan kontribusi terhadap mereka. Jadi ekosistem ini, keseimbangan ini harus dijaga. Siapapun yang merusak ekosistem itu, keseimbangan itu, itulah berlaku zalim kepada diri sendiri dan berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Abu Bakar.
1: Baik. Baik Ustaz, semua pertanyaan sudah kita jawab baik telepon maupun WhatsApp ya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Data. Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, pertama, mari kami mengajak kepada kita semua untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, yang di pedesaan, di daerah-daerah kabupaten, hutan masih banyak. Mari kita jaga bersama. Kita jaga bersama. Dari hutan kita dapat bermanfaat. Dari hutan kita dapat manfaat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala membentuk ekosistem itu adalah untuk manusia. Kehidupan manusia dan kehidupan lingkungan di sekitar manusia itu sendiri. Apakah hewan, apakah tumbuh-tumbuhan. Begitu sempurna ciptaan Allah agar kita bisa memanfaatkan ciptaan Allah itu dengan sebaik-baiknya tanpa kita mengorbankan makhluk Allah yang lain untuk kesenangan kita sendiri. Oleh karena itu, perkesempatan yang berbahagia ini, semakin tebal iman seseorang, semakin takut dia kepada Allah SWT, semakin dia menjaga lingkungan. Bagi kita yang di perkotaan, mari kita buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan kita dengan sebenar-benarnya, mari kita jaga kebersihan di lingkungan kita, yang pada akhirnya itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan. Bermanfaat lingkungan itu untuk kita sendiri, karena kita menjaga lingkungan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan topik hidayah dan maunahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Tidak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Apa yang saya sampaikan, kebaikan itu semata-mata dari Allah SWT. Apa yang sampaikan merupakan hal yang buruk, hal yang jelek, itu dari pribadi saya sendiri. Oleh karena itu, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Demikian, Mbak Dato.
1: Baik, sama-sama Ustaz. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, WhatsApp di 0821-7927-9090. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Temanya itu global action for the polar planet, ya, artinya aksi global untuk planet yang lebih dingin seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat secara tren terjadi peningkatan kita. Perubahan suhu rata-rata setiap tahun terjadi perubahan iklim. Nah, kita itu harus lebih peduli, sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap perubahan.
3: Sejauh ini Kota Palembang bagus performanya karena inflasi yen-nya itu 2,6 ya, masih 2,5 plus 1, plus minus 1. Cuma yang memang kita perlu waspadai adalah beberapa risiko inflasi. Yang pertama tadi El Nino, karena El Nino itu tentunya kita lihat pas historinya perlu kita jaga. Maka kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan.
0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Ozon Sedunia sebagai momentum peningkatan literasi iklim masyarakat dalam menghadapi ancaman kemarau panjang akibat dampak El Nino. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis produksi padi masih tetap terjaga meski di puncak musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya di si Rabu 16 September 2026 bersama saya Tata Edins. Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Ozon Sedunia sebagai momentum peningkatan literasi iklim masyarakat dalam menghadapi ancaman kemarau panjang akibat dampak El Nino.
4: Ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino kian nyata meredam kelembapan udara di Sumatera Selatan. Bergeraknya angin kering dari benua Australia menuju Asia membuat ancaman kebakaran hutan dan lahan serta paparan sinar ultraviolet ekstrim berada pada titik yang mengkhawatirkan. Senior forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Resviko, mengungkapkan dinamika atmosfer saat ini memaksa musim kemarau di Sumsel berlangsung lebih kering dari kondisi rata-ratanya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pergeseran pola musim. BMKG memprediksi awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan akan datang lebih lambat dari siklus tahunan.
2: Untuk tahun ini sendiri, temanya itu global action for the cooler planet, ya, artinya aksi global untuk planet yang lebih dingin seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat secara tren terjadi peningkatan perubahan suhu rata-rata setiap tahun terjadi perubahan iklim. Nah, kita itu harus lebih peduli, sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap perubahan. Memang perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu udara itu nilainya itu pelan-pelan seperti itu, Pak. Jadi meningkat secara lambat. Namun yang perlu kita pikirkan itu bagaimana nasib dari anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya dampak dari perubahan iklim ini tidak bisa kita nasib.
4: Selain melipat gandakan risiko karhutlah dan kabut asap, tipisnya tutupan awan selama kemarau berimbas pada lonjakan radiasi UV di permukaan bumi. Meski lapisan ozon dan atmosfer terus bekerja menahan radiasi berbahaya seperti UVC dan sebagian UVB, paparan radiasi yang berhasil menembus celah atmosfer tetap memicu bahaya bagi kesehatan kulit. Momentum Hari Ozon Sedunia yang mengusung tema global aksi iklim penyeimbang suhu bumi ini diharapkan tidak sekedar menjadi seremoni tahunan. Perubahan iklim yang merambat perlahan namun pasti akan mengancam generasi mendatang jika tidak diantisipasi lewat kesadaran mitigasi bencana. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan asap, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi atmosfer polutan dan partikel hasil pembakaran dapat mempengaruhi kualitas udara. Sementara kebakaran berskala besar berpotensi mempengaruhi proses kimia di atmosfer. Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang meminta pemerintah daerah tidak membiarkan lahan berstatus hak guna usaha atau HGU terbakar berulang tanpa tindakan tegas. Deru meminta lahan HGU yang tidak dimanfaatkan dan berulang kali menjadi lokasi kebakaran segera dilaporkan kepada Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Pemegang hak harus diberi peringatan hingga sanksi apabila tidak mampu menjaga lahannya. Gubernur bahkan membuka peluang pencabutan sebagian HGU jika kebakaran terus berulang, meresahkan warga dan mengganggu lingkungan sekitar. Deru menilai pengawasan lahan harus diperkuat, terutama di tengah kemarau panjang. Sejumlah wilayah Sumsel disebut telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan.
5: Berikan peringatan kalau berulang lagi, buat resah, buat lahan terbakar dan membahayakan, bukan tidak mungkin kita usulkan kepada BPN untuk melihat status pemilikannya. Kalau memang tidak bisa dia merawat, dia kembalikan lagi ke negara tanahnya.
0: Kemarau tersebut juga mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Sejumlah lahan mengalami puso, termasuk sawah dan perkebunan karet. Di tengah ancaman karhutla, Deru meminta laporan kebakaran dilakukan secepat mungkin. Warga yang melihat api diminta segera melapor agar kebakaran bisa ditangani sebelum meluas. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat tentang kerusakan lingkungan akibat karhutla.
6: Pastinya ya, kebakaran hutan ini akan merusak lapisan ozon akibat peretasan partikel asap dan yang memperburuk kualitas udara global. Jangankan ozon, kita aja menghirup udara rasanya sakit hidung, mata terasa perih, apalagi di waktu sore dada terasa sesak. Setahu saya, jika ozon menipis, matahari akan terasa panas dan pastinya merusak lingkungan yang mudah sekali terjadi banjir.
7: Saya Pak Priyadi, warga Sukarame, dengan ini menyatakan sangat menyesalkan bahwa karhutla ini sampai sekarang belum berhenti dan ini sangat berdampak sekali bagi lingkungan hidup kita. Kita lihat bahwa di Kalimantan sudah ada orang hutan yang meninggal dunia. Di Sumatera Selatan, ya mungkin berpengaruh terhadap tanaman-tanaman yang kita tidak tahu apakah itu tanaman langka atau tidak. Kemudian juga merusak lingkungan hidup kita. Asapnya yang pasti, tanaman yang kena, semua pohon-pohon habis karena karhutla ini yang sangat berdampak sekali kepada lingkungan hidup.
8: Saya Ana di Prabu Muli. Kalau saya melihat, apa ya, kalau nggak salah itu banjir bandang di Tibet, di negara luar sana beberapa waktu lalu, itu salah satunya diakibatkan adanya pemanasan global. Pemanasan global ini kalau sering kita dengar atau kita baca ya, akibat dari lapisan ozon yang sudah mulai tipis sehingga memang mudah sekali es di dunia ini, di bumi ini mencair dan ya mudah sekali terjadi banjir. Nah, apa yang menyebabkan lapisan ozon ini semakin menipis? Ya karena itu tadi, akibat dari banyaknya kegiatan pembakaran yang dilakukan di bumi ini. Apalagi kalau kita bicara tentang kebakaran secara luas ya, seperti karhutla di Sumatera Selatan, belum lagi di Kalimantan, seperti itu. Ya, asap yang ditimbulkan tentunya akan berlari ke atas yang mengakibatkan lapisan ozon itu menipis.
0: Pendengar, terkait karhutla yang berdampak akan udara dan lapisan ozon, seperti apa kondisi karhutla khususnya di Kabupaten Oki yang menjadi wilayah dengan tingkat kebakaran hutan terbanyak? Kami hadirkan cuplikan wawancara reporter RRI bersama Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, Udayani.
9: Aku Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, ini seperti apa melihat dan seperti apa kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita sampai sejauh ini?
10: Ya, untuk sampai sejauh ini, kemarin sempat menurun kondisi hotspot kita. Tapi hari ini sudah naik kembali, Pak, untuk kondisinya.
9: Apa yang memicunya,
10: jadi,
9: Pak?
10: Ini pemicunya ini ya masih adanya titik-titik lokasi, apa namanya, di wilayah gambut yang kemarin yang sudah padam kembali hidup. Yang namanya gambut ini kan Pak.
11: Iya, kedalaman Pak ya.
10: Kalau sudah terbakar itu kan kalau nggak dia dilakukan pembasahan secara intens, dia kan kembali hidup lagi Pak. Terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan itu Pak. Seperti daerah Cengal, Tulung Selapan kan, Sungai Menang. Nah itu yang mempunyai titik-titik hotspot yang tertinggi kan.
9: Pak, kemarin Kodim 0402 melakukan optimalisasi dengan baik Kabupaten Oki dan Oin di perbatasan adanya kebakaran cukup signifikan, Pak. Nah, kalau dari kacamata kita atau dari koordinasi kita seperti apa, Pak, dengan Oi sendiri?

0: Pak, kondisinya sampai sejauh ini, Pak? Jarak pandang akibat karhutlah, apakah sudah masih mengganggu, Pak?
1: Kalau untuk sementara ini masih cukup mengganggu, Pak, terutama untuk di wilayah Tol Kayu Agung, Palembang, itu banyak apa namanya asap.
0: Iya, iya.
1: Apalagi kalau menjelang maghrib itu, Pak, kondisinya memang banyak. Tapi kalau kondisi siang hari memang agak berkurang, Pak, karena dipengaruhi dengan sinar matahari.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah mau menjelang ke maghrib, menjelang malam itu kelihatan betul, Pak, asapnya itu. Iya, begitu, Pak.
0: Pak, tapi kalau sejauh ini belum terlihat, Pak, ya, beberapa hari terakhir adanya potensi-potensi hujan atau sebagainya, Pak?
1: Kalau kami lihat, Pak, memang untuk kondisinya saat ini belum ada, Pak, tanda-tanda hujan. Tapi dari pihak BPBD Provinsi sudah dengan BNPB sudah melakukan upaya untuk melakukan OMC, Pak. Dan itu sudah banyak juga terlaksana di berbagai kabupaten. Itu kemarin saya lihat di Kabupaten Oku Selatan, di Musirawas itu sudah apa hasilnya sudah kelihatan itu, Pak, ada hujan gitu kan. Nah, sementara di Oki sendiri kalau tidak salah itu dari hari apa itu sudah dilakukan untuk penyemaian garam, tapi sampai saat ini belum ada turun hujan, Pak.
0: Iya kan, ini kan kalau kita melihat sudah melakukan upaya OMC, Pak, eskalasi hujan masih belum terlihat, atau mungkin justru malah eskalasi untuk kabut asap juga terus meningkat, tidak adanya naik, masih belum bisa dipastikan adanya penurunan. Nah, kalau dari BPBD sendiri ada tidak himbauan kepada mungkin masyarakat atau khususnya anak-anak sekolah untuk sudah mulai dirumahkan atau melakukan Zoom, Pak?
1: Iya, kalau untuk kita di Kabupaten Oki masih seperti biasa jadwal pembelajaran itu, kalau untuk sekolah itu kalau SD masuk 7.45, Pak. Kemudian sudah di juga kita dari BPBD sudah melakukan pemberian bantuan masker untuk anak-anak di sekolah itu, Pak. Gitu, Pak.
0: Pak Udayani, kalau kita melihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah untuk kebakaran hutan tahun ini terbilang cukup mengkhawatirkan atau cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
1: Betul, Pak. Betul. Untuk tahun ini, karena memang kalau kita melihat dari siklus dari karhutla sendiri, itu seharusnya kan 4 tahunan siklusnya, kan? Tapi kemarin memang dari BMKG karena ada memang anomali cuaca, memang untuk wilayah Indonesia ini terjadi percepatan untuk terjadinya apa namanya El Nino yang panjang istilahnya kan. Tapi kemungkinan juga kita nggak tahu apa ini nanti bisa langsung ke 2027 karena ada juga semacam
0: potensi
1: dari BMKG,
0: Pak, ya?
1: Potensinya tadi bisa sampai ke 2007 ini, Pak. Itu, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Udayani, terima kasih sudah bergabung sama RRI pagi hari ini. Semoga karhutla bisa teratasi segera, Pak, dan bisa anak-anak kembali sekolah. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Oke, selamat siang, waalaikumsalam.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono mendorong pemerintah Kota Palembang memperkuat pengendalian inflasi melalui optimalisasi operasi pasar dan peran BUMD.
3: Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono menilai pengendalian inflasi di Kota Palembang masih terjaga dengan baik. Indikator inflasi Palembang saat ini berada di kisaran 2,6%. Meski terkendali, ia mengingatkan pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas harga. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah fenomena El Nino yang dapat mengganggu ketersediaan dan pasokan pangan. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan, termasuk operasi pasar yang dinilai sudah berjalan baik. Langkah tersebut penting untuk menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil.
4: Sejauh ini Kota Palembang bagus performanya karena inflasi year-to-year-nya itu 2,6 ya, masih 2,5 plus 1 plus minus 1. Cuma yang

0: waspadai adalah beberapa risiko inflasi. Yang pertama tadi El Nino, karena El Nino itu tentunya kita lihat pas historinya perlu kita jaga. Maka kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan.
1: Bambang Pramono juga mendorong optimalisasi serta penguatan peran BUMD dalam menjaga ketersediaan sejumlah komoditas yang mempengaruhi inflasi di Kota Palembang. Ia menyebut dukungan pemerintah kota menjadi kunci agar langkah pengendalian inflasi berjalan optimal. Dengan sinergi tersebut, stabilitas harga di Kota Palembang diharapkan tetap terjaga. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas Karhutla memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Pajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim hingga api padam total Senin 14 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim, Abdul Rozik Putra, merinci Karhutla yang membakar perkebunan kelapa sawit tersebut terpantau melalui aplikasi Sipongi sekitar pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1 hektar. Untuk penyebabnya masih belum diketahui. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya bergerak ke lokasi dengan menerjunkan personil untuk melakukan pemadaman agar api tidak menyebar luas. Tim yang terlibat dalam pemadaman berasal dari BPBD Posko Induk, Dinas Pemadam Kebakaran Posko Gunung Megang, Babinsa, perangkat desa, dan dibantu masyarakat sekitar. Tim gabungan berjibaku memadamkan api dengan peralatan meliputi mobil suplai air, kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi bisa menyemprotkan air, mesin jinjing, dan peralatan lainnya.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis produksi padi masih tetap terjaga meski di puncak musim kemarau.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan sebagian besar lahan pertanian masih berpotensi ditanami meski memasuki musim kemarau. Kondisi ini didukung keberadaan lahan rawa lebak yang sebelumnya tergenang air dan kini mulai mengalami penyusutan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan sekitar 73% lahan persawahan di Sumsel merupakan kawasan rawa lebak. Kondisi tersebut menjadi potensi besar untuk meningkatkan luas tanam saat musim kemarau karena lahan mulai dapat dimanfaatkan setelah air surut. Bambang mengatakan hingga Agustus 2026 produksi gabah Sumatera Selatan mengalami surplus sekitar 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Produksi tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan lahan rawa lebak.
5: 73% lahan rawa lebak, sehingga ini potensi tanam bisa lebih tinggi dibanding kalau musim La Nina.
4: Sementara itu, mengatasi kekeringan pada lahan irigasi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan bantuan pompa air. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk membantu pengairan lahan pertanian yang terdampak kekurangan air selama musim kemarau.
2: Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon menyatakan dukungan revitalisasi sejumlah cagar budaya dan museum di Sumatera Selatan.
6: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Perkumpulan Filanteli Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan komitmen penuh untuk mendorong revitalisasi sejumlah cagar budaya serta museum di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Komitmen tersebut disampaikan dalam gelar pameran Filanteli Internasional belum lama ini. Dalam keterangannya, Fadli Zon memaparkan sejumlah titik yang masuk dalam program pembenahan tahun ini guna memperkuat daya tarik wisata sejarah dan edukasi di bumi Sriwijaya.
7: Yang lainnya, kita lakukan revitalisasi untuk museum ya, di sebelah Museum Kota Palembang di Museum Akagan. Apalagi Museum Sriwijaya ya, dan juga Taman Budaya ya, bantu revitalisasi tahun.
6: Menyambut langkah pusat tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merawat kekayaan sejarah lokal, khususnya di kawasan Taman Purbakala Sriwijaya.
7: Ya, dibantu Pak Menteri TPKS Sriwijaya, dan ini kita sedang login untuk balap kereta.
6: Langkah revitalisasi ini dinilai krusial tidak hanya untuk mempercantik fisik museum, tetapi juga sebagai upaya strategis merawat narasi peradaban maritim Sriwijaya dan hasanah Islam di Sumatera Selatan agar lebih hidup dan menarik bagi generasi muda maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mematangkan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan agar ke depan lebih banyak lagi situs sejarah dan museum di daerah yang tersentuh program restorasi. Lamsihar Sitonga melaporkan.
2: Pendengar Kodam 2 Sriwijaya siap berkoordinasi dalam pembangunan revitalisasi Benteng Kuto Besak termasuk menjadikan sebagai cagar budaya nasional.
8: Kawasan Benteng Kuto Besak akan dilakukan revitalisasi menyusul Menteri Kebudayaan Fadli Zon meninjau langsung BKB beberapa waktu lalu. Bahkan Kementerian Kebudayaan siap memfasilitasi anggaran revitalisasi tersebut. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan, Kodam 2 Sriwijaya akan terus berkoordinasi dengan Balai Pelestari Kebudayaan Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam proses revitalisasi itu. Menurutnya, revitalisasi tahap awal dilakukan pada Bastion 1 yang masih dalam proses pematangan Detail Engineering Design DED. Kodam 2 Sriwijaya menargetkan pembangunan Bastion 1 berlangsung pada tahun 2026 ini dan mulai dibuka untuk masyarakat pada awal 2027.
9: Diharapkan Pak? Ya, kita harapkan ya setelah nanti proses revitalisasi ini selesai, secara bertahap nanti akan kita buka untuk umum. Jadi ini kita harapkan menjadi salah satu ikon objek wisata di Kota Palembang, apakah wisata budaya, wisata sejarah lainnya. Kami sudah sangat welcome dan bekerjasama arah dengan Balai Kebudayaan di ada yang di perwakilan di Sumatera Selatan maupun pemerintah Kota Palembang.
8: Mulai kapan Pak bakalan dibangun Pak fisiknya?
9: Segera tahun ini kita bangun, mungkin kalau selesai awal tahun depan ya Pak Wali Kota sudah bisa kita buka secara bertahap.
10: Artinya?
9: Nanti berkoordinasi sama Pemko. Saya ngikut saja.
10: Gitu, pemanfaatan kan?
9: Pemanfaatannya
10: itu.
9: Bagaimana teknisnya nanti kami koordinasi dengan balai maupun dengan pemerintah kota. Ini kita revitalisasi Bastion 1 yaitu.
8: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pembukaan akses BKB akan menjadi momentum penting bagi masyarakat dan budayawan untuk kembali menikmati kawasan bersejarah itu. Wali Kota memastikan penyusunan DED Bastion 1 dimatangkan sesuai arahan Menteri Kebudayaan. Bentuk dan karakter utama bangunan juga akan dipertahankan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, menghadapi karhutla, Damkar Talang Kelapa berjibaku meski dengan keterbatasan. Pos Damkar Talang Keramat saat ini hanya memiliki satu unit armada untuk melayani wilayah yang cukup luas.
11: Kalau untuk regunya 3 regu Pak, dalam 3 regu. Satu regu ada yang 9 ada yang 10.
12: Menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026, petugas pos Damkar Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin tetap berjibaku melakukan pemadaman. Namun upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan. Pos Damkar Talang Keramat saat ini hanya memiliki satu unit armada untuk melayani wilayah yang cukup luas. Komandan regu pos Damkar Talang Keramat Firman mengatakan, setiap laporan kebakaran tetap ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi. Petugas terlebih dahulu memastikan kondisi dan titik api sebelum melakukan pemadaman. Dikatakan Firman, keterbatasan sumber air juga menjadi kendala, terutama saat musim kemarau. Petugas harus mencari sumber air yang tersedia agar proses pemadaman tetap berjalan. Selain karhutla, armada yang sama juga digunakan untuk menangani kebakaran yang mengancam permukiman. Kondisi ini menjadi persoalan ketika laporan kebakaran masuk dari beberapa lokasi dalam waktu hampir bersamaan. Firman menyebut sejumlah wilayah yang rawan kebakaran diantaranya Jalan Swadaya, kawasan HKTI, Kebun Jeruk dan Tanjung Si Api-Api.
13: Kalau untuk damkar nih Pak, istilah itu setiap laporan kami terima Pak. Kami pasti ke lokasi, kami cek lokasinya Pak. Berhubung kita nih musim kemarau ini Pak, jadi kendala kami ini di sumber air Pak.
14: Sumber air. Aman.
13: Iya. Dan juga dengan armada kami ini Pak, cuma satu Pak dalam geram.
14: Satu.
13: Jadi kami kurang bisa mengaper untuk
11: luasnya lahan yang terbakar di Talang Keramat.
12: Meski demikian, koordinasi tetap dilakukan dengan BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Namun, ketika unsur lain sedang melakukan pemadaman di lokasi berbeda, petugas pos damkar Talang Keramat harus bergerak lebih dahulu. Daripada itu, Firman menjelaskan, petugas juga menghadapi risiko medan, terutama saat kebakaran terjadi pada malam hari. Kondisi lahan yang gelap, keberadaan sumur, serta kemungkinan adanya satwa liar membuat personel harus lebih berhati-hati saat menuju titik api.
11: Yang pasti kita yang pertama, Pak, menghubungi BPBD. Mungkin mereka satu, puskunya jauh, Pak, dari Talang Keramat. Dan juga mungkin sedang pemadaman. Ya mau tak mau kita, Pak, yang harus turun tangan.
12: Turun, ya. Firman berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menambah armada dan alat pelindung diri bagi petugas. Penambahan sarana dinilai penting agar jangkauan pelayanan lebih luas dan waktu respon terhadap laporan kebakaran dapat dipercepat. Meski demikian, Pos Damkar Talang Keramat mengingatkan masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Ozon Sedunia sebagai momentum peningkatan literasi iklim masyarakat dalam menghadapi ancaman kemarau panjang akibat dampak El Nino. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis produksi padi masih tetap terjaga meski di puncak musim kemarau. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-792-7990. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Mendengar saat ini pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama perakhiran BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Novita di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
5: Gimana kabar Mbak? Baik Alhamdulillah?
6: Baik Alhamdulillah.
5: Nggak kena ISPA ya Mbak?
6: Nggak.
5: Alhamdulillah ya. Karena pantauan kita pagi tadi, subuh terutama ya Mbak, kabut asap itu masih sangat pekat sepertinya ya?
6: Iya.
5: Bagaimana kualitas udara kita sebenarnya pagi ini Mbak?
6: Terpantau untuk kualitas udara sendiri, untuk nilainya 367,9 mikrogram per meter kubik.
5: 367,9?
6: Iya.
5: Berarti sangat tidak sehat Mbak?
6: Iya.
5: Allahu Akbar. Baik, ini belum bergeser ya Mbak dari tadi atau?
6: Belum.
5: Belum ya, dari jam berapa ini 300-an ini Mbak?
6: Jam 5 WIB.
5: Jam 5 WIB sampai sekarang?
6: Iya.
5: Oke, baik. Mbak Novita, ini yang terjadi tuh berarti masih dampak dari kebakaran hutan dan lahan ya?
6: Iya, iya.
5: Apa yang bertambah Mbak?
6: Untuk titik hotspot sih masih fluktuatif sih Mbak, memang untuk perkembangannya untuk setiap harinya.
5: Oke, baiklah. Belum ada apa informasi ke teman-teman juga yang bertambah signifikan tuh belum ya Mbak ya?
6: Belum.
5: Baik. Nah, seperti apa nih kalau pantauan cuaca di sekitar bandara?
6: Berasap.
5: Berasap?
6: Iya.
5: Berarti
6: di sekitar 2000 meter sekarang.
5: 2000 meter itu bisa terbang nggak Mbak?
6: Masih bisa.
5: Masih bisa ya?
6: Iya.
5: Oke. Kalau di pelabuhan?
6: Di pelabuhan cerah berawan, ya sedikit berasap.
5: Di pelabuhan dua-duanya ya Mbak?
6: Mm-mm.
5: Berarti pelabuhan cerah berawan sedikit berasap ya? Kalau di SMB 2 tadi 2000 meter ya Mbak?
6: Iya.
5: 2000 meter untuk visibility-nya tapi masih bisa untuk penerbangan ya?
6: Bisa.
5: Pesawat ya begitu ya? Oke baiklah, silakan disampaikan Mbak Novita untuk perkiraan cuaca kita di sepanjang hari ini Mbak Novita.
6: Iya. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 16 September 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, dan Oku. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, serta untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 98%. Kemudian selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, Rabu 16 September 2026 pukul 6:38 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mbak Novita. Pendengar, itu tadi info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Tetap bersama kami. Kami masih terus mengimbau ya untuk Anda yang bepergian beraktivitasan di luar rumah, jangan lupa gunakan masker. Kami imbau juga gunakan masker KN95 ataupun KF94 begitu ya. Jadi benar-benar saluran pernapasan itu, saluran pernapasan dari itu tertutup, karena tadi kita ketahui bahwa informasi dari BMKG sendiri untuk kualitas udara pagi ini terpantau masih di angka 367,9, dan itu artinya kualitas udara kita sangat berbahaya, pendengar. Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.